Mas Edi Plus Hotel Rary Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita update lagi kondisi rupiah kita ya, yang terus harus mendapatkan atensi dari kita, dan mencintai produk-produk lokal, kemudian juga memplanning dengan matang saat ke luar negeri, kemudian juga memberikan narasi-narasi yang baik di sosial media supaya Indonesia dilihat baik oleh para calon investor. Indonesia sendiri penyiar untuk rupiah kita terhadap dolar saat ini kurs belinya sudah mencapai di angka 17.852 rupiah, kurs jualnya berada di 18.031 rupiah. Sudah menyentuh kembali. Untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di angka 13.769 rupiah, kurs jual 13.909 rupiah. Kemudian untuk ringgit Malaysia berada di 4.333 rupiah untuk kurs belinya, kurs jual berada di 4.380 rupiah. Selanjutnya informasi tambahan pagi ini kita update untuk logam mulia per 1 gramnya mengalami kenaikan 10.000, di mana untuk emas batangan bermerek antam pada hari ini berada di 2.660.000 rupiah per 1 gramnya. Untuk yang series berada di angka 2.810.000 rupiah. Untuk ada pengen yang bergabung sama kami, silakan dilihat telepon di WhatsApp Prosotor Rary Batam atau melalui di sosial media kami. Silakan menyampaikan laporan pandangan mata Anda atau juga memberikan komentar Anda. Dan saat ini pendengar, kita kembali tidak hadirkan untuk berita sentral karena saat ini di Pro 3 RRI sedang menyiarkan siaran langsung untuk bola gembira. Ada Portugal melawan Kolombia yang saat ini ya, saya juga sedang menyaksikan juga siaran langsungnya, masih skor 0-0 ya. Baru saja tadi turun minum ya, saat ini sudah memasuki menit ke-30. Dan untuk para fansnya Ronaldo ya, fansnya Nunes ya, ada fansnya Joa ya, banyak bintang-bintang ya dari Portugal, bahkan juga dari Kolombia. Ada satu bintang yang tentunya nggak boleh kita lupakan, ada Luis Diaz di sana yang sedang menghadapi bintang-bintang dari Portugal. Kira-kira siapa yang menang ya pagi ini? Nanti kita akan dapat informasinya untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk di minggu ini nanti jam 8 kita akan hadirkan untuk live, untuk siaran ibadah dari Gereja GBI Tabga untuk sesi yang pertama.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Di Prosotir RIP Tom Briar, sebuah kapal tongkang bermuatan batu granit olahan terbalik di perairan Batu Ampar, Batam Kota pada Kamis 2 hari lalu. Di tanggal 26, insiden tersebut dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Kantor Kesiapbandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam menyebutkan kecelakaan laut dipicu oleh kebocoran pada lambung kapal yang menyebabkan tongkang kehilangan keseimbangan. Ngakum KSOP khusus Batam, Yuzirwan Nasution, mengatakan bahwa tongkang tersebut berangkat dari Tanjung Balai menuju Singapura dengan membawa muatan granit olahan atau das. Dalam pelayaran, kapal mengalami kebocoran sehingga perlahan mulai miring. Dan menurut nahkoda, sempat mengambil langkah darurat dengan mengubah haluan menuju Batam, dan rencananya kapal akan membongkar muatan agar beban berkurang dan kondisi tongkang kembali stabil. KSOP juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat bahwa tongkang tersebut ditolak memasuki perairan Singapura karena mengalami kebocoran, dan menurutnya kabar tersebut adalah tidak benar. Ia memastikan seluruh awak kapal berhasil diselamatkan dan sehingga tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, dan saat ini tongkang yang terbalik telah dievakuasi dan ditarik ke galangan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara untuk KSOP mengatakan masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebocoran pada lambung kapal yang mengakibatkan insiden kejadian yang telah terjadi pada 2 hari yang lalu. Nanti kita update informasi lainnya untuk Anda pendengar. Dan saat ini saya sampaikan juga pertandingan antara Kolombia dan juga Portugal sudah memasuki babak break ya, untuk istirahat di babak pertama, dan skornya masih 0-0. Baik Portugal dan juga Kolombia masih sama kuat, dan nanti di babak kedua ya, akan tentunya akan ada kejutan-kejutan baru nih, arahan baru seperti apa yang akan diberikan oleh pelatih mereka masing-masing. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetap di Prosotir RIP Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
5: Baca sulit, komentar sulit.

Masih di Pro Soteria Report, kita ada informasi dan inspirasi benar di Lintas Batang Pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan untuk siaran langsung untuk ibadah dari GBI Tapga, untuk ibadah raya pertama pada hari ini di Minggu ya, yang telah dimulai dari jam 7 pagi tadi. Kita akan hadirkan siaran tundanya. Kita akan mereplay dari 15 menit yang lalu, dan saat itu pendengar sedang berlangsung untuk lagu pujian ya, menuju untuk khutbah pada ibadah Tapga hari ini di 28 Juni 2026. Dan saya sampaikan juga pendengar untuk sekilas informasi dari pertandingan Telkom Lombia dan juga Portugal memasuki babak kedua, skor masih bertahan 0 sama. Kita ikuti pendengar untuk live siaran ibadah dari GBI Tapga Batam Center.

Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi anak domba Allah yang duduk di atas tahtanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama siapkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami membawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa atas hidup kami, yang memenuhi segala keperluan kami menurut kemuliaan dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami membawa setiap persembahan kami dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau. Berkatilah setiap pekerjaan umat-Mu. Karena kami tahu apa saja yang kami kerjakan, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhanlah yang membuat kami beruntung dan berhasil. Kami beri dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara.

Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita angkat penyembahan masing-masing dengan Tuhan. Angkat suaramu. Menaikkan ucapan syukur doa. Saudara mau menyembah dalam roh, angkat suaramu.

ya Rabbi. Shakara la bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala. Jesus, Jesus, Jesus, Kau layak Tuhan. Kau layak kami sembah Tuhan. Jesus, kasih Tuhan. Inara basya karena bala bala. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu.

sungguh keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Biar itu terus ada di hati setiap kami umat-Mu. Dan perkenanan-Mu turun buat setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, yang pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami semua mendapatkan kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan dari tempat ini. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sekarang berfirman kepada kami, Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Hidupkanlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang beribadah pagi ini di gedung Tapga, Pulau Batam. Sungguh anugerah buat saya, ya. Saya mengucap syukur juga untuk hambanya, Pak Hani dan semua para pekerja, terima kasih. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita merayakan beberapa perayaan kekristenan, ya. Kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan ke surga, pencurahan Roh Kudus. Dan rasanya pesan ini masih begitu kuat untuk mempersiapkan kita umat Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan satu kali yang kedua. Kita boleh disebut umat yang layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, ketika murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Dimulai dari murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksinya, mereka kemudian melayani banyak ribuan orang, menjadi percaya, dibaptis. Lalu kemudian mereka mulai menjadi murid Tuhan mula-mula. Tapi saksi Tuhan bukan di Yerusalem saja. Tuhan mengizinkan mungkin goncangan pada waktu itu terjadi. Sehingga mereka mulai tersebar. Seperti yang dikatakan Tuhan ke Samaria, Yudea, Samaria mulai menyebar. Bahkan kemudian sampai ke ujung bumi. Mereka dikatakan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Saudara, kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara, Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya itu dipakai menjadi saksinya. Saudara, kalau boleh saya katakan, kehidupan kekristenan tanpa Roh Kudus, kalau tanpa Roh Kudus, kita hanya hidup agamawi biasa. Ya, gak jauh beda sama agama-agama yang lain. Oh, percaya Tuhan, iya, iya. Ngajarkan yang baik, iya. Tapi tanpa Roh Kudus, kekristenan hanya menjadi sebuah agama biasa saja. Kita mengajarkan semua aturan, segala sesuatu yang baik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kehidupan kekristenan kita dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya akan dipakai menjadi saksinya Tuhan. Akan ada sesuatu yang berbeda. Saudara menjadi saksi itu karena melihat sesuatu perbuatan Tuhan, kita jadi saksinya. Bukan hanya melihat, tapi karena kita mengalami sesuatu, kesaksian kita makin kuat. Kehidupan kita menjadi kesaksian bukan hanya apa yang kita katakan, bukan apa yang kita buat. Tapi orang melihat saudara dan saya, itu akan melihat kesaksian Kristus. Karena itu ketika seseorang itu dipenuhi Roh Kudus,
Roh Kudus bekerja bukan hanya melalui orang itu dengan berbagai tanda-tanda dan mujizat yang mungkin kita tangkap selama ini di Alkitab. Oh, kalau menerima kuasa nanti ada tanda dan mujizat. Yes, itu ya. Tapi ini yang saya mau katakan, Roh Kudus bekerja yang pertama-tama itu ke dalam diri kita. Roh Kudus bekerja ke dalam diri kita supaya saudara dan saya menghasilkan yang namanya buah Roh Kudus. Dan menjadikan kita memiliki karakter Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus ke dalam. Katakan sama-sama ke dalam. Ini yang pertama. Lalu Roh Kudus akan bekerja keluar melalui kita untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan itu yang dikatakan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Yes. Tapi saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang terfokus kepada pekerjaan perbuatan ajaib. Oh, menjadi orang percaya, percaya. Oh, saya dipakai dengan tanda mujizat, dengan iman, terjadi. Namun saudara dikasih Tuhan, belakangan ini Tuhan ingatkan kembali perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 17. Mengenai hari-hari terakhir. Dikatakan banyak orang akan berkata, berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Saudara, ini kalau ada orang yang ngomong gini, ini gak sembarangan nih. Ini yang melaluinya tanda-tanda ajaib terjadi. Saudara dikasih Tuhan, tapi yang menarik, kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Enyahlah daripada, aku tidak kenal kamu. Saudara, perkataan Tuhan yang berkata, aku tidak kenal kamu, itu yang cukup mengganggu pikiran dan hati saya. Jangan sampai kita orang Kristen, apalagi terlibat melayani, aktif, lalu melakukan banyak hal dalam pelayanan. Dan kalau sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, wah ini udah hamba Tuhan ini. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. How come? Bagaimana mungkin? Kok Tuhan gak kenal? Ini kan sudah melakukan pekerjaannya Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan pengertian. Seharusnya karya Roh Kudus yang pertama-tama itu ke dalam diri kita. Dan waktu dia bekerja ke dalam diri kita, dia akan menghasilkan buah Roh Kudus yang akan menunjukkan karakter Kristus muncul dalam diri kita. Membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita, dengan kekuatan kita gak bisa. Hanya Roh Kudus dia yang menolong kita untuk kita makin serupa dengan Kristus. Yang mengerti, yang setuju katakan amin. Sekali lagi, hanya karya Roh Kudus. Dengan kekuatan gak bisa. Terlalu banyak hal yang tidak mungkin. Tapi karena pertolongan Roh Kudus, kita itu akan ditolong, dimampukan untuk makin serupa dengan gambaran Kristus. Nah, ketika saudara dan saya diubahkan makin serupa dengan Kristus, ini yang saya mau katakan. Tuhan kenal kita. Amin. Kita itu dikenal karena serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah yang membuat saudara dan saya dikenal. Saya berdoa saudara dan saya menjadi orang-orang yang Tuhan itu kenal. Di akhir zaman Tuhan bilang, oh ini anakku, ini aku kenal nih. Kenapa? Karena mirip Kristus. Amin. Keserupaan dengan Kristus ada. Bukan sekedar perbuatan. Oh Tuhan, saya udah pelayanan lama nih, puluhan tahun Tuhan. Udah terlibat aktif, orang sakit, wah saya layani. Nah, kalau Tuhan bilang, aku gak kenal. Masa Tuhan gak kenal? Karena gak mirip. Keserupaan dengan Kristus gak nampak. Saya kadang-kadang sedih.
saya melayani beberapa waktu terakhir anak-anak, bukan cuma anak-anak hamba Tuhan. Kalau sampai wah anaknya itu luka sama orang tua sendiri, hamba Tuhan. Sampai anaknya bisa bilang, wah papa kalau khotbah di atas sih hebat kayak malaikat. Tapi di rumah, waduh, saudara itu sedih. Saya berdoa, kita semua dikenal oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.

0: Saya teringat Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau hidup kita itu berbuah. Dan kita hanya bisa berbuah kalau kita melekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia. Relationship, hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, kita bisa membangun sebuah keintiman, dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam dia. Itu sekali lagi hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan berkata, Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. For God is spirit. Kalau dia itu roh, saudara dan saya hanya bisa mendekat, hanya bisa intim, hanya bisa bergaul, hanya bisa menyembah dia dalam roh. Sekali lagi, hanya mereka yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa masuk di dalam keintiman dengan Bapa. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Buka hati kita. Roh Kudus mari bekerja ke dalam diri. Ke dalam diri kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, saya mau ajak kita baca sama-sama dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ya, kita baca sama-sama ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ini mengenai buah Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima. Sudah kalau ada di layar. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, yang dikatakan tadi buah roh. Tetapi buah roh, kalau saudara perhatikan, dia bukan buah-buah roh. Tapi singular, dalam bahasa Inggris, buah Roh Kudus. Tapi dia punya 9 rasa. Ya, ada 9 flavor di dalam buah Roh Kudus ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki buah Roh Kudus. Inilah gambaran Kristus yang sesungguhnya. Dan saudara, kalau saya bagikan dalam 3 kelompok, saya mau ajak kita renungkan sama-sama ini. Secara praktis, kalau saya bagi 3 kelompok, kelompok yang pertama ini, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah apa yang orang lihat. Orang kalau lihat saudara, orang melihat hidupmu ada kasih. Ya orang suka cita. Ya ada damai sejahtera. Itu yang dilihat orang. Kelompok yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini kelompok apa yang dirasakan orang lain. Orang merasakan buah Roh Kudus sedang melalui hidup saudara. Mereka merasakan kesabaran. Sabar orang. Murah hati. Baik. Nah, itu yang dilihat. Yang dirasakan saudara. Dan kelompok yang ketiga. Kalau boleh saya pakai istilah. Yang memberi dampak dalam hidup saudara. Memberikan dampak. Yaitu kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Saudara, ibaratnya kalau kita makan satu buah. Saudara lihat buah. Saudara, buah ini bagus banget. Dari warnanya, dari bentuknya, waduh ini enak nih. Kau sudah lihat apel yang sudah siap dimakan sama yang masih mentah ketahuan? Mana yang udah matang, wah ini siap. Saudara, melihatnya aja udah senang. Habis itu saudara apa? Nikmati. Merasakannya, wah enak. Nah ini, yang kelompok pertama sudah lihat, waduh menarik. Saudara tertarik untuk ikut serta. Lalu kemudian kita menikmati. Tapi yang ketiga, kalau saudara makan buah, bukan cuma saudara makan rasanya enak, enggak. Ada manfaat di dalamnya. Ada vitamin, ada mineral, ya, energi yang saudara bisa dapatkan dari situ. Saudara, itu yang memberikan kita manfaat. Jadi kalau saya gambarkan, untuk kita mikirkan, iya ya, saya mau memiliki buah Roh Kudus. Yang pertama, kelompok pertama itu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kehidupan Kristen yang didasari oleh kasih, pertama-tama karena kita mengalami kasih Tuhan. Kalau gak intim gak bisa. Saudara dan saya mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kasih dunia ini sementara, kasih dari dunia ini kasih yang terbatas. Tapi kalau kasih dari Tuhan, itu kasih yang agape. Kasih yang tanpa syarat. Tidak mudah untuk melakukannya. Tapi kalau kita intim, Roh Kudus menolong kita, kita mampu untuk bisa mengasihi. Amin. Pak, ya waduh, ini orangnya berubah-ubah. Aduh, udahlah, saya gak mau lah. Gak bisa. Saudara itu, dunia akan begitu melihat. Wah, gak mungkin. Tapi waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita miliki kasih Kristus, kita bisa mengasihi orang lain. Bisa punya yang namanya belas kasihan kepada semua orang. Tuhan bilang, kasihi semua orang. Amin. Kalau dalam kasih, pasti ada pengampunan. Amin. Saudara, itu gambarannya. Saya katakan kalau kehidupan keluarga, rumah tangga, ini dimulai dari rumah tangga. Itu harus mengasihi satu dengan lain. Tandanya apa? Tandanya apa saling mengasihi? Tanda yang paling mudah kalau namanya mengasihi, itu mengampuni. Mengampuni, melayani. Itu kasih. Dan saya berdoa, setiap keluarga di tempat ini, kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Saya tiba-tiba ingat lagu ini, coba saya sing. Oh, kira saya sama.
1: Kasih pasti lemah lembut,

Saudara, kalau kita memiliki kasih, kasih itu akan memampukan kita untuk yang lainnya. Buah-buah yang lain muncul. Makanya kita harus tinggal di dalam Dia. Allah adalah kasih. God is love. Tuhan gak bilang, aku punya kasih. Ya, kalau manusia kan, oh saya punya, saya kasih. Enggak, Dia bukan punya kasih. Dia sendiri itulah kasih. God is love. Karena itu, saudara, kalau kita melekat dengan Dia, kita bisa mengasihi semua orang. Kasih itu membawa kita untuk bisa hidup senantiasa dalam sukacita. Saudara, sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Dan saudara, sukacita itu pilihan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa memilih sukacita senantiasa. Ya, keadaan boleh berubah di luar. Cara orang memandang saudara bisa berubah. Sikap orang lain sama kita bisa berubah. Tapi kalau kita melimpah dengan kasih, kita bisa memilih untuk selalu bersukacita. Panas hujan datang silih berganti. Keadaan ekonomi bisa baik, bisa gak membaik. Situasi yang kita hadapi tiap hari, tapi kita bisa tetap memilih sukacita. Itu yang buat saudara saya beda. Orang bisa ngomong, kok lu bisa sukacita sih? Saudara, itu buah Roh Kudus makin nyata dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Pilihan bisa mengeluh, bisa marah. Tapi mari kita memilih bersukacita. Kalau kita penuh dengan kasih Kristus, penuh Roh Kudus, kita akan dipimpin untuk membuat pilihan yang tepat setiap hari, yaitu bersukacitalah senantiasa. Dan yang dilihat orang adalah damai sejahtera. Nah, orang harus sukacita, hidupnya penuh damai sejahtera. Damai sejahtera. Apakah keadaannya semuanya enak? Enggak, belum tentu. Mungkin hidup kita sedang mengalami badai. Kita sedang mengalami goncangan. Kita sedang mengalami kekurangan. Kita sedang mengalami deg-degan karena deadline mungkin. Wah, kadang udah gelisah. Ada orang berkata, saya udah gak bisa tidur. Saudara, saya tuh ingat ketika Tuhan Yesus, ketika murid-muridnya di Danau Galilea, panik semua, panik. Mati kita, habis kita. Cari Yesus, Yesus lagi tidur enak di buritan kapal. Peacefully, penuh dengan damai sejahtera. Even di tengah badai dia bisa tidur. Itu yang saya katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan saya percaya kita bisa punya buah. Taste damai sejahtera itu akan dirasakan, dilihat orang. Iya, dia beda. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi kita mengandalkan Tuhan, percaya. Saudara, damai yang kita miliki bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Bukan seperti yang dunia ini berikan. Tapi damai sejahtera itu aku yang berikan kepada Tuhan. Shalom. Itu artinya peace buat saudara dan saya dari Tuhan. Yang membuat kita tenang, even di masa yang sulit. Critical times maybe kita hadapi dalam hidup kita. Tapi di tengah itu pun, kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Kita masih bisa beristirahat di hadirat Tuhan. Dan kita sebab apa? Kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau dia di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah yang bela, dia pasti berikan kita kemenangan. Haleluya. Orang lihat, orang tertarik. Kristen beda. Kelompok kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah itu orang taste. Yang namanya kesabaran kita. Pasti pasangan saudara, ya, suami atau istri, bisa rasakan, bisa bedakan. Sabar. Tidak semua hal yang kita hadapi harus langsung direspon. Sabar. Tiap kali begitu kita connect sama Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita. Setiap kali kita mau bertindak, membalas, tiba-tiba ada sesuatu dalam kita. Rem, tahan. Sabar. Saudara, sometimes ketika kita bablas, langsung respon. Belakangan baru nyesel, ngapain juga gue akhirnya ribut. Rugi juga energi terlalu banyak. Akhirnya nambah musuh dalam hidup ini. Aduh, bodoh sekalian. Akhirnya gak jadi kesaksian. Sebenarnya kenapa? Karena kita gak sabar. Ya, cukup sabar aja sebentar. Ternyata, oh gak gini kok, ini cuma begini. Saudara, itu yang seringkali dalam hidup ini. Tapi orang sekitar kita bisa rasakan. Orang yang sabar. Wow,
itu seperti benteng yang kuat. Orang yang murah hati, saya suka bahasa Indonesia, ya, buahnya itu kemurahan, murah hati. Bahasa Indonesia itu murah hati, kenapa? Hatinya murah, gak mahal. Murah untuk menolong orang lain, murah untuk melayani, murah untuk ringan tangan. Hatinya murah. Saudara, biarlah kita, kemurahan hati kita dirasakan orang lain. Dan juga kebaikan. Ini satu paket. Kebaikan kita dirasakan orang lain. Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Mari, biar buah Roh Kudus ini nampak, dirasakan oleh orang di sekitar kita. Yang mau katakan amin. Saudara, berbuat baik itu bukan karena kita berlebih, enggak, belum tentu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita lakukan sesuatu. Roh Kudus kadang-kadang berikan kita tuntunan, kamu bantu orang. Waduh, Tuhan, kalau saya bantu dia, saya bisa cukup enggak sampai habis bulan. Gimana Tuhan? Tapi Roh Kudus turun, lakukan. Lakukan. Begitu saudara lakukan, wah, orang itu diberkati. Dan dampak, dan apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak dalam hidup orang itu. Saudara, tapi waktu kita lakukan itu, mungkin rasanya kita, waduh, kok saya lakukannya? Tapi sudah dikasih Tuhan. Tuhan tuh siapin blessing lebih besar daripada itu buat saudara. Saya ingat di awal pelayanan saya, Tuhan proses saya. Saya sendiri seorang insinyur bekerja. Tapi ketika saya menjawab panggilan Tuhan, saya tinggalkan semua. Masih muda, belum nikah saya. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Lalu kemudian saya ingat bagaimana saya berjalan dalam iman, hidup dengan iman, dipimpin Roh Kudus. Saudara, bersama dengan teman-teman pelayanan saya di kota Bandung waktu itu. Saya ingat pagi-pagi lagi doa. Biasa jam 5 suka kumpul, kita ada doa pagi. Tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya, kamu berkati. Saudaraku ini, ada satu anak muda baru, dia lebih baru lagi. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan waktu saya lihat dia, ya, saya digerakkan, ya Tuhan. Habis doa, saya pikir saya berkati dia, Tuhan kasih. Begitu saya buka dompet saya, kaget saya. Dompet saya cuma 2 lembar. Yang satu 1.000-an, yang satu 50.000. Gak mungkin ngasih yang 1.000, kan? Pilihannya cuma ngasih 50.000. Ya, saya kasih lah udah, 50.000. Saya bungkus di tisu, saya kasih dia. Waktu dia terima itu, waduh, dia rasanya mau nangis. Dia cuma terima kasih. Ternyata dia sudah berdoa lama buat itu. Berapa hari ini dia butuh. Dia udah rasanya gak tahu lagi apa yang disebut. Pagi itu dia doa. Puji Tuhan. Dia terima kan, dengan sukacita. Habis itu saya mikir, tinggal 1.000. Zaman itu ya, mungkin kalau saya hitung-hitung dari sekarang sekitar, ya sekitar 30 tahun yang lalu, 32 tahun lalu. Saudara, ya udah lumayan, masih bisa makan. Saya kalau udah gak ada uang, gak makan berarti puasa. Sama Tuhan disuruh puasa. Kecuali ada yang berbaik hati, ngajakin saya makan. Itu masa-masa itu saya lewati. Hidup dengan iman. Begitu saya pulang doa sampai di kamar tempat kos saya, waktu masih kos. Tiba-tiba pembantu di rumah kos itu berkata, Den, tadi ada orang datang antar surat. Saya udah taruh di meja di kamar Eden. Oke. Masuk, saya begitu lihat amplop, saya buka, saya kaget. Uang 200.000. Saya tanya, dari mana orangnya, mana? Gak ada. Oh, sebelum itu, saudara, saya pas habis doa itu, sorry, wah ini saya kelewat ceritanya. Habis saya kasih 50.000 itu, pas saya pulang sorenya habis saya, Tuhan bilang, kamu besok ke Jakarta. Saya bilang, Tuhan, saya ke Jakarta pakai apa, uang 1.000 jalan kaki. Tahu gitu kasih tahu saya ke Jakarta sebelum saya keluarin 50.000 itu, lumayan masih bisa naik bus pulang Jakarta. Tapi malam itu dengan iman saya packing. Saya bawa baju secukupnya aja mungkin 1-2 hari. Karena ya ke Jakarta ya, tapi kalau Roh Kudus suruh saya melangkah. Nah itu. Besok paginya saya doa lagi, jam 5. Sambil mikir, Tuhan, ke Jakarta gimana Tuhan? Ya udah saya tunggu tanda hari ini.
Tuhan kasih tanda kalau memang benar Tuhan suruh saya ke Jakarta. Nah itu. Pulang doa sampai rumah. Ternyata ada amplop. Saya kaget, 200 ribu. Berarti memang Tuhan suruh saya ke Jakarta. Saya mau katakan Tuhan gak pernah hutang. Gak jadi naik bus, jadinya naik kereta api. Wah, saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta, orang tua saya di Jakarta, saya ke rumah orang tua saya. Lalu kemudian saya mandi, begitu selesai mandi, tiba-tiba orang rumah bilang, "Mal, ada telepon." Orang ini bisa tahu saya di Jakarta. Zaman itu belum pakai handphone, sudah gak ada handphone. Dia telepon rumah, oh dia bisa tahu saya ada di rumah. Ternyata seorang hamba Tuhan, senior saya hormati, dia seorang ibu, seorang wanita, dia hamba Tuhan. Dia bilang, "Wiliar, you di Jakarta ya?" "Iya tante, besok ke rumah saya. Ini tante tiba-tiba ingat kamu, kamu aja deh, kamu datang ke rumah." Ini anak yang sulung, saya lupa namanya. Dia ulang tahun. Ya, "Ngana datang ke rumah?" Ini orang Manado jadi pakai. "Ngana datang ya?" "Iya, iya tante." Nah, saya melayani sudah siang itu. Nanti makan siang sana, saya habis makan siang. Terus sudah selesai melayani, doa buat keluarga. Sudah, saya mau pamit. Tiba-tiba si tante ini bilang, tuh, dia mau ngomong sama kamu. Nah, begitu anaknya yang paling tua ini baru diterima kerja. Waktu itu saya ingat dia kerja diterima di Citibank. Baru bulan pertama. Tadi waktu abang khotbah, ya anak ini bilang, ini waktu abang khotbah, Tuhan tuh bilang, "Kamu kasih gaji pertamamu sebagai buah sulung buat hambaku ini." Saudara, itu saya pulang, saya bawa amplop, itu gajinya dia sebulan, bulan pertama, itu buah sulung. Itu rupanya Tuhan udah siapin buat saya. Saya bawa sambil dengan air mata, saya cuma bilang Tuhan gak pernah berhutang. Saya kalau ingat pagi itu waktu saya suruh ngasih, nilainya gak besar, 50 ribu. Apa karena saya punya uang banyak? Saya kalau lihat di ruangan itu, yang punya uang banyak ini, banyak semua ini uangnya. Kok yang Tuhan suruh saya? Sebab Tuhan mau kasih pelajaran buat saya. Kalau berbuat baik bukan karena engkau berlebih. Engkau berbuat baik karena engkau punya iman. Kelompok yang terakhir. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, itu yang dampaknya dirasakan orang sekitar. Saudara, di dunia ini sekarang nyari orang setia itu langka. Orang pintar banyak. Saudara nyari karyawan, nyari asisten, nyari apapun. Saudara pasti cari, waduh dia skill gak? Gak boleh-boleh skill, banyak yang skill. Tapi yang setia, saudara susah nyari. Bahkan sekarang itu langka. Tapi saya berdoa, kita nih anak-anak Tuhan yang punya kesetiaan dalam hidup kita. Orang yang setia perkara kecil, dipercaya Tuhan, percaya perkara besar. Amin. Kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu orang yang sudah lewati proses. Tekan dari atas, tekan dari bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau saya mau kasih ilah lemah lembut itu, hatinya itu udah fleksibel. Ditekan gak hancur. Wah, dari bawah bisa mengampuni. Dari kanan kiri tetap bisa doakan yang lain. Gak mudah, gak ngelawan. Apakah orang ini lemah? Enggak. Alkitab berkata, orang yang lemah lembut, dia yang memiliki bumi. Musa itu lemah lembut hatinya. Karena itu siapapun yang coba kerjain dia, urusannya sama Tuhan. Langsung disikat habis sama Tuhan. Orang yang punya kelemah lembutan, itu Tuhan yang di pihak dia. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Berbahagialah kalau kita punya penguasaan diri. Kalau kita lewati tadi proses, kasih, itu membuat saudara dan saya dalam hidupnya punya penguasaan diri yang kuat. Tidak semua hal buat saya. Tidak semua hal kita rakus mau ini, kita mau ini. Penguasaan diri membuat kita bisa menjaga. Supaya hidup kita tidak jatuh dalam dosa. Menguasai diri juga dalam perkataan. Menguasai diri dalam pikiran. Wow, ini prosesnya gak mudah. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus, kita ditolong untuk mampu menguasai diri. Dan saya berkata, berbahagialah istri dan anak-anak kalau suaminya menguasai diri. Punya penguasaan diri, keluarganya diberkati. Berbahagialah suami dan anak-anak kalau istrinya punya penguasaan diri.
Biasanya penguasaan diri pria sama wanita agak beda. Kalau pria tuh dalam hal yang lain, wanita tuh dalam hal, waduh, financial mungkin ya. Waduh, bablas terus belanjanya. Waduh, macam-macam sampai suaminya udah panik. Tapi sebalikan suami, wah, penguasaan diri itu dalam pikiran, ya, dosa perzinahan, hati-hati. Berbahagialah anak-anak kalau orang tuanya menguasai diri. Berbahagialah keluarga. Dan saya berdoa kita menjadi orang yang berbahagia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.

Buat naikkan pujian ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara berbahasa roh angkat, sembah dalam roh, sembah dalam roh. Oh rabakas syakarala bayara bayara bayara. Saudara belum saudara minta, minta. Supaya kau dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Membawa kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Oh raba syakara laba takara laba yara bayara bayara bayara. Oh ralaba laba laba laba laba laba laba laba laba. Alkitab berkata orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Saudara banyak lakukan ini. Karena begitu engkau banyak berbahasa roh, engkau membangun dirimu. Manusia rohanimu dibangkitkan, dibangkitkan. Oh raba syakara laba takara laba yara bayara bayara bayara. Tuhan berkati urapi hambamu. Berdoa untuk setiap keluarga, setiap umat. Roh Kudus penuhi kami. Supaya kami sungguh dalam hidup ini akan menghasilkan buah Roh Kudus. Yang dilihat, dirasakan dan memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan memberikan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Waktu orang melihat kami, orang melihat Kristus dalam kami. Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati setiap anak-anak. Sehingga setiap kami yang di tempat ini sungguh dikenal oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Karena buah Roh Kudus, karakter Kristus nyata nampak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman. Meteraikan perkataan firman dalam hidup kami. Dan sekali lagi Tuhan, kehidupan kami ini sungguh berharga dan mulia. Akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sambil kita memuji dia katakan.

0: sangat diberkati dengan khotbah dari hambanya Pastor Weliar Kauntu. Dan kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hidup kita harus selalu berbuah bagi Kristus. Dan buah itu harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan, dan harus berdampak bagi banyak orang.
1: Bapak Ibu, hari ini kita juga rindu untuk mendoakan untuk Bapak Ibu yang pertama kali mendengar tentang kabar pengharapan tentang Tuhan Yesus. Dan di ibadah online pagi hari ini, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang mau membuka hati dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Yuk sama-sama Kak Resti dan juga Bapak Ibu di rumah, kita pejamkan mata, tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kebenaran-Mu mengungkapkan kepada kami betapa pentingnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kami bisa menghasilkan buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, dan lain-lainnya Tuhan, di mana kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Bagi kami yang belum mengenal Engkau, mungkin yang belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai juru selamat, tapi pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, masuklah dalam hati kami, jadilah Tuhan dan juru selamat kami, dan tuntunlah kami sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu, dan kami boleh menghasilkan buah roh sehingga kami menjadi berkat untuk orang-orang terdekat kami, untuk rekan kerja kami, untuk orang-orang yang bahkan kami tidak kenal sekalipun. Dan bantulah kami Tuhan untuk boleh terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ini menjadi keputusan terbaik kami hari ini, menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang sudah bergabung secara online, untuk Ibu Tuti yang boleh bergabung bersama dengan kami, untuk Ibu Florentina, untuk Rachel, dan banyak lagi Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Kami berdoa untuk semua yang mengikuti secara online pagi hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dengan damai sejahtera. Dan kami percaya langkah-langkah Bapak Ibu sekalian ke depan akan terus mengalami keberhasilan, amin, akan terus mengalami keberuntungan yang membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami di pagi hari ini. Dan kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah hari ini, sebelum kami mengakhiri ibadah online, kami juga terus berdoa untuk gereja ini, untuk pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di tempat ini, dan juga untuk Bapak Gembala kami. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, pewahyuan, amin, sehingga gereja ini boleh terus menjalankan visi Tuhan, mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Kristus yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini seterusnya, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai Kak, dan kami berterima kasih, mengucap syukur untuk setiap Bapak Ibu yang boleh bergabung dengan kita. Kami terus mendorong untuk Bapak Ibu yang bisa hadir secara onsite untuk beribadah, mari bersama-sama kita gabung secara onsite. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian

yang memang berada di luar kota, mungkin tidak sempat untuk datang, atau mungkin terbaring di rumah sakit, sakit gitu ya, kita terus mendorong untuk Bapak Ibu boleh terhubung dengan kami secara online melalui ibadah online ini. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu minggu depan di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka, komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, disertai narasi yang menyebutkan dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kekuatan sejati. Unggahan tersebut mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja mendukung kejahatan sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangan terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel. Dengan adanya cek fakta ini, benar dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi Kementerian Komunikasi dan Digital komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasa.

tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi, 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar,

0: atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, pendengar, kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Kita hadirkan yaitu Idola Anak. Seperti biasa, kita akan hadirkan dua narsum kita yang sangat luar biasa, yang sangat membanggakan untuk Batam tercinta. Nah, ini spesial ya, yang sudah berkiprah, menuntut ilmu di luar negeri dan mendapatkan penghargaan terutama terkait tentang robot. Nah, seperti apa nanti kita akan berbincang-bincang untuk dua narasumber kita yang telah hadir di studio Prosatu RRI Batam. Dan juga teman-teman di rumah bisa bergabung nanti ingin bertanya, berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Kita sapa dulu untuk idola anak kita di pagi hari ini, yang pertama yaitu yang sudah tidak asing lagi ya, sudah kenal mungkin di dunia perobotan di kota Batam, yang sudah memberi harum nama Indonesia yang khususnya untuk Batam tercinta. Kita sapa dulu yang pertama ada Rehan. Rehan, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya? Dan
1: namanya Rehan.
0: Oke, Rehan, Resan, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Bagi yang tidak tahu, nama saya Rehan.
0: Oke, Rehan sama Rehan ya.
1: Iya.
0: Oke, Rehan, pertama dulu nih udah pernah kesini ya. Oke, gimana nih aktivitasnya sekarang?
1: Sekarang masih banyak lomba robot. Mm-hmm. Dan seperti sekarang nanti ada satu lagi lomba robot untuk nanti siang. Mm-hmm. Dan beberapa lagi di bulan ini. Mestinya sih sekarang lagi untuk mempersiapkan sekolah tahun depan sih.
0: Oke, tahun depan udah. Mm-hmm. Ini liburnya panjang ya?
1: Liburnya panjang.
0: Oke, luar biasa. Nah, yang kedua tentunya ada Resan. Resan, gimana kegiatannya sekarang?
2: Sekarang saya di Batam sedang liburan. Mm-hmm. Liburan musim panas. Mm-hmm. Musim panas tuh lama ya. Uh-huh. Karena saya sekolah di Turki. Saya sekolah beasiswa di Turki. Uh-huh. Saya sekarang di sini lagi liburan dan saya membuat kegiatan untuk membuat sebuah klub lingkungan. Uh-uh. untuk memberi perhatian kepada lingkungan.
0: Oke, luar biasa ini kepedulian ya terhadap lingkungan, sangat berdampak positif pastinya. Boleh kita share sedikit nih, yang pertama untuk Resan dulu. Resan, ini di luar negeri sudah ini untuk level berapa kelasnya, kalau mungkin sudah kuliah atau apa, SMA?
2: Di Turki sekarang saya kelas 10. Mm-hmm. Di sana. Uh-huh. Maksud pertanyaan apa ya, Papa?
0: Oke, di sana menuntut ilmu sudah berapa lama?
2: Sudah 2 tahun saya.
0: Sudah 2 tahun. Ya. Oke, ada kesulitan enggak menyesuaikan di Turki dengan Indonesia, khususnya Batam sendiri, kampung halaman? Susah enggak gitu ya?
2: Perbedaan paling jauh dengan Indonesia dengan Turki itu jelas language barrier-nya atau dengan masalah bahasanya. Nah, pas waktu itu ketika saya baru diterima baru lolos wawancara dan diterima beasiswa, itu saya langsung mengejar kursus. Mm-hmm. Saya mengambil kurs bahasa Turki 1 bulan untuk mendapatkan A1, bahasa Turki A1, dan itu lumayan untuk progres ketika di sana nanti pas kelas 9. Mm-hmm. Kelas 9 di Turki kan semester pertamanya ada kelas bahasa. Uh-huh. Kelas bahasa Turki. Nah, di sana alhamdulillah saya bisa progres cepat dan lebih mengenal Turki lagi karena sudah latihan bahasanya. Oh, di okay. Indonesia.
0: Oke, okay. Dalam 1 bulan saja sudah langsung bisa pasti atau seperti apa? Masih mendalami lagi sampai di sananya?
2: Masih mendalami lagi. Saya bisa mengerti basic-basicnya.
0: Basic.
2: Jadi misal kayak pronoun atau di sini, di sana, di situ, dia, he, she, it, bahasa Turkinya. Uh-huh. Gitu. Sudah bisa membedakan ini barang apa, situ barang apa, di sana, di sini, tempat, nama tempat. Hmm. sudah bisa bilang.
0: Oke, jadi kursus 1 bulan ya. Oke, kalau apa kabar bahasa Turkinya apa nih, Resan?
2: apa?
0: Apa kabar?
2: Nasusnes.
0: Nasusnes ya. Yeah. Oke, okay, belajar nanti sama Resan Ardo. Ya, ya Do ya. Oke. Okay. Nah, kemudian ini mencintai tentunya sosial jiwa yang sangat tinggi seperti yang dilakukan sekarang. Sebelum terbang ke sana mungkin disampaikan tadi ada aksi sosial yang dilakukan. Apa saja tuh? Kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengajak teman-teman seperti yang diambil saat ini ada lomba juga kan ya. Seperti apa tuh Reshan?
1: Oh, tidak sekarang yang dilakukan.
2: Oh, aktivitas kita
0: ya,
2: sekarang.
0: Iya, betul.
2: Ya. Sekarang oh tentang kegiatan yang saya lakukan di bulan ini. Ya, tentang klub lingkungan itu. Ya, kita menamakannya Eco Vanguard.
0: Eco Van.
2: Kita menamakannya Eco Vanguard ya. Eco Vanguard ini dibuat sama anak-anak. Anak-anak muda seperti saya, seperti Rayan. Mm-hmm. Kita berlima untuk mendirikan Eco Vanguard ini. Mm-hmm. Ini bertujuan untuk mengadres masalah lingkungan di Batam. Mm-hmm. Dan ya meningkatkan wawasan lingkungan di Batam dan di Indonesia sekaligus. Eco Vanguard ini berjalan dengan dua prinsip, yaitu dengan lewat edukasi dan lewat aksi. Lewat edukasi itu jelas seperti yang dijelaskan, mengajarkan adik-adik tentang masalah lingkungan, membuka wawasan lewat pelajaran agar adik-adik bisa lebih peka dengan dengan masalah lingkungan dan cara solusinya. Nah, kalau aksi itu ada, kita pernah melakukan dua aksi langsung terjun ke lingkungan untuk langsung menyelesaikan masalah. Nah, sebelum ini pernah ada dua aktivitas yang Eco Vanguard pernah lakukan dan dua aktivitas yang kita akan lakukan selanjut ini. Untuk dua aktivitas sebelumnya bisa Ryan jelaskan?
1: Bisa aku jelaskan aja. Jadi dua aktivitas yang kita lakukan kemarin-kemarin itu satunya itu kita lakukan di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid.
0: Di masjid ya,
1: di sekolah gitu. Kita jelasin tentang masalah sampah, saya bilang. Kita nonton video singkat yang kita buat. Kita nonton, abis itu kita jelasin pakai handcraft yang kita bikin gitu. Terus kita ada pertanyaan-pertanyaan sambil hadiah-hadiah seperti biasa.
0: Games ya?
1: Games gitu.
0: Oke, saya ingin bertanya ke Reshan dulu. Reshan, ini yang tentunya dibuat kegiatan sosial yang sangat positif ini, diri sendiri atau ada seseorang yang atau keluarga atau orang tua yang mendorong
2: diri
0: untuk berbuat
2: sendiri.
0: Diri sendiri.
2: Sendiri.
0: Oke, sejak kapan sih suka yang berjiwa sosial untuk teman-teman lain sebagainya? Duduk di sekolah SDK, SMP atau sekarang?
2: Maksudnya apa?
0: Menyukai hobi seperti ini yang tiba-tiba keluar dari dalam diri untuk ada bangkit sosial atau mungkin melihat daripada orang tua yang sering berbakti di sosial lingkungan dan sebagainya. Tentunya Resan ikut juga.
2: Saya justru dari kecil suka lingkungan dan masalah lingkungan itu selalu ada, tidak pernah habis. Jadi ini selalu harus disuarakan. Masalah lingkungan harus selalu disuarakan kepada dan untuk generasi baru. Dan harus diperingatkan juga. Jadi kita mau meninggalkan sebuah warisan kepada generasi baru agar ya mereka nggak bersusah seperti kita. Sejak dulu ketika saya tinggal di Singapura, itu di sana nature-nya sangat bagus. Di sana kita setiap weekend selalu hiking, kita selalu berkunjung hutan lindung di sana. Dan di sana banyak
1: hewan.
2: Ya, banyak hewan liar yang dilindungi sama Singapura dan saya pikir Indonesia bisa melakukan yang sama. Jadi mulai dari sekarang kita harus menerapkan wawasan ke generasi baru dan agar agar kita selamat dan mereka juga selamat.
0: Oke, lebih care terhadap lingkungan, terutama iya, bisa mengikut apa yang ada di Singapura ya, Rehsan.
2: Iya.
0: Oke, selanjutnya ini yang sudah tidak asing lagi ya, Rehan dengan bakatnya sangat luar biasa. Yang terakhir mungkin kemarin 2025 ya, participation in International Model United Nations IMON di delegasi UNESCO from Belgium ya,
2: ya.
0: Yang terbaru 2005. Nah, habis dari kemarin dari sini kegiatan apa saja, Rehan? Habis dari dulu RRI sudah beberapa lama ya, kemarin ke sini terus balik lagi.
2: 6 bulan.
0: 6 bulan ya.
1: Kapan itu?
0: Lupa ya.
2: 6 bulan yang lalu.
0: Iya. Kegiatan apa yang sekarang yang tentunya diikuti untuk Batam sendiri lah, selain internasional yang kemarin 2025, apakah ada yang terbaru lagi?
1: Selain yang 2025, kalau 2026 lah.
0: 2026?
1: Inginnya sih nanti ada lomba lagi di Singapura, robotik TKKIIA apa gitu, Tahkikang competition gitu lah, robotik nanti. Juga daftar di Kuala Lumpur kalau gak salah, Tun Fatimah competition gitulah. Nanti, tapi kalau yang sekarang sih, yang kemarin-kemarin sih ASEAN scholarship tuh, ASEAN scholarship dan dua beasiswa yang lain,
0: okay.
1: Seperti yang Kreativa Global Internasional di Bandung dan TDV sama kayak abang.
0: Oke, sama ya. Oke, nah untuk robotik ini masih tetap dicintai sampai dengan sekarang ya?
1: Ya, masih.
0: Oke. Apakah ada mungkin yang terbaru, terobosan inovasi terbaru untuk robotik sendiri yang dikembangkan, Re?
1: Inovasi yang baru ada sih, tapi jadi line follower kan kemarin-kemarin itu gak besar, lebar gitu. Nah sekarang aku bikin versi kecilnya, mini gitu.
0: Lebih simple ya?
1: Lebih simple. Dan Kerluch.
0: Untuk kegunaannya sendiri mungkin adakah hanya sekedar robot saja atau yang seperti yang kemarin bisa ngambil ini apa lain sebagainya contohnya?
1: Nggak ada sih, cuma ke garis. Tapi kalau yang mau fungsi-fungsi lain itu ada Kerluch. Dia itu mengantar barang harusnya di bandara, di tempat keluar, di tempat landing, pas ngambil bagasi untuk orang prioritas. Itu robotnya mengantar barang ke orang prioritas.
0: Oke, okay, ya, luar biasa ya. Oke, okay, nah sekarang di masih ini sekarang abang kan di Turki, kalau Rehan sendiri di sama di Turki juga.
1: Nanti di Singapura.
0: Ngambilnya di Singapura.
1: Okay,
0: untuk sekolahnya?
1: Sekolahnya belum disusun sih, tapi udah ke
2: Rehan sudah lulus. Tahap wawancara ASEAN scholarship.
0: Di mana Rehan? Di Singapura.
1: Iya,
0: Singapura. Abang di Turki ya.
2: Saya di Turki.
0: Oke. Ini gimana nih terpisah dengan orang tua? Gimana caranya mungkin terpisah keluarga lain sebagainya? Yang jauh kan, kalau Rehan kan dekat Singapura ya. Kalau Rehan sendiri gimana tuh?
2: Ya,
0: mandiri ya. Semuanya dilakukan sendiri.
2: Semuanya harus mandiri. Harus belajar mandiri. Harus tinggal mandiri karena di tahun-tahun selanjutnya tidak akan selalu sama orang tua. Jadi harus dari waktu dini harus belajar mandiri. Jadi sejak di 2 tahun saya di Indonesia itu saya mondok di Bogor. Saya mondok di Bogor itu juga harus mandiri. Saya juga sendiri ditinggal, harus menghafal Quran 30 juz. Setelah itu di Turki mandiri lagi. Ya, karena sudah belajar mandiri ya di Indonesia. Jadi di Turki itu saya tidak kaget banget. Saya tidak kaget banget untuk mengatur waktu sendiri, untuk memanage resource sendiri, pendapatan sendiri, apa yang saya belajarkan, apa yang harus saya lewatkan, apa yang harus saya hindarkan, apa yang harus saya wajibkan. Itu harus belajar dari dini.
0: Okay.
2: Agar masa depan saya tidak terlalu dependent kepada saya tidak harus terlalu dependent untuk masalah-masalah yang simple, untuk masalah-masalah yang Ya, simple.
0: Oke, karena sudah terbiasa ya. Dari di Batam sendiri juga sudah masuk pondok, cukup lama terpisah. Jadi Kak, tidak kaget lagi sudah sampai ke luar negeri.
2: Dan juga Pak, kalau di luar negeri itu pasti pasti kita membuat teman-teman baru. Apalagi kalau kalau rasanya sekolah lagi di Indonesia itu rasanya agak kurang gimana?
0: Iya, gitu karena ya. Sudah biasa di luar negeri.
2: Iya,
0: ya.
2: Karena sudah terbiasa luar negeri, terbiasa terbiasa berteman dengan orang orang luar negeri, gitu. Dan juga bahasa asing itu sangat penting untuk di master, juga bermanfaat untuk sendiri dan untuk selanjutnya. Jadi sekarang saya sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Turki.
0: Luar biasa. Iya. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kebanyakan Rehan sedikit sekarang ya. Oke, Rehan, kalau di sana tentunya hidupnya keras atau seperti apa sih jika dibandingkan dengan kita di Indonesia yang artinya rileks, santai. Nah, gimana tuntutan di sana itu? Keras nggak sih pelajaran atau kehidupan di sana itu?
2: Siap.
0: Abang-abang dulu ya, abang.
2: Oh, saya. Perbandingan Indonesia dengan Turki dengan masalah?
0: Mungkin pendidikan, kehidupan di sana seperti apa? Keras kalau di Indonesia kita kan lebih santai, rileks. Kalau di sana seperti apa?
2: Pelajaran. Pelajarannya relatif karena saya pernah sekolah di Singapura ya. Jadi relatif kalau di Turki agak mudah. Dan karena juga saya mengambil full beasiswa, kehidupan di sana agak lebih dimudahkan lagi. Jadi kalau pendapat saya, kalau mau tinggal di Turki itu not bad, not bad.
0: Jadi di mana saja tinggal di luar negeri tidak masalah karena sudah
2: tidak
0: menjalani.
2: Masalah,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke. Dan untuk teman-teman, adik-adik di rumah juga mungkin mau share bertanya untuk dua idola kita yang sangat luar biasa, ada Rehan dan juga Rehsan, bisa bergabung melalui via telepon di 0778463351 atau di line WA kita di 0811778101. Oke, kita ke narasumber kita selanjutnya, ada Rehan Narasanerdi. Rehan. Nah, di Singapura, jadi dulu pernah dari kecil kan di Singapura, balik lagi ke Singapura gimana? Memang gak mau ke negara lain gitu, pengen di Singapura?
1: Emang mau deket ke Batam sih.
0: Pengen di Batam ya, aja intinya?
1: Iya, mau deket ke Batam, mau deket sama keluarga gitu kan. Nah, jadi kalau lagi liburan, langsung pulang, langsung naik kapal, langsung sampai.
0: Ada orang tua juga pengen ke Singapura gitu ya.
1: Kalau,
0: jadi
1: kalau ke Singapura kan ayah juga kerja di Singapura. Jadi kalau perlu ya tinggal ketemu sama ayah.
0: Oke, itu pilihannya ya.
1: Pilihan.
0: Oke, jadi pengen di Singapura, pengen dekat sama orang tua aja. Oke, karena gak mau jauh-jauh ya, cukup abang saja yang terpisah agak jauh. Oke, nah udah biasa kalau di Singapura kan udah dari kemarin-kemarin, dari kecil juga udah sekolah di sana, jadi tidak terlalu sulit lah untuk yang baru sekarang.
1: Tidak terlalu sulit ya, karena ya emang udah terbiasa dari kecil, dari satu bulan sampai kelas 5 SD ya. Jadi udah terbiasa bisnya MRT-nya,
2: terbiasa disiplinnya.
0: Iya, gitu. Jadi nggak ini lagi, nggak kagok lagi kata orang kita ya. Karena udah biasa mandiri di Singapura, udah balik lagi ke sana ya udah santai saja. Lagi juga ada orang tua di sana. Oke, okay. Itu berapa lama kira-kira untuk di sana ngambil sekolahnya?
1: Mungkin selama 4 tahun.
0: 4 tahun itu paling lama ya. Oke. Okay. Nah, kita bacakan yang sudah masuk di atensi kita di 0811778101, ada Monique di Tanjung Uma. Selamat pagi, luar biasa katanya idola kita hari ini orang yang berprestasi. Saya ingin bertanya nih untuk Rehan dan Rehsan. Bagaimana sih untuk di luar negeri, terutama untuk Rehan, gimana tentang hafalannya? Apakah masih berjalan seperti di Indonesia yang sering update, dan kegiatan-kegiatannya juga seperti apa? Nanti takutnya terlupa kalau sudah banyak kegiatan tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Terima kasih katanya. Gimana nih, siapa yang mau menjawab?
1: Aku belum pernah biasa.
2: Saya.
0: Oke. Nah, silakan. Rehsan.
2: Ini semua kembali ke masalah mandiri ya. Jadi saya yang sudah menghafal 30 juz, alhamdulillah, saya harus mengatur waktu sendiri untuk belajar, untuk memurajah Al-Quran sehari saya harus murajah minimal 4 juz atau 5 juz. Banyak kalau menurut orang biasa
0: itu banyak sekali, 5 juz.
2: Jadi masalah membagi waktu itu kembali ke sendiri, niat sendiri kamu di sini untuk main atau untuk belajar atau untuk improve sendiri, kan? Jadi saya harus, ya udah mau gimana lagi, saya amanat hafiz Al-Quran itu berat, saya sudah tahu sejak saya mentasmikan hafalan saya. Jadi ya sampai sekarang mas saya harus belajar.
0: Ya harus tetap ya.
2: Ya harus tetap belajar.
0: Untuk waktunya gimana nih, kan kapan? Apakah malam, pagi atau ada di sela-sela?
2: Jadi jadwalnya seperti gini. Pagi subuh 1 juz, habis itu waktu sekolah. Waktu sekolah sampai jam 3 sore. Kalau ada kursus mungkin bisa sampai jam 5 sore. Nah, sore sampai makan malam bisa 2 juz. Dan di antara waktu belajar dan sebelum mengumpulkan HP itu bisa 1 juz lagi sama ustaz.
0: Sama ustaz.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Sama ustaz itu via Zoom atau via telepon atau memang ada
2: via
0: di sana?
2: Telepon.
0: Via telepon ya. Iya. Tetap harus ada yang mengarahkan.
2: Iya.
0: Luar biasa. Sudah terjawab. Mungkin kalau Rehan nih apa masih jalan nih untuk hafalannya mungkin?
1: Iya, masih jalan.
0: Sampai sekarang sudah sampai berapa juz?
1: Sampai sekarang sih apa namanya masih melancarin juz yang sudah hafal, jadi 13 lah.
0: 13-an ya. Oke, jadi tetap continue walaupun di Singapura, sama juga kayak abang waktu-waktu tertentu. Oke, ini luar biasa ya, sesibuk apapun tapi harus kita yang mengatur waktu, kita harus bisa ya. Jadi harus benar-benar istiqomah, itu yang susah ya, continue. Kadang kalau kita di Indonesia mungkin tergantung lagi banyak kegiatan, kadang suka lupa, next-next saja jadi terlupakan. Jadi kalau kita biasa disiplin mungkin dimanapun itu bisa dilaksanakan ya. Oke, lanjut lagi kita bacakan ada siapa ini di lens WA kita di 08 11 778 1051, atau bisa bergabung dengan via telepon di 0778 463 351. Ada Fadli di Batam Center. Selamat siang Kak Bin dan narasumber kita. Saya ingin bertanya nih untuk narasumber kita yang sudah berkiprah di kancah internasional, seperti apa sih, boleh sharing buat Fadli dan teman-teman juga pendengar untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, karena tidak semua tahu linknya atau sebagainya, ataukah memang dari sekolah, atau ada orang-orang yang tentunya kita cari untuk bisa apply ke kampus-kampus atau universiti di luar negeri agar bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian beasiswanya apakah ditanggung semuanya atau tidak katanya. Mohon informasinya. Terima kasih. Oke, ini kayaknya berminat juga keluar. Gimana caranya katanya?
2: Ini berdasarkan beasiswa saya juga. Oke,
0: Rian dulu deh.
1: Jadi waktu itu sih mulai dari TDV dulu yang biasanya abang itu. Mulainya sih aku emang ikutin abang. Abang ketemunya linknya di Instagram gitulah.
0: Di Instagram.
1: Iya, okay. Ya, biasanya ada. Nah, terus kalau yang ASEAN, itu ketemunya juga di Facebook, di Instagram juga.
0: Di Instagram dan Facebook, oke.
1: Dan juga waktu itu daftarnya juga udah mau hari-hari terakhir tuh. Jadi udah mau hari terakhir baru ketemu. Jadi langsung daftar di situ. Emang formatnya sih emang apa namanya pendaftaran sih nggak susah sih, nggak susah. Ya gampang aja, tinggal masukin.
0: Oke, bisa ditambahkan abang-abang.
2: Jadi kalau mau masuk beasiswa itu kalian harus harus berprestasi.
0: Oke, yang pertama berprestasi.
2: Harus berprestasi, harus mempunyai list achievement apa yang kalian
0: dicapai, lakukan,
2: yang dicapai di satu folder, misalnya satu folder atau apa gitu, dikirim ke beasiswanya. Kalau tentang beasiswa aku ya yang Turki itu kalian bisa cari di kalian bisa cari nama linknya, nama situsnya Turkiye Diyanet Bursları. Okay, kalian bisa cari di sana untuk mengapply beasiswa Turki. Ada dua, satu untuk yang kuliah kalian bisa cari buat YTB, atau buat yang SMA kalian bisa cari buat TDV. Okay, ya kalian harus berprestasi bagus, harus
1: banyak.
2: Ya, apa yang kalian ekspektasi dengan prestasi bagus ya lakukan semaksimal mungkin.
0: Oke. Okay. Yang pertama mungkin ya Rian ya. Artinya dilihat dulu mungkin ya apply kita itu, dokumen kita lain sebagainya. Nanti baru dipanggil lagi kalau memang sudah sesuai. Pastinya melampirkan penghargaan achievement-achievement yang kita capai atau jadi, seperti apa?
1: Jadi waktu itu sih pas ASEAN pas lagi daftar itu disuruh daftar 10 achievement lomba-lomba okay. Dan 5 yang lain, 5 yang lain achievement yang lain gitu. Jadi yang 10 itu dimasukin sertifikat robot, matematik ya itu. Dan yang 5 lain itu tentang aktivitas-aktivitas kayak volunteer, cleaning gitulah. Terus habis selesai dikirim dokumennya beberapa hari ya, bulan setelah itu baru dikirim sudah diselek bisa masuk ke tes baru ujian.
0: Oke.
1: Okay. Ujian masuk ke ujian. Ujiannya kalau ASEAN 2, matematik dan bahasa Inggris. Pakai 3 ya, matematik, bahasa Inggris sama psikotes.
0: Oke, okay, ya, 3.
1: 3. Nah, habis itu udah selesai semua dibalikin lagi baru lanjut ke setelah beberapa bulan berapa minggu lah, minggu baru dapat interview. Gitu. Interview dalam bahasa Inggris. Baru udah selesai, udah keterima. Nah, sekarang aku lagi tahap yang ini nih. Lagi tahap medical check up untuk ya sekarang.
0: Oke. Okay. Jadi berapa lama prosesnya itu memakan waktu?
1: Dari Januari sampai sekarang itu berapa tuh? 5. Berapa?
0: 6 bulan sampai sekarang.
1: Iya, jadi okay. Dari Januari.
0: Luar biasa, proses cukup panjang juga ya.
2: Cukup
0: ya.
2: Panjang.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau ke luar negeri itu pasti bahasa language yang perlu di mungkin kita menuju kalau di Singapura kan international English. Ya. Nah, kalau Turki saja mungkin Turki atau bahasa-bahasa lain juga yang diperlukan.
2: Ketika mau masuk ke Turki,
0: yang kita apply harus. Untuk harus menguasai apa saja bahasa.
2: Kalau mau mau paling maksimal kalau kamu mau lulus di wawancara TDV atau Turki, kalian bisa select, kalian bisa satu atau semuanya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Turki juga.
0: Wow. Yeah. Pilih salah satu. Karena kita harus tinggal di sana, Turki otomatis bisa bahasa Turki yang pertama.
2: Tapi ya. Kalau kalian bisa, saya ketika wawancara saya bisa bahasa Inggris dan Arab, tapi kalau di sana mau gak mau harus bahasa Turki. Mereka gak bisa fluent bahasa Inggris dan Arab.
0: Luar biasa. Nah, kemudian untuk beasiswa sendiri nih Rian, ini tentunya pahala juga buat Rian dan Reshan untuk share ke teman-teman kita juga ingin mencontoh yang positif bisa dapatkan beasiswa di luar negeri. Nah, untuk beasiswa itu di cover semuanya kah atau memang ada sebagian atau seperti apa? Untuk beasiswa kita menuntut ilmu terutama di Turki atau di Singapura itu di cover biaya semuanya atau memang ada sebagian-sebagian?
1: Full
0: semuanya, full semua. Sampai makan dan perumahan.
1: Iya. Ada hostel sama perumahan itu biasanya ada bekal bukan bekal apa yang ada di ada
2: makan siang
1: makannya makan siang di bawah gitu.
0: Oke, itu ditanggung semuanya. Sama dengan yang di Turki.
2: Sama. Iya.
0: Masya Allah luar biasa ya. Jadi benar-benar fokus untuk menuntut ilmu
2: sampai saya. Ini sampai kayak pulang liburan. Jadi setiap tahun dikasih tiket liburan.
0: Oke. Okay.
2: Ya, pesawat liburan ke negara masing-masing mau dari manapun bisa.
0: Bisa, tapi ada jadwalnya gitu berapa tahun baru bisa balik lagi ke Indonesia. Atau pengen kita dulu informasi baru nanti memang ada dari tempat kita menuntut ilmunya di situ di sekolahnya yang memberikan kita untuk liburan. Masa liburan kita mungkin liburan. Atau
2: sekolah. Enggak, jadi setiap tahun pelajaran ada waktu libur. Nah, itu bisa dikasih tiket pulang dan balik lagi ke sana.
0: Luar biasa.
2: Iya, jadi flight gratis.
0: Semuanya gratis ya. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ini yang ditunggu-tunggu untuk idola kita di rumah, teman-teman di rumah juga mendapatkan ilmu yang hari mendengarkan, yang bertanya-tanya karena kenapa sini tidak pelit ya. Jadi tadi disebutkan juga di mana carinya Instagram dan Facebook, bisa nanti di FB. Artinya harus kita menunjukkan skill, kemampuan achievement apa-apa saja yang penghargaan yang kita dapatkan di sekolah Indonesia ya. Oke, tadi juga disampaikan untuk semuanya itu ditanggung, jadi fokus belajar saja. Lanjut kita baca ini pada WA semua ini ya. Yang telpon silakan, ayo telpon langsung saja di 0778 43351. Oke, terputus, silakan dicoba ataupun melalui ID 0811-778-1051. Kembali kita bacakan, ada Rika di Bengkong, selamat pagi. Saya ingin bertanya nih, cita-citanya ke depan pengen jadi apa sih untuk idola kita hari ini, luar biasa. Jadi motivasi buat anak saya nantinya katanya. Untuk hafalan, saya boleh gak sedikit saja katanya pengen dengar. Oke, makasih hafalan untuk Al-Qur'annya. Terima kasih. Oke, ini motivasi orang tuanya lagi mendengarkan. Gimana? Silakan.
2: Untuk cita-cita ya,
0: kedepannya mungkin habis di Turki atau kemana lagi, atau memang ada yang ingin dicapai?
2: Setelah di Turki, sudah tahu kalian saya pengen fokus ke area lingkungan. Jadi saya pengen mengambil fakultas Environmental Sciences atau Renewable Energy. Saya pengen membuat solusi untuk ya solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah di lingkungan yang di dunia sekarang ini. Menjadi suatu ya scientist. Ya suatu researcher untuk ya untuk bisa solve masalah-masalah di dunia ini.
0: Okay.
2: Masalah-masalah lingkungan di dunia
0: luar biasa ini. Ya. Oke, okay, kalau Ryan sendiri?
1: Pengennya sih setelah SMA, setelah sama di Singapura itu lanjut lagi universitasnya di Singapura lagi.
0: Oke, okay. Tetap ya, di Singapura nggak mau pindah-pindah ya?
1: Enggak. Jadi computer science lah.
0: Oke. Harapan kedepannya computer science ya?
1: Lanjut belajar komputer, bikinlah robot, bikinlah inovasi-inovasi gitu.
0: Oke, nanti harus buatan gebrak sendiri, orang mungkin ada buat sesuatu ya, yang sekarang nanti mudah-mudahan Ryan bisa buat inovasi terbaru ya. Oke,
1: iya.
0: Harapannya. Oke, katanya tadi mau mendengarkan sedikit dong katanya suaranya. Boleh, Abang?
2: Oke. Ini saya membaca surah Ar-Rum dari ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahalazim, luar biasa, begitu merdu dan indah sekali ya. Oke, okay. Aryan mungkin ada juga sedikit
1: sofat ya, sofat aja.
0: Boleh ya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marij. Nah, itu ayat Shaffat ayat 1 sampai
0: 7. Oke, Masya Allah. Ini harus diapresiasi ya. Saya doakan mudah-mudahan apapun itu bisa semuanya tergapai ya, walaupun di luar negeri. Nah, kemudian okay, menjadi pertanyaan lagi nih terkait sekolah di luar negeri yang berbeda dengan di Indonesia, lain sebagainya, semua dilaksanakan mandiri, dilakukan sendiri, namun karena sudah biasa di Indonesia mulai dari pondok dan menuntut ilmu, jadi tidak ada masalah ya, walaupun juga kultur yang berbeda, tapi kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Kalau Ryan sendiri gimana sih caranya untuk belajar keras seperti memotivasi untuk teman-teman kita di rumah, kan ada beberapa gak sih harus yang di pelajari dari diri kita sendiri. Kadangkala kan kalau kita melihat mungkin teman-teman yang lain tidak bersama dengan Ryan, Reshan, sibuk mereka dengan mensos, handphone, game lain sebagainya, berbeda dengan Ryan dan Reshan sendiri. Apa sih menjadi motivasi untuk teman-teman sendiri agar tentunya bisa fokus lain sebagainya, apalagi kita ke medsos, media sosial, handphone, semuanya kita lihat-lihat teman-teman semuanya main handphone, jarang di rumah, lain sebagainya. Artinya masih fokus gitu. Apa sih membuat, apakah motivasi dari orang tua atau dari sendiri atau seperti apa caranya?
1: Ya, emang motivasi dari orang tua sih. Okay. Mainnya. Mainnya sih orang tua emang sering apa nih, nge-push kita. Emang sering nge-push kita untuk ngerjain soal-soal dan apa namanya? Emang dari kecil sih emang orang tua itu nggak boleh.
0: Dari kecil ada jadwal tuan.
1: Apa bukan nggak bolehin sih, apa namanya? Apa ya, jarak nggak bolehin main game sih ya. Jadi emang jarang tahu game itu apa, game itu apa aja. Jadi biarpun kalau megang HP itu paling baca buku kan, sama kayak abang nih. Jadi mainnya sih karena udah sering gak main game, jadi gak terlalu banyak distraksi. Jadinya seringnya main robot atau enggak bekerja insol sih.
0: Oke. Okay. Kalau Bang Resan sendiri gimana Bang?
2: Untuk saya, motivasi saya kalau di Turki itu mau gak mau dunia gak nungguin kamu.

0: Bahasa Inggrisnya apa? Baik, ilang bahasa Inggrisnya apa?
1: Lupa juga.
2: Lupa. Oke, enggak apa-apa. Mungkin adek yang boleh nambahkan ya mungkin.
1: Talent apa ya? Apapun talent yang kamu punya yang bisa bermanfaat untuk orang lain atau minimal banget untuk sendiri, tekunin walaupun harus mendorong semua rasa malas atau semua distraksi, harus bergalang sampai malam, sampai larut malam untuk mentekuni cita-citamu itu, kejarin mau sejauh apapun. Itu salah satu alasan kenapa aku bisa di sini hari ini.
2: Wow, luar biasa. Artinya satu kata yang mengapresiasi diri sendiri dan juga teman-teman, tekuni ya apapun itu skill dan bakat yang kita miliki. Oke, jadi kalau kita tekun insya Allah bisa ya. Tapi kalau nggak tekun apapun itu nggak akan bisa.
1: Iya.
2: Oke, luar biasa. Oke, satu pertanyaan terakhir ini dari WA kita yang sudah masuk kembali, ada Bang Boy. Oke Bang Boy, saya ingin bertanya, boleh dong kasih tips lah ala belajarnya Rian dan Resan. Nanti ke depan juga saya ingin pengen keluar negeri lah, terutama di Singapura, karena tidak gampang untuk apply untuk beasiswa lain sebagainya. Dan tips-tips lainnya untuk kami yang ada di sini. Oke, terima kasih.
1: Tips-tips belajarnya yang tahu.
2: Tips belajar atau apa aja katanya di share. Kayaknya pengen mendengarkan habis ini, banyak yang pengen ngambil beasiswa keluar negeri.
1: Insya Allah. Tips belajar yang punya ya, ya paling Rian gimana Rian?
2: Ala belajarnya Rian dari abang dan adik. Oke, gimana katanya?
1: Kalau bunda bilang sih, selalu tekuni Quran, selalu dekat kepada Quran dan Allah, niscaya ilmu akan mengejarmu juga. Okay. Kalau kata bunda. Jadi saya ketika SMP itu, saya masuk ke pondok yang hanya fokus pada Quran. Saya gak ambil pelajaran apapun. Jadi satu SMP itu gak belajar, hanya menghafal Quran. Dan pas di Turki itu alhamdulillah, karena Al-Qurannya itu juga, jadi mudah mengerti pelajarannya. Tapi kalau yang bersusah untuk menghafal Quran, ya deketin Al-Qurannya. Deketin Al-Qurannya, selalu ingat Allah gitu. Allah yang mempunyai semuanya.
2: Oke, yang pasti aslinya tetap untuk muslim ya, amalkan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Insya Allah di Al-Quran itu ada semuanya ya Bang ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita dekat dengan Allah apapun itu dipermudah. Oke, luar biasa sekali. Ini buat saya juga di sini. Kalau Rian sendiri apa nih? Untuk share kepada teman-teman sekali lagi yang ditanyakan juga Bang Boy tadi.
1: Kalau semangat. Kalau sih apa namanya, ya emang selalu ya rajin belajar sih ya. Emang awalnya
2: dari susah mau ngomongnya ya, gitu ya Indonesianya.
1: Awalnya sama sih kayak Rishan bilang ya. Ya emang awalnya deketin Quran dulu lah.
2: Pokoknya dekat.
1: Dan belajarnya itu apa namanya, sedikit-sedikit. Bukan sedikit-sedikit apa ya, satu hari itu at least konsisten harusnya.
2: Konsisten, oke.
1: Okay. Nah ya, maksudnya konsisten kerjainnya. Jadi dalam setahun itu, jadi dalam sehari itu sedikit, satu halaman, dua halaman, 10 halaman lah ya Lisa. 10 halaman, lama-lama kan setelah beberapa bulan kan selesai juga satu buku.
2: Okay.
1: Satu buku, ya ceritanya matematik lah, buku matematik, satu hari kerjain. Beberapa halaman, satu lagi beberapa halaman lagi, beberapa halaman lagi. Lama-lama jadi selesai satu buku, jadi tahu lanjut ke bidang satu selanjutnya gitu lah. Konsisten lah yang mau dibilang.
2: Oke, yang artinya konsisten. Ya. Oke, siaplah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang mendengarkan di rumah, streaming juga dimanapun bisa didengarkan ya. Tentunya lewat YouTube RRI Batam dan streaming di rri.co.id dan juga yang di 105,1 Singapura, Malaysia dan sekitarnya, yang di Tanjung Batu yang boleh sekitarnya juga di 105,7 Pro 1 RRI Batam. Terima kasih sekali lagi. Yang terakhir untuk lomba yang diikuti hari ini apa nih? Mudah-mudahan yang diikuti Bang Robotik kan hari ini ya.
1: Robot champion.
2: Jam berapa itu mulainya? Ada harapan tertentu mungkin ada yang dibuat hari ini?

0: Di buat hari itu yang hari ini tuh lombain yang robot line follower yang kemarin ku bikin tuh yang mini versi mini, jadi nggak cepet, jadi sebenarnya lomba ini untuk kayak apa namanya ngetes aja sih, ngetes robot ini bisa atau enggak bisa jalan, bisa berfungsi dengan sesuainya gitu kan. Soalnya emang apa namanya dari buat dari awal-awal dari komponennya itu udah komponennya itu dari akrilik apa namanya akrilik plastik itu sama komponennya dipasang-pasang, jadi kayak bisa dibilang emang bikinan sendiri banget gitu.
1: Oke, dari sendiri. Dan nanti yang pengen mendengarkan hari pengen ngelihat di mana tuh acaranya?
0: Di Nagoya Hills ya.
1: Nagoya Hills jam 13.
0: Jam 1.
1: Jam 1 ya. Oke, kalau Abang?
2: Satu tim.
1: Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Nabur Prestasi Batam di kancah internasional. Makasih sekali lagi buat Rian Arasan itu yang hadir pada hari ini, kemudian juga Reshan. Thank you. Sukses, good luck ya apapun itu, kita doakan dan telah memotivasi juga untuk teman-teman kita di rumah. Tak terasa sudah 50 menit ke depan kita berprestasi hadirkan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Sampai ketemu lagi di Dolanak minggu depan, tentunya di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: Rita Ole Raga.
1: Inggris, Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat ini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim

perannya menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia playing better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena menurut gawang. Langsung ke 3 Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti Gatot Siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Muara. Itulah sungai kita anda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar kembali di Prosatu dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali kita bersama di program Rentak Melayu Jom Berbalas Pantun bersama Bang Bintara sampai nanti tepat formasi pukul tentunya 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu beberapa informasi berita panggilan. Telah memanggil yaitu Nuryadi Caniago bin Awardi Caniago, tepat dan tanggal lahir Medan 30 November 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dulu beralamat di Perumahan Sentra Raya Blok EE1 nomor 33A RT 004 RW 008 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Selasa yaitu 28 Oktober 2026 pukul 9 tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuning Astuti binti Ali Munir sebagai penggugat melawan Nuryadi Caniago bin Awardi Caniago sebagai tergugat. Nah, oleh karena itu tergugat sudah tidak diketahui dengan tinggalnya jelas di wilayah Republik Indonesia maka pengadilan panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Nah, apabila Anda mengenali nama yang kami maksud di atas, Nuryadi Caniago bin Awardi Caniago sebagai tergugat untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Berita panggilan kedua, pendengar, telah memanggil Wow Meow Seng alias Yusuf Ali tempat dan tanggal lahir Singapura 16 April 1941 agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Tiban Indah Permai Blok R1 nomor 31 Tiban Indah Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor Sekupang nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara yaitu Ai binti Desmond sebagai penggugat melawan Wong Meo Seng alias Yusuf Ali sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia. Jadi kepada Anda mengenai nama yang kami maksud di atas Wong Meo Seng alias Yusuf untuk memberikan informasi atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas, karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam. Banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyirasikan dengan jilbab, meskipun demikian terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.

0: Ya baik pendengar Sile, di talian kita 463351. Nah berbalas pantun, dah ready ke? Dah ready dari tadi Bin, dah menunggu-nunggu ya dikata. Selamat tengah hari yang baru bergabung Sile, ada siapa gerangan? Di talian kita di 463351. Jom kita berbalas pantun. Hello Rentak Melayu.
1: Assalamualaikum, jom hebohkan bersama DJ Akhir Bintara.
0: Amboi, luar biasa penelpon pertama dia ya.
1: Terus kita masak ni, nak apa makan lah, dan masak dulu ah.
0: Okey.
1: Minta aku dulu, dia minta nanti.
0: Okey, pantunnya betul.
1: Ya Allah, ada pula orang telefon aku. Macam mana nak baca ni? Setelah gini lah, ada ubi, ada talas. Ada budi boleh dibalas.
0: Okey.
1: Sama itu ubat yang lepas. Hati tenang, rezeki pun berat.
0: Betul.
1: Oke, lagi. Bunga mawar dari Batam ke Tanjung Pinang. Sudah sebentar membeli jam. Jika hati selalu tenang, hidup damai siang dan malam.
0: Memang betul. Itu yang kena cari-cari, damai siang malam ya.
1: Iya, betul itu. Pergi ke laut mencari ikan. Dapat sedikit dibawa pulang.
0: Sedap.
1: Jangan lupa tunaikan sembahyang. Dosa di badan akan hilang.
0: Masyaallah, luar biasa.
1: Sendiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik penelpon pertama kita ya. Luar biasa. Selalu nombor satu. Halo.
2: Halo, Bisa Melayu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Tanjung Pinang ke?
2: Tanjung Pinang, Bang Gina, apa kabar?
0: Luar biasa, apa panen apa sekarang nih Kak Sekar?
2: Dah panen apa-apa lagi, dah habis dah.
0: Orang masih musim dah habis, ambu cepat kali habis.
2: Di sisi pertama Bang Gina.
0: Panen apa kemarin?
2: Durian,
0: Masya Allah banyak buahnya ya.
2: Banjir.
0: Ampun, tak sampai ke Batam. Cik suka kasih tahu Bintara datang sana kemarin. Tak kasih tahu bila panennya.
2: Habis buat masuk dari terdapat Bang Bin.
0: Okay lah, nanti lah lain kali ya. Kalau ada bagi tahu Bin biar datang.
2: Kalau tahun depan ada nanti diketahui Bang Bin ya.
0: Terima kasih, Sile Pantun.

0: Pantun. Naik peri bersama si Atun. Sayang si Atun ke rumah si Dara. Mari-mari kita berpantun, kita berpantun bersama Ahyar Bintara.
1: Oh, luar biasa.
0: Satu lagi ya. Nanti Atun ke Surabaya, tinggal sebentar ke Tanjung Pinang. Mari berpantun bahaya Bintara, orang yang baik dan selalu dikenal.
1: Amboi, terima kasih terharu dibuatnya Panda, Kak Sekarwangi ya, buat pantun.
0: Lagunya Bang Bin, lagunya dari Bang Bin aja ya.
1: Oh amboi, lagu Bang Bin juga, double ada apa rambutan durian ya.
0: Bang, terima kasih Bang Bin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang yang masih panen rambutan durian bagi tahu ya. Ha, Bin datang. Terima kasih juga yang telah mengirimkan kemari rambutan, Masya Allah tabarakallah. Bin hanya memberikan doa, semoga diberikan kesehatan panjang umur, murah rezeki, dan rambutannya semakin lebat ya. Terima kasih tadi sangka-sangka rezeki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Minta
2: melayu jam hebukan.
1: Dengan siapa tu?
2: Dengan Kak Mila, tanya bakal, tanya sama.
1: Kak Mila sehat.
2: Alhamdulillah, dia sehat.
1: Luar biasa, sudah makan tengah hari Kak Mila.
2: Belum, Bin.
1: Belum.
2: Nanti pantun dulu.
1: Oh, pantun dulu, bawa makan tengah hari ya. Keluarga semua sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, syukurlah kalau begitu. Oke, apa pantun kita hari ini?
2: Ada dua pantun, Bin.
1: Ah, dua pantun. Ya.
2: Daun serdang jadikan atap. Akar tumbuhan jadikan jamu. Jadilah orang yang beradab. Orang yang beradab pasti banyak ilmu.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Burung seringit membuat sarang. Membuat sarang di ranting kering. Jangan dipikir ucapan orang. Abaikan saja bila tak penting.
1: Betul lah tu. Jangan dengan kata orang ya, dengan kata kita.
2: Lagu Ben.
1: Oh lagu Ben juga ya. Masya Allah, terima kasih Kak Mila.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mila ya. Di belakang Kak Mila ada siapa lagi? 463351. Silakan, jom yang keriting putus-putus boleh hantar dekat WA ya, nanti Bin baca. Mesti Bin baca. 463351. Hello, Lentang Melayu.
3: Jom sebenarnya terputus, mari berpantun.
1: Nah, memang betul Panda ya, tu nikah kawin saat takut putus kesian nanti ya.
3: Boleh kelapa ya, dimasak dulu.
1: Ah, sedapnya.
3: Lagak saya taruh medium. Boleh tiba perintah Melayu. Salat Zuhur Datuk pending.
1: Oh jangan pending. Belum lagi salat Zuhur.
3: Sedikit lagi Ben. Kita menunggu tu hari Ben. Dalam besar ditaruh pasir. Begitu besar berat katanya. Dalam canda Datuk sindir. Itu tanda sahabat setia.
1: Oh pandainya.
3: Jangan dipanggil.
1: Kelapa
3: dibelah, dipandang begitu. Datuk rindu dengan yayang-yayang. Apakah yayang rindu juga?
1: Bertanya sebaliknya. Itulah banyak-banyak yayang susah jadi nak bagi waktu.
3: Lagunya gini juga, Ben. Rindulah rindu dan...
1: Hello?
3: Lagunya, Ben.
1: Apa tu?
3: Rindulah rindu dari Ahmad Jaiz.
1: Rindulah rindu dari Ahmad Jaiz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ato. Ah, yang banyak yayang ya. Hello Rentak Melayu, jom hebohkan.
4: Hello Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Jom hebohkan dengan siapa di mana? Pak Sulimin ke? Sihat.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Apa tu Pak Sulimin?
4: Aku abang dengan Rere.
1: Oh, abang dengan Rere. Okey lah ya. Tadi ada minta lagu Bintara juga sekalian je kita hadirkan ya. Pak Sulimin, apa pantun kita hari ini?
4: Ada tiga pantun.
1: Oh, tiga. Pandai buat pantun ya, si Lela tu.
4: Lelap pekat di waktu malam. Sebab mimpi mata terjaga. Ini tentang makanan haram. Merusak dunia. merusak keluarga.
5: Lato.
4: Bila hendak meniti papan, papan lama dipukul-pukul. Bila yang haram jadi santapan, dia di dia dipanjat tak akan makbul.
5: Lato.
4: Orang kampung memukat mempelam. Di waktu pagi tanah dah terang. Orang suka memakan haram. Anaknya tumbuh jadi pembangkang. Abang Bin, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Sulimin, Tanjung Jarak Penyalai. Hello, Rentak Melayu.
6: Rentak Melayu menghiburkan semua orang.
5: Menghiburkan, luar biasa Buti ya. Apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Sehat, dah makan tengah hari?
6: Belum, jadi lampu mati.
5: Oh, lampu mati.
6: Kalau hidup lampu dapat sama radio, katanya tak dapat deh.
5: Oke, okay, Buti. Makan. Belum makan sejap lagi, kita berpantun. Apa belum pantun kita hari ini, Buti?
6: Dia pantun sedap-sedap. Jadi tak jadi, dijadikan.
5: Kan? Jadi tak jadi, yang penting jadi kita pantunkan. Ewa.
6: Lagu dululah.
5: Apa tu?
6: Cukup sampai di sini, Malik Raduan.
5: Cukup sampai di sini, tak nak sambung lagi.
6: Sampai ini aja, Kang. Siap lah.
5: Silakan.
6: Kalau berenang ke seberang, jangan terkena tiang pogok. Tahu tak baik tiang pogoknya? Tahu tak tiang pogok?
5: Apa tu?
6: Tak tahu, kalau orang kampung tahu tu. Tiang pogok nampak udang, udang apa, udang...
5: Nang tenggek ya?
6: Udang apa, udang.
5: Okey, tu siapa lagi?
6: Kalau orang tak tahu tu, tahu kalau orang kampung tahu tu.
5: Yelah.
6: Selalulah kenang kebaikan orang. Selalulah kenang kebaikan orang. Jangan dikenang keburukannya.
5: Yelah tu, ingat baik orang aja ya.
6: Buah selasih, buah kelapa.
5: Okay.
6: Sama dengan buah sagu. Kalau kasih tak dapat dilupa, siang malam selalu merindu.
5: Amboi, bahaya tu, rindu sangat agak-agak.
6: Ada dua lagi.
5: Dua lagi, silalah tu.
6: Banyak-banyak bintang di langit. Bulan juga bercahaya. Banyak-banyak duda yang genit selalu menggoda janda. Satu lagi.
5: Ada lagi, amboi, satu-satu tak habis-habis. Ada lagi, sila.
6: Apa di pintu ikan ke diikat-ikat, digembak, dibilang-bilang. Dialah.
5: Halo Buti.
6: Tak jadi.
5: Ada? Tak ada? Atau cukup?
6: Tak sedap dia, tak jadi.
5: Okeylah, terima kasih itu saja ya. Okey.
6: Selamat siang, semoga bahagia selalu.
5: Amin. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buti ya. Teluk sama. 43351. Rentak Melayu je hiburkan.
7: Rentak Melayu je menghiburkan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Tuhan, sehat.
7: Alhamdulillah. Kendara apa kabar?
5: Kendara luar biasa, sehat, semangat selalu ya.
7: Amin ya Allah.
5: Apa pantun kita Pak Tuhan?
7: Ini ada empat pantun Ben ya.
5: Silah.
7: Hari ini saja hendak menonton niar bersama bunda. Hari ini saya hendak berpantun bersama penyiar bentara.
5: Tepukan gemuruh.
7: Yang kedua. Angin berlalu di siang hari. Terasa sejuk di petang hari. Jangan dirayu orang tak judi. Jangan dipujuk orang dah benci.
5: Betul lah tu.
7: Yang ketiga, membeli kain di asmara dewi. Jangan dibawa kemana pergi. Cari yang lain sebagai pengganti. jangan kecewa merana diri. Yang keempat, pisau belati patahnya empat, botol dipegang lalu tumbang. Kalau hati sudah terpikat, tunggu dipandang den seperti orang. Itulah kalau dah terpikat dah, itu masuk gila dah tu.
5: Betul.
7: Tunggu dipandang menjadi orang. Kalau dapat terlumputakan lagu dari Ramli, anak dia dan tangan anak tani. Buat tentara, sekeluarga, semoga saya walafiat sepanjang umur muda rezeki, jauhkan dari bala bahaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohat. Lagi di belakang Pak Tohat ada siapa gerangan? Halo, Bentak Melayu, jom hebohkan.
8: Bentak Melayu, jom hebohkan.
5: Jom hebohkan, terima kasih Pak Normi.
8: Aku Den, beracun Den.
5: Amboi. Lama ini tak dengar Pak Normi juga ya.
8: Lama Den, wah ada kerinci sikit.
5: Okey lah, tak apa tu Pak Normi, apa pantunnya?
8: Lagu Den sama Rere ya. Keluarga saya selalu sama umur merah rezeki.
5: Amin.
8: Ini pantunnya Den. Pantun lama Den.
5: Ya, tak apa.
8: Ini deh. Nuri terbang mencapai rute. Berlari rusa melayang saku.
5: Sedap.
8: Dari Sabang sampai Maroke, ering-ering Batam kesayanganku.
5: Tepu gemuruh.
8: Ada satu lagi Den ya.
5: Satu lagi Sila.
8: Lela dan Pira ke Sumbawa Utara. Barang yang palsu di oleh Zaitun. Bila bintara membawa acara, orang yang bisu boleh berpantun.
5: Masya Allah. Terima kasih Wak Normi.
8: Terima kasih Den. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wak Normi. Baiklah kalau begitu Bin kena rehat sekejap ya. Kita nak dengar dulu lintas informasi berikut ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
9: Sesaat lagi kita ikuti lintas informasi.
5: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan lintas informasi untuk siang hari ini. Lintas informasi yang pertama, pemerintah kabupaten Pemkab Natuna menghadirkan 4 dokter spesialis dalam program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Pulau Penyangga, dan program digelar supaya mendekatkan akses layanan kesehatan bagi warga wilayah kepulauan. Lintas informasi selanjutnya, Puskesmas Botania terus memperluas layanan kesehatan gigi bagi anak usia sekolah melalui program topikal aplikasi Floor Tap di Kelurahan Belian, Kecamatan Kota, hingga sebanyak 5.994 siswa sekolah dasar telah mendapatkan perlindungan floret untuk mencegah gigi berlubang. Lintas informasi yang terakhir, Bea Cukai Batam terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas di Pelabuhan Tutus yang tersebar di sejumlah wilayah di Pesisir Batam. Langkah ini dilakukan untuk menyusul masih adanya potensi penyalahgunaan jalur tidak resmi tersebut untuk aktivitas ilegal termasuk penyelundupan barang. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id, Pro 1 RRI Batam.
9: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan

Oke, baik pendengar, itu dia spesial requestan dari Anda. Kupasti kembali mengantarkan kita 25 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali kita hadirkan dua berita panggilan untuk Anda di siang hari ini. Panggilan yang pertama, pendengar, yaitu telah memanggil Pak Hari Baihaqi bin Pero Harijono, tempat Hari Jono, tempat datang ke lahir Tanjung Balai Karimun 30 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dulu beralamat di Tanjung Uma RT 001 RW 005, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias Gaib, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sherly Marcelina binti Perdaus sebagai penggugat melawan Pak Hari Baihaqi bin Ferry Harijono sebagai tergugat. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Nah, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas, yaitu Fahri Baihaqi bin Ferry Harijono, untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Berita panggilan kedua, pendengar, telah memanggil Erwandi Umar bin Umar Rajo Bungsu, tempat datang ke lahir Padang 22 September 1966, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan setara 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Saguba Blok X nomor 23, RT 03 RW 05, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Febrianti binti Maizir sebagai penggugat melawan Erwandi Umar bin Umar Rajo Bungsu sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, maka panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas, untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Kota Melayu, Jomi bukan.
1: Salam Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sadu sekali hari ini suaranya Kak Syarina. Jangan-jangan masak cumi hitam atau asam pedas hari ini.
1: Asam pedas sama ini sayur asam.
0: Ih, endogita ulala ya.
1: Oh gitu ulala. Nah, ada rumah hari ini libur.
0: Oh libur.
1: Nah, nanti siang gak ada jam 2 nak rewang. Ada katam Quran.
0: Alhamdulillah. Sebo kegiatan hari ini Kak Syarina ya. Alhamdulillah sehat luar biasa Kak Syarina juga ya.
1: Pantun nih Mas Bin.
0: Pantun apa tuh?
1: Pantun lama untuk ayang Beb Kak Sarina nih.
0: Bahagianya dapat.
1: Bahagianya Alhamdulillah ya syukurillah.
0: Silakan. Ya.
1: Pucuk pau di lima batu. Anak semilang di tapak tanah. Janganlah bimbang, janganlah ragu.
0: Iya.
1: Untuk suami seorang.
0: So sweetnya, senangnya suami tercinta ya. Pandai pun.
1: Pandai. Asal kapas menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Janganlah ragu, janganlah bimbang.
0: Yeah.
1: Kita ada yang lain.
0: Tambah uang makan kasih ya.
1: Ini lagi dekat-dekat ini. Sesuai dengan lagu dia, antara matamu mataku.
0: Bertemulah jua ya.
1: Oh, dari Uji Rafid ya, Mas Bin.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih Mas Bin, waktunya sehat selalu, sukses selalu. Yuk,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarina. Nanti kalau ke Sarina sana lagi ada info kata Kak Syarina ya. Masak asam pedas, gulai hotong, banyak-banyak lah ya. Halo, Rentak Melayu. Sila masuk, Maku.
2: Ya, saya. Assalamualaikum, Bi.
0: Waalaikumsalam. Kalau dengar suara Maku ini bahagia, ceria, selalu.
2: Alhamdulillah. Sehat selalu, penuh semangat.
0: Betul, Maku udah makan tengah hari.
2: Alhamdulillah, sudah, Bi.
0: Sudah, ya, alhamdulillah. Udah makan durian juga.
2: Belum, takut, Bi.
0: Rambutan.
2: Belum, Bi.
0: Belum juga. Tak apa, bagi Bin aja biar Bin yang habiskan, ya. Ani sehat.
2: Alhamdulillah, ini sehat. Bunda Wii juga sehat.
0: Okey, lama tak jumpa ya. Itulah kesibukan.
2: Itulah, tunggu lah banyak yang cuti ya, Bin.
0: Ya, yeah, yang penting sehat selalu, Bin doakan ya.
2: Pokoknya dikabari dulu ya, jangan berapa.
0: Okey, kita dengarkan pantun dari Nek Kembar dari Tanjung Balai Karimun. Pantun pertama.
2: Pantunnya begini, Bin. Pantunnya empat pantun buat TNK.
0: Pandai.
2: Semalam dia pandang semalam dia pantun untuk makcik mak akun katanya makcik seorang profesi guru seorang guru
0: cikgu
2: buat teka-teki tapi katanya dia menjawab untuk sendiri.
0: Okey lah
2: pantun ya. Pelan-pelan ya Bin. Di toko bangunan membeli semen. Semen dibuat pagar sekolah. Datuk NK pandainya komen. Kalau mau jawab, tak apalah.
0: Yang kedua.
2: Pantun kedua. Hendak bikin sebuah ruko baru. Setiap tahun membayar pajak. Dan dilibatkan profesi guru. TNK itu kan pasti orangnya sangatlah bijak. Pantun ketiga.
0: Ketiga sila.
2: Anak sekolah belajar berbaris di hari Selasa. Terlalu panas ada yang pingsan. Itu kan pelajaran kita pelajaran bahasa. Ada kata peribahasa, ada kata kiasan.
0: Alatuh.
2: Pantun terakhir. Sempat. Terlalu panas di tengah hari. Jalan kaki sangatlah lelah. Makku tak pandai buat teka-teki sendiri TNK. Kan itu bagian kita saat kita dulu masih sekolah.
0: So sweet. Kenapa masuk dulu ternyata ya.
2: Itu kan aku bikin pantun teka-teki di kata kiasan. Apakah sebuah mimpi? Misalnya mimpi itu kalau kiasannya kan bunga tidur. apakah kiasan anak kesayangan? Anak kesayangan itu banyak artinya, tapi yang dimaksud anak emas.
0: Alah tuh. Ya,
2: jadi itulah, jadi bukan aku bikin sendiri TNK, itu ada di buku bahasa waktu kita sekolah dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, lagunya ikutin aja dulu.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Din. WA-nya terus dibaca lagi ya.
0: Iya, yeah, betul.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makun. Ya, kita baca WA dulu. Pak Zaini Teluk Buntal, assalamualaikum Bin. Rentak Melayu Jom, hebohkan. Ramai orang bekerja pergi, kita pergi pula jangan terlambat. Kalau kita terasa banyak dosa, cepat-cepatlah kita bertobat. Banyak orang ikut ke muara baju biasa karena hujan. Kalau kita takut kena penjara, jangan dibuatlah kesalahan. Memang betul. Terima kasih. Ada Yani di seberas. Serentak Melayu Bang Bin, jom hebohkan. Jalan-jalan ke rumah kawan, duduk sekejap di warung Kak Lilis. Anak sekolah bermain dengan teman, juga rajin bila menulis. Terima kasih Yani di seberas ya. Ah, ini Bu Liva, apa kabar? Ah, pantun Bin, melayang kerawa merpati putih, ke kota Serang tumbuh durian. Yang bernyawa pasti mati, kita sedang tunggu giliran. Pulau kapas lada dirokan, tomat cempedak dirimbo hati. Kalau napas sudah ditenggorokan, taubat tidak diterima lagi. Masya Allah, terima kasih pantunnya. Luar biasa, terima kasih Bu Liva. Kemudian lagi ada siapa? Wak Jo hadir dari Singapura ya. Terima kasih. Selamat tengah hari, selamat bersiaran dikati. Terima kasih Wak Jo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dari Firdaus. Okeylah, tak ada pantun ya. Kemudian ada siapa lagi? Nenek Syakira. Nenek Syakira berpantun. Manggis di kebun sebelah nangke, diterpa gerimis bau harumnya. Manis pantun karena bahasa, manis orang karena senyumnya. Ewa, macam Ben ya. Berumur pati terbang melayang, hinggap sekejap di atas dahan. Kalau senyum membuat orang sayang, jangan pelit tebarkan senyuman. Mulai sekarang kita senyum semuanya. Terima kasih. Kemudian ada Cikgu Sauri, Tanjung Balai Karimun. Pantun Ben. Ada pantun dia, kita baca ya. Kalau tuan ke Pulau Buru pergi bertiga. Selamat buat pengantin baru, panjang jodoh sampai ke syurga. Pulau Kundur ke Kota Tanjung Batu, jangan lupa membeli kayu. Sekarang dah dapat menantu, semoga cepat menimang cucu. Sungguh sedap buah zaitun, cepat dimakan, jangan sampai layu. Marilah kita santai berpantun melestarikan budaya Melayu. Ewa, terima kasih cikgu, luar biasa pantunnya ya. 463351 lagi. Rentak Melayu, jom hebohkan.
3: Jom hebohkan.
0: Dengan siapa tu? Hello. Dengan siapa gerangan?
3: Dengan Andi, Ben.
0: Oh, Andi, sehat Andi?
3: Alhamdulillah, Ben. Panas, Ben.
0: Oh, panas. Ini. Memang dekat sini pun panas, menyengat ya. Terima kasih yang lagi menonton dekat TikTok Bang Bintara Ilin, kasih tap-tap saweran juga. Terima kasih. Sila pantunnya, Bang Andi.
3: Oke, okay, pantunnya ada dua, Ben.
0: Sila.
3: Oke. Okay. Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada yang salah, namanya juga manusia, Ben.
0: Itulah tuh, tempatnya salah dan dosa manusia lah ya.
3: Yang kedua, hujan gerimis hari Selasa, mulut manis rupa biasa. Oke, itu aja, Ben.
0: Itu aja, terima kasih.
3: Oke. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi. Andi siapa lagi di belakang Andi? Jom cepatlah ya masuk sini, telepon. Hello, Reta Melayu.
4: Tetap berbelok.
0: Jom hebohkan, dengan siapa tuh?
4: Dengan Dodi Ayu Tengadai.
0: Nah, siapa gerangan?
4: Dengan Dodi Ayu Tengadai.
0: Dengan siapa?
4: Dodi Ayu Tengadai. Dodi Ayu Tengadai.
0: Tak jelas suaranya kat belakang. Jelas ya. Jo Tanjung Gandai. Okey, silakan Pak Jo.
4: Ini ada satu pantun lagi yang nak kendara.
0: Tak apa, sila.
4: Mentari petang di ujung sayap. Indah rupa penuh berwarna.
0: Ewa.
4: Jagalah adat budaya dan maruah agar berkat akan sirna. Lagu lagunya berasal lagi daripada Piram Nino, Bendara.
0: Apa tuh?
4: Lagunya Rukun Lima, Rukun apa nih? Ya sudah saya. Dari Piram Nino, Lupa pula lagu ni apa dia boleh.
0: Okey, Piramli lah tu ya.
4: 5000 atau iya.
0: Okey, nanti kita coba cari ya. Terima kasih Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Zul 43351 Rentak Melayu.
5: Waalaikumsalam Rentak Melayu. Jom hebohkan bersama Ahyar Bintara.
0: Terima kasih. Apa kabar nih di sana? Tengku Ardiansa.
5: Lagi rekreasi di apa ini? Di Pantai Ketam Tanjung Balai
0: Karimun. Mantapnya. Jumpa teman-teman yang lain ke atau sokang aja pergi?
5: Enggak, ini bersama ramai di belakang-belakang ini.
0: Oke lah, kalau begitu selamat
5: berrekreasi ya. Tersambung, saya lagi coba pantun lah.
0: Sila lah tuh.
5: Kalau lagunya ikut Kak Serina Kiki dari Antara Matamu dan Mataku dari Heramu Girafit ya.
0: Oke, sila pantun.
5: Ya, sila pantun ya. Ini coba-coba pantun gitu aja, pantun spontan saja nih.
0: Oke, sila.
5: Dari Pekanbaru ke Tanjung Karang. Beli kuisi di pasar pagi. Bukan saya menghilang dari RI karena menyelesaikan urusan pribadi. Untuk kenorma ya. Kemarin katanya menghilang dari RI, tapi ada menyelesaikan ada sesuatu hal ya. Ini yang kedua ya. Ada yang kedua, beli bakwan di bawah perkelah. Pak Razak diundang oleh Mak Gun. Cik Gunerma bisa berpantun dan bisa pula mengaji, tahu pula dengan arti, walaupun dia tidak bisa menyanyi ya. Ini adalah yang ketiga. Beli kelapa bersama lada, pepaya dia beli di Kota Berkat. Wahai Puan Rumah, saya bertanya, apa bedanya budaya dengan adat? Burung malam terbangnya malam, dan sudah ramah cendrawasih, izinkan saya mengasih salam. Terima kasih, Ayar Bintara.
0: Terima kasih. Oke, lagi di Pantai Ketam Tanjung Balai Karimun. Memang Pantai Ketam best ya, bersih, pemandangan juga indah sekali. Insya Allah nanti boleh main sana lagi. 43351 Rentak Melayu.
6: Ya, Rentak Melayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Kapten.
6: Ya, semalam Kapten Syah nak masuk lagi lagu Hindustan, tapi Betty Lavia dah masuk eh.
0: Okey, semalam kita hadirkan juga tamu syukuran ni buat Kapten Sam Singapura.
6: Betul. Untuk Betty Lavia cakap Hindustan sikit je. Apa gangge ka gana ke bod achi hai. Atau dalam bahasa Melayu, nyanyi suara lagu, nyanyian suara lagu kamu cukup cantik dan indah.
0: Insyaallah, dah mencuba lagu India ya. Kapten nama katanya hari Kapten.
6: Kapten insyaallah lah lepas ni makan. Kalau orang Arab cakap ba'da zuhri, ana sikit lah makan insyaallah.
0: Kita dengarkan.
6: Okey, pantun ya.
0: Pantun Cik San, silakan Cik San.
6: Ini Cap nak tanya, kalau lagu masih bisa dapat Cap atau dah tak ada waktu?
0: Agak lagu tak cukup lagi, tinggal
6: kita berpantun ya.
0: Okey, sila Kapten.
6: Jodoh bukan sebarang jodoh. Lambang jodoh hadir tanpa diundang. Kalau sudah surat tang takdir, jodoh mendatang. Ia tetap akan datang tanpa diundang. Dan lagi satu boleh?
0: Boleh dengan senang hati Kapten, sila yang kedua.
6: Semangat bukan sebarang semangat. Semangat perjuangan seorang seni. Duhai Ayar Bintara, pejuang seni. Teruskan suara lunakmu dalam perjuangan seni suara.
0: Terima kasih Kapten.
6: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Sam dari Singapura. Mendengar setia kita ya. Ada siapa lagi? Padam 3351 Rentak Melayu. Jom hebohkan.
7: Halo Bintang Melayu, jom hebohkan bersama Ayar Bintang.
0: Assalamualaikum. Baru sebut nama, waalaikumsalam. Langsung dia keluar ya.
7: Thank you. Kalau ada bisa ulang, besok diulang. Norma tak dengar tadi aku ada. Jadi ini Norma nak balas pantun Mak. Kalau Norma kan tak pandai bernyanyi. Tapi kalau dia suruh sikit-sikit nyanyi juga lah.
0: Memang kemarin nyanyi pun dekat dapur. Dah habis 2-1 album.
7: Cuma pandai mengaji aja. Tapi itu pun sikit. Disuruh lantun satu baris.
0: Abang siapa dekat Tanjung Batu Kecil? Belum dapat informasi. Dia kata durian rambutan banyak. Abang siapa?
7: Memang banyak bin. Tapi sudah banyak terlewat. Dah banyak ini panen kan.
0: Oh, tak ada lagi lah ya.
7: Ini ada. Masih ada lagi yang buah kendian mungkin ya.
0: Okey.
7: Banyak di Tanjung Batu Kecil.
0: Okey lah. Kalau begitu silakan pantun.
7: Jadi mak dengar mak ya. Pantun dari Norma. Dengar mak ya.
0: Ya, dengar.
7: ini pantun bercandi anak beranak. Memandang pantai jauhnya sunyi, berpatah pergi jalan menanti. Emak memang pandai bernyanyi, apatah lagi dengan mengaji.
0: Ya Allah.
7: Aku tak tahu ya. Tak tahu nenek kembar alias Mak Kun, alias Bu Ida

0: di Lunur Mas dah pandai bernyanyi, nggak berduit, mau dengan don sumbang.
1: Main-main ya.
0: Nanti don sumbang tak datang, lagu pun sumbang, orang pun hilang.
1: Amboi, latu.
0: Itu aja lah, Pim. Tak jumpa lagi ya. Pantun-pantun-pantun nanti diulang ya.
1: Oke. Okay.
0: Apa aja tuh? Kita dengar tadi.
1: Siap. Nah,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah berangkat kita hadirkan. Ini dia antara matamu dan mataku. Namun kita hadirkan spesial permintaan Anda. Dengan Hampa dari Tokyo ya.

0: Baik, pendengar, itu dia Rindulah Rindu dari Ahmad Jai, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk program Rentak Mulai Berbalas Pantun. Bin ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ada Monique, Sekarwangi, Kak Mila, Pak Sulimin, Ibu Ti, Pak Toha, Tuan Normi. Kemudian juga terima kasih buat Sekarwangi, Mak Kun. Terus ada Andi, kemudian Azul, Tengku Ardiansah, Kapten Sam, dan juga Norma. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Dan juga Bin mohon maaf sekali lagi jika lagu yang diminta tak boleh dihadirkan semuanya. Ya, insya Allah nanti habis Warta Berita Sentral kita hadirkan tentunya di program Dangdut di Koda di Gang Dangdut. Mantul, mantap betul. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda mendengarkan program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah sepekan.
1: Tim operasional yang kita amankan ini membuat atau mengelola ratusan grup Telegram.
2: Karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya.
0: Sari berita, Polda Kepri ungkap jaringan judi online internasional, upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan terus didorong di Provinsi Kepulauan Riau. Warta berita sepekan selengkapnya edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Mengawali berita sepekan kita di siang hari ini, Polda Kepulauan Riau ungkap jaringan judi online internasional yang telah beroperasi di Batam selama 3 bulan. Mereka merekrut 5 orang WNI sebagai operator. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Polda Kepri menangkap 5 orang operator judi online di perumahan mewah Citraland Megah Blok C7 nomor 11 Batam Center. Mereka diduga melakukan aksinya secara berpindah-pindah lintas negara di kawasan Asia dan terakhir di Indonesia selama 3 bulan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Roni Bonik mengatakan jaringan ini menjangkau para pemain hingga ke China dan Brasil. 5 tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2026. 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda pada kegiatan promosi perjudian online. Mereka berada di bawah kendali seorang pria berinisial AD yang diduga berada di luar negeri.
1: Tim operasional yang kita amankan ini membuat atau mengelola ratusan grup Telegram. Kemudian link ini dikirimlah ke Telegram ini atau grup ini untuk dipromosikan. Untuk daerah promosinya ini adalah di wilayah Cina dan Brazil. Ya, jadi ada 2 negara.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, sosok tersebut berpindah-pindah antara Kamboja, Thailand, dan China, serta tidak menetap di suatu negara. Sebagai imbalan, para tersangka menerima pembayaran menggunakan mata uang kripto USDT. Dalam penangkapan kasus ini, polisi menyita uang tunai senilai 1,3 miliar rupiah, saldo aset kripto sebesar 8.048 USDT. Selain itu, emas batangan seberat 50 gram, kalung emas, gelang emas yang diduga berasal dari hasil kegiatan promosi judi online. Para tersangka dijerat dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data Disdik dan pastikan penyelenggaraan SPMB lancar. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
4: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya. Artinya tingkat kemampuan IT kita juga.
5: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik, meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
4: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan data juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan Diskominfo Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan.
5: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
4: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
5: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, berita lainnya kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Pemprov Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamat Pangan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan selamatan pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan selamatkan pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan selamatkan pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
7: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
6: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
8: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
6: Supriyati berharap rakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Musaki melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Satu RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Alokasi dana pendidikan Kota Batam lebih dari 20% dari APBN senilai 1,11 triliun rupiah dan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
9: Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total APBD tahun 2026 atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan hingga program beasiswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung sekolah-sekolah di wilayah hinterland.
10: Untuk teman-teman di hinterland ini, termasuk yang jadi prioritas. Kita mendorong ya dari Komisi 4 itu bagaimana, satu ya soal infrastruktur pendukung, listrik, air, kemudian internet. Kan kita ini era digital. Nah ini yang sebetulnya yang kita dorong dan sekarang sudah ada. Maka guru-guru di sana itu diberikan insentif. Jadi insentifnya lebih besar guru-guru yang berada di pulau-pulau dibandingkan yang ada di kota.
9: Sementara itu, guru yang pernah mengajar di wilayah pulau, Anin Aprilia menilai peningkatan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah hinterland.
11: Situasi mengajar di daerah hinterland Batam menyenangkan namun sangat menantang karena banyak kali keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan cuaca yang tidak bisa kita duga. Untuk teknologi khususnya karena tidak ada challenge atau tantangan untuk dapat menerapkan pembelajaran pendidikan yang menyenangkan dengan teknologi untuk daerah-daerah terpencil.
9: Berdasarkan catatan Komisi 4, saat ini Kota Batam masih kekurangan guru dan jumlahnya 430 untuk tingkat SMP, 295 untuk tingkat SD, dan untuk TK sebanyak 17 orang. Tahun ini Kota Batam mengusulkan pengangkatan 309 guru PNS baru karena guru honorer hanya diperbolehkan mengajar hingga akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Meta Fajar Walinda melaporkan.
0: Indonesia Autism Summit 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan dukungan bagi autisme dan juga keluarganya. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
12: Ketua Panitia Indonesia Autism Summit 2026, Dr. Ruwinah Abdul Karim menyampaikan bahwa kesadaran mengenai autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, dukungan terhadap anak autisme tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, guru, tenaga profesional, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
13: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan. Kesadaran harus berubah menjadi pemahaman. Pemahaman harus berubah menjadi satu tindakan. Dari tindakan, memberi perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila orang tua mendapat panduan, apabila guru diberikan latihan, dan apabila sekolah membuka ruang, apabila masyarakat memilih memahami sebelum menilai, dan apabila pemimpin membina akses yang lebih luas, itulah kesadaran yang bergerak.
12: Dr. Ruwina juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi keluarga anak autisme, terutama terkait masa depan anak di lingkungan pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun ekosistem yang lebih inklusif agar setiap anak memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan keluarga tidak merasa berjuang sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, berita terakhir, di mana Puskesmas Balai Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
14: Puskesmas Balai Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Balai Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
15: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah melayani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
14: Diketahui program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam program ini semua penduduk di Kota Batam mulai dari bayi usia 2 hari sampai lanjut usia merupakan sasaran dari program ini. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari Singapura dikabarkan mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kembalinya bencana kabut asap lintas batas, tentunya yang diperkirakan mengancam kawasan Asia Tenggara pada paruh kedua 2026. Kekhawatiran tersebut muncul setelah Singapore Institute of International Affairs (SHA) mengeluarkan peringatan risiko tertinggi ataupun puncak bahaya dalam laporan Haze Outlook 2026 yang prediksi periode Agustus hingga September menjadi masa paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketua Shah Simon Itai mengatakan perkiraan musim kemarau yang lebih ekstrim memang meningkatkan risiko, namun kondisi tersebut tidak berarti berencana ataupun bencana kabut asap tidak dapat dicegah. Ia menekankan pentingnya mempertahankan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan di seluruh rantai pasok, termasuk bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menghadapi tekanan ekonomi. Dalam laporan disampaikan, Sila menilai Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei berpotensi terdampak kabut asap apabila musim kemarau berlangsung lebih dari panjang dan lebih kering akibat fenomena El Nino. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
16: Dari olahraga sepak bola, pemerintah terus memberikan dukungan terkait pembentukan timnas Indonesia yang kuat yang sedang digagas PSSI. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih John Heckman bersua Presiden Prabowo Subianto, kini DPR RI mengebut pengesahan program naturalisasi dua pemain keturunan yakni Mitchell Becker dan Luke Vickery. Jika tak ada arah merintang, pengesahan akan dikukuhkan melalui sidang paripurna DPR RI pekan depan. Bergabungnya dua penyerang muda tersebut menambah kekuatan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat setidaknya akan melakoni dua hajatan penting, yakni Piala AFF serta FIFA ASEAN Cup. Pada dua ajang ini, PSSI menargetkan juara. Soalnya Indonesia sama sekali belum pernah menjadi juara Piala AFF meski 6 kali ke final dan 6 kali pula finish sebagai runner-up. Sementara di pentas FIFA ASEAN Cup, Indonesia berpeluang menjadi yang terbaik karena bisa menurunkan semua pemain terbaik termasuk pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Kabar lainnya, timnas Portugal gagal mendulang poin penuh setelah hanya bermain 0-0 kontra Kolombia pada matchday ketiga grup K Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Portugal gagal menjadi juara grup K. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus puas menjadi runner-up. Portugal mengantongi 5 poin dari 3 pertandingan, hasil sekali menang dan 2 kali imbang. Sementara Kolombia mengoleksi 7 poin berkat memetik 2 kemenangan dan sekali seri. Kedua tim pun berhak melanggeng ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Portugal nantinya akan berjumpa dengan Kroasia, sedangkan Kolombia bertemu dengan Ghana. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Ducati secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Marc Marquez untuk 2 musim tambahan, yakni 2027 dan 2028. Setelah Concord Agreement akhirnya rampung, Ducati menjadi tim pertama yang bergerak di pasar pembalap MotoGP 2027 dengan memastikan sang juara bertahan tetap membela Ducati. Pengumuman ini menjadi yang pertama dari sejumlah kabar yang diperkirakan akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Ducati juga disebut akan segera mengonfirmasi kedatangan Pedro Acosta untuk bergabung di garasi tim mulai musim depan. Sekian itu olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.
0: Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam sepekan. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polda Kepri ungkap jaringan judi online internasional. Upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan terus didorong di Provinsi Kepulauan Riau. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan jangan lupa juga follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Yeah.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: durian panga ya?
1: Masih ada,
0: Win. Masih ada, rambutan juga masih banyak ya?
1: Rambutan masih banyak.
0: Oke lah kalau begitu, silakan salam buat siapa?
1: Monik salam, Win.
0: Monik salam, Monik selalu salam katanya buat Pak Panga.
1: Dia salam buat Ben gitu ya?
0: Iya, katanya kalau undangan di sana dia mau ikut ke Tanjung Balai, tunggu undangan Pak Angah bilang.
1: Nanti masih ada kan undang tuh?
0: Oh iya, nih kalau iya.
1: Datang ada kan ya?
0: Nah, kemarin udah bilang sama Monik, nanti sering diundang sana. Monik yang penting siap-siap, tahan dia tak tahan ombak.
1: Nanti kita bantu-bantik.
0: Oke, Panga.
1: Salam satu buat semua aja kan, mana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Tanpa sebut satu-satu kan.
0: Amin.
1: Oke, buat bintang utugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini Pak Angah ya, penelpon pertama. Jarang-jarang sekali Pak Angah penelpon pertama. 463351 di belakang Pak Angah. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Pak
0: Amor, oh, Pak Amor. Pak Amor sehat, Pak Amor?
2: Alhamdulillah, Ben.
0: Baik, Ben. Luar biasa, sehat, Pak Amor?
2: Ben.
0: Oke, silakan Pak Amor.
2: Salam buat sama Mbak Istri, anak Munadir, Goku.
0: Iya.
2: Kak Normi, Kak Dayu, Bintara keluarga.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, lindungi rezeki.
0: Amin.
2: Yaitu untuk nikah kawin, Norma, Nopegi, Juliana Tanjung Medang,
0: Nina,
2: Nelene, Putri Cantik, Muhepa, Azwa, Nekembar, Muhazi, Norbankit, Sarabu Bangkit, Nego, Mone, Kita Rancang, Gapar, Rentong, Manung Yana, Nisela Damai, dan sama Mama Dewi, Ahmad Jais, Lela, Bang Kair,
0: Nisela
2: Tupang, Mustafa, Udin Buton, Sulimin, Roni, Amira, Mahadi, Dipangke, Nafia, dan untuk Muhammad Panzin, Pajar Laut, Wiji Kuno di Sudomio, dan satu untuk semua, Ben.
0: Terima kasih, Pak Mor.
2: Semoga sehat selalu, Ben. Lagunya, Ben. Tajam karangnya, Ben.
0: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama, Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mor, ya, di Selat Panjang Meranti. 463351, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: tak kenal lagi jenya, Kak.
0: Berbeza-beza suaranya, lama tak ikutannya, Kak Pat.
3: Kan kenal lagi.
0: Kenal lah tuh, tanya lagi dulu ya. Sibuk, Kak Pat?
3: Apa?
0: Sibuk ya.
3: Tak sibuk lah, Pak Bin, pakai mosi.
0: Lah tuh, yang penting sehat kabarnya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Luar biasa, sehat Bintara.
3: Amin.
0: Silakan Kak Pat.
3: Minta lagu, Bin.
0: Apa tuh lagunya?
3: Pilih-pilih tebu.
0: Pilih-pilih tebu, terserah pilih habis yang tak dapat bagus ya. Tak manis duriannya jadinya.
3: Pilih-pilih tebu.
0: Silakan.
3: Untuk duduk-duduk nano, selalu bahagia selalu. Untuk Kak Jemila, untuk Nesira, untuk Mak Iman, Pak Pung, sihat selalu. Untuk Mas Lida. Untuk Lori, semua-semua lah. Untuk Aniyah, Bin. Semua lah, sihat selalu, semangat selalu, Bin.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Pat. Di belakang Kak Pat ada siapa lagi? 463351. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tuh?
4: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru. Masya Allah. Selamat datang, selamat bergabung lah Pak Haji ya.
4: Pangan dah masuk kan?
0: Dah pangan dah masuk. Penampilan pertama dari dia.
4: Lagu Buaya, Pin.
0: Buaya. Rambutan durian dah habis Pak Haji. Pak Haji belum ada info nih.
4: Baru awal kemarin tak dapat masuk anak bodira, saya sudah datang kemari bawa uang rumah makan durian.
0: Padahal nak makan durian sana.
4: Lagi beranak, tiga beranak kan, tiga anak. Beranak lah ya, enak ya. Kalau yeah, menang semua, masa kerja kan.
0: Betul.
4: Nah, bin, tapi bin, jangan lupa kami ke sana bin.

0: radio kalau ada rezeki kami buat rambutan jalan kan.
1: Oh masya Allah ya.
0: Ada untuk bin gulu durian, ada untuk bin.
1: Masya Allah ya Allah.
0: Dah bikin bin.
1: Oh dijadikan nanti makan ke sini aja pakai roti ya lempok.
0: Baru malam pakai roti lagi bawa bin. Bin tak dapat apa isinya gulanya ya?
1: Yang penting buaya ya.
0: Wah itu, kalau semua yang masuk tadi ya.
1: Iya.
0: Untuk hari juga terus bergerak. Untuk Tiuni, Bandung semuanya lah yang masuk sampai terakhir. Ikut okay. Siapa tadi? Jadi ikut siapa tadi yang panjang dong?
1: Monik tadi.
0: Bukan.
1: Oh situ. Anu, Kamila.
0: Bukan yang di Dianone, Monik juga yang jenggol.
1: Siapa tadi?
0: Kalau untuk semuanya yang pertama, yang kedua
1: dari mana
0: tadi ya?
1: Apa Amor tadi?
0: Amor, buang panjang kalau semua ikut dia lah.
1: Kopi okay. Atau
0: ayo Ben, jangan lupa Ben, dengan Pak yang
1: yeah. Dia, yang. Terima kasih.
0: Kami tidur di Bengkong Laut nanti Ben.
1: Wah dekat lah tuh ya.
0: Dekat rumah Kak ini, kemah Kak Galah tuh itu.
1: Oke, siap Bang Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Haji. Dari Selat Belia 43351. Ada siapa lagi silakan. Nah, sedang bertengah ramai kita ya. Halo, Waalaikumsalam.
2: Juga ada bersama Bentara.
1: Dengan siapa itu?
2: Assalamualaikum.
1: Oh penyalai. Maaf Kak Jamila.
2: Hujan
1: di sana Kak Jamila ya?
2: Hujan nih.
1: Oh alhamdulillah berkah. Di sini panas bedegeng kata orang ya.
2: Biasa aja cara hujan.
1: Nah lah tuh tak apa. Silakan Kak Jamila. Salam bahasa apa tuh? Bentara luar biasa. Alhamdulillah sehat.
2: Baru kita gabung,
1: Ben, sibuk. Tak apa, yang penting sehat selalu, Ben, Kak doakan ya.
2: Okay. Lagu kan, Ben?
1: Apa tuh?
2: Lagu Dari Tamu Dosaku.
1: Dari Tamu Dosaku. Okay, salam buat siapa?
2: Salam, Mbak Ben, Kak Tugas, Kak Rasul, Kak Ben. Kalau sekira Monik ya, Norma.
1: Iya.
2: Baleni Iman. Menego. Sekarang ya, semua penyujan deh.
1: Ya, terima kasih Kak Jamila.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyalahan ya. Hujan informasi terkini. Oke di tempat Anda bagaimana? Apakah hujan, panas, dingin? Nah kita masih berbuah-buahan ya. Padam 3351. Halo digoda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
2: Kita lagi dengan Bunda.
1: Bunda Ani ya.
2: Iya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Masih di TBK Bunda Ani ya.
2: Ya.
1: Masih di TBK.
2: Iya, memang di sinilah tempatnya.
1: Oh, tak kemana-mana lah ya.
2: Iya.
1: Nah, Bunda Ani, nanti salam buat siapa tuh Bunda Ani ya?
2: Pertama, lagu dulu lah.
1: Apa tuh?
2: Artinya, aku bukanlah Rahwana.
1: Oh, jadi Nak Sinta lah tuh ya. Salam buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk anak Ben sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Juga untuk Fatmawati, Longri, Mama Mamalina, Mama Leni, juga Pak Haji, Monik. Salam untuk semua Labin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aniah di TBK. Lanjut, di belakang Bunda Aniah di TBK ada siapa gerangan? Silakan. Halo, digoda.
2: Digoda, goyang Bandung.
1: Mantul,
2: mantap betul.
1: Nah, dengan siapa tuh?
2: Dengan Mama Leni.
1: Mama Leni sehat.
2: Sehat.
1: Silakan Mama Leni.
2: Boleh ke lagu tak?
1: Apa tuh lagu?
2: Sejuta Luka.
1: Insyaallah ya. Kalau ada masa, silakan salam buat siapa Mama Leni?
2: Salamnya untuk Kak Nia. Kak Jumilah tadi, Pak Jemoy, Pak Bunda, Mama Lina, Pak Liman, Capoyo dan Buton, Monik, Dewi. Tadi untuk semua anak-anak, Bin.
1: Oke.
2: Roni, Gingga, Roni. Roni selalu salam kita.
1: Siap.
2: Terima kasih, Bin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, Pak 63351. Halo, digoda.
2: Halo, digoda, digoyang dangdut bersama DJ Ayar Bintara.
1: Terima kasih, Monik. Ini tumben tidak penempat pertama, bisa pertama terus.
2: aku tadi ke pasar sekejap nih pakai sepeda listrik aku.
1: Mantap lah kalau begitu ya. Oke, salam buat siapa Moni?
2: Entar lagu dulu, entar lagu.
1: Lagu tak janji ya, kalau ada waktu.
2: Kalau tak ada, tak minta lagu aja.
1: Oke.
2: Kalau tak ada, tak payah.
1: Salam buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buatnya Didi Ayam Bintara, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin.
1: Amin. Terus.
2: Lagunya bisa kan?
1: Apa tuh insya Allah ya, ini penelpon pertama ke 8 Monik.
2: Oh gitu ya. Mm-mm. Oh yaudah lah, kalau tak ada tak apa-apa.
1: Oke, salam buat siapa lagi?
2: Salamnya bisa salam sebutannya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Mak Desi, Kak Sikar Wani, Kak Mila tadi.
1: Oke.
2: Terus ada Wak Nurmi, Mamak Leni, terus ada Kak, tadi bersen Kak Ania, Pak Mawati, Pak Ngamak sama Bunda, Kak Pa, Pak Haji Gemoy, Atak Dika Kawin, Bu Rais tadi, Kak Ania, Mama Leni tadi, Kak Separwani. Oke, itu aja, Bin.
1: Terima kasih, Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Monik lagi kita terima biar banyak penelpon hari ini ya. 463351. Halo, digoda.
3: Digoda, digoyang dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sendu kali hari ini, Mak Dinda ya. Nah, habis kemana hari ini?
3: Hari ini tak ada kegiatan di rumah.
1: Oh, di rumah saja, tak ada kegiatan ya. Oke,
3: sehat begitu, Bin.
1: Luar biasa, Bintara sehat. Moga Mbak Dinda juga sehat ya.
3: Sehat, amin. Amin, doa yang sama buat keluarga kita semua sehat ya.
1: Iya, yeah, amin. Oke, silakan. Mau titip salam buat siapa?
3: Lagu deh, dengar Bang Bin aja yang nyanyi ya.
1: Oke, siap.
3: Dah lama ni tak dengar suara lagu Bang Bin.
1: Masya Allah.
3: Rindu.
1: Rindu, tak rindu-rindunya ya.
3: Rindu-rindunya ya.
1: Oke.
3: Oke, Bang Bin. Salam-salam pertama sekali buat Bang Bin. Semoga Bang Bin keluarga sehat selalu, bahagia selalu, murahkan rezeki berlimpah.
1: Amin ya Allah. Doa sebaliknya
3: pulang
1: juga ya.
3: Ya. Yeah. Amin ya alamin. Terus salam-salam dia. Fotokopi yang dah masuk tadi semua aja lah. Kamu juga ini salam deh.
1: Oke.
3: Salam grup nano-nano aja lah ya. Sehat selalu, kompak selalu hati kita. Nenek Karin, Nenek Boring. Dah itu aja lah Bang Bin. Salam okay. Satu buat semuanya. Makasih Bang Bin. Nanti tunggu Bang Bin yang nyanyi ini sambil kemas-kemas dapur nih.
1: Siaplah kalau begitu. Terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dinda di Tanjung Balai Karimun. Oke, lanjut di belakang Mak Dinda ada siapa lagi? 463351. Halo, digoda.
2: Digoda, digoyang mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul.
2: Ini lagunya ikut pagi ni buaya Bin kalau boleh ya.
1: Okey, warna ini.
2: Lagu tak cuma salah Bin, nak dapat masuk.
1: Siap.
2: Lagu untuk Bin, keluarga dan seluruh penyiar Radio Batam. Semoga saya selalu panjang umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat, amal ibadah diterima Allah.
1: Amin.
2: Ini untuk Pak Mor, untuk Pak Mor keluarga dan fotokopi Pak Mor jadi ya. Wak minta, wak doa. Semoga yang peminat Radio Batam, semuanya yang minat Radio Batam, sehat selalu, panjang umur,
1: amin,
2: murah rezeki, selamat dunia akhirat, amal ibadah diterima Allah.
1: Amin.
2: Maaf tak nyebut nama Bin ya.
1: Terima kasih Wak Nurmi.
2: Terima kasih Bin ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Wak Nurmi ya. Terima kasih. Kita baca dulu di WA sebelum kita break untuk mendengarkan tentunya cek fakta ya. Assalamualaikum, digoda Kak Nur Bilqis hadir. Salam buat Bang Bin, salam bertugas, salam juga buat Kapten Sam Pemuda India, Toci Pausuli Min, Makun, Kak Monik, Bang Udin, Iman, Galah, Maos, ada Pas Prabu, Madie, Wak Nurmi. Pokoknya disenggol semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya. Kembali kasih. Kemudian digoda, digondang rut mantul dari Ci Asnah di Meljem hadir. Selamat siang Ci Asnah. Request lagu tajamnya karang adalah salamnya buat Monik, Mas Lidar, Sherina, Lukas Suran, ada Kafa, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Mas Prabu juga salam untuk semuanya. Terima kasih. Kemudian ada siapa? Halo, digoda. Selamat siang. Sari di Singapura. Selamat siang, Sari. Menitip salam Bang Bin untuk semua pendengar dari Batam. Semoga sehat dan selalu murah rezekinya. Bang Bintara lagunya dong Dayuni. Buat Bang Bintara sehat selalu. Terima kasih. Oke, itu dia SMS yang WA yang kita udah bacakan ya. Di 463351. Satu penelpon. Halo, digoda.
4: Halo, digoda, digoyang dandut. Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Norma, silakan.
4: Lagu tak bisa lagi.
1: Lagu tak bisa, takut tak terputar nanti ya.
4: Iya,
1: kan. Penelpon ke 11.
4: Ya tak apa-apalah. Kalau 11 tu berapa aja dapat lagu ya.
1: Biar nanti kalau satu lagu tak cukup masa kita ya.
4: Okay. Tak apa-apalah. Yang penting kami bisa salam ya.
1: Oke, silakan.
4: Salam yang pertama kali dan terutama buat keluarga yang tercinta lah ya. Buat Irna tadi waktu kecil ada Kak Ani, ada Kak Ana, ada Pengasa juga. Tak terlupakan buat nenek kembar ya. Mas Didar, ada Pak Fauzi, Mama Iman, ada Mama Azi juga. Terus ada Mbak Endang, ada Long Asri, tak terlupakan. Semoga Long sehat selalu.
1: Amin.
4: Terus ada Bang Iman, ada Kak Berta, ada Kak Raha, Kak Puspa, ada Mama Mia, adanya Pak Mur sama Kak Mila tadi, Kak Jamilah juga. Siti Jamila. Terus Mas Prabu, Bang Tingkiu, buatnya Bang Dora Jais ya. Buatnya Bapak Tohad dan Mak Lima. Satu buat semua aja lagi.
1: Okay, terima kasih.
4: Buat Ayu Tingkara juga ya.
1: Yuk,
4: selalu. Yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Cek Fakta berikut ini.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Cek Fakta untuk siang hari ini. Di Cek Fakta kali ini kita hadirkan beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar disampaikan. Tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Bapten Ari Puji Astuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tidak benar sehingga bisa mengiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konten, sebuah video yang beredar luas menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar kanjang yang teridentifikasi di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Batam.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Oke, pendengar itu dia spesial buat Pak Haji Gemoy ya, dengan buayanya. Jangan sampai ketemu buaya darat ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan untuk sesi kita kedua di 463351. Halo, digoda.
1: Halo, digoda juga.
0: Digoda juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Peggy, sehat?
1: Alhamdulillah sehat,
0: sehat. Luar biasa. Hari ini gak ada kegiatan rewang.
1: Ini bukan kegiatan rewang lagi ada Bentara. Ini kegiatan berjalan.
0: Sehat lah tuh lagi jogging ya.
1: Berjalan ke itu tempatnya Apelego.
0: Luar biasa. Acara apa tuh?
1: Alias dia Samen.
0: Acara apa?
1: Acara dia makan-makan buah durian.
0: Sedapnya makan-makan buah durian dari tadi semuanya ya.
1: Sedap lah. Kami jalan di Bentara.
0: Selamat menikmati buah durian lah ya.
1: Nah ini Bina Mego dia kasih tuh.
0: Oke lah kalau begitu salam aja buat Abi Tego ya. Jangan lupa duriannya dibuat lempuk.
1: Iya.
0: Bikin ke Batam ya.
1: Dapat dia bau aja Bentara.
0: Oh gitu ya, dapat bau aja.
1: Bentara aja.
2: Bawa ke sini, kawai.
0: Siapa tuh?
1: Ini Bini Abi Mego.
0: Oke lah kalau begitu salam ya dari Bin ya. Jangan lupa buat banyak-banyak lempu durian nanti kirim ke Batam ya.
1: Iyalah.
0: Terima kasih. Oke, silakan. Nih Peggy mau titip salam buat siapa nih Peggy?
1: Istri Bapak Amit Nego alias Samen.
0: Oke lah kalau begitu. Ya Bang Amit Nego.
1: Ini keluarga dia semuanya Bentara.
0: Alhamdulillah boleh bersama hari ini ya.
1: Iya, kami dapat ketemuan sama keluarga dia. Mila, kalau nak makan durian, datang ke sini.
0: Okey lah.
1: Nak ngajak Mila soalnya telat, ya kan? Mendadak Mila pergi tempatnya kawan awak di Bokong.
0: Okey lah kalau begitu.
1: Lagu masih dapat, Bentara.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya tuh yang penting happy-happy aja deh.
0: Okey deh kalau begitu, yang penting happy-happy aja ya. Salam buat siapa tuh?
1: Salamnya semuanya untuk yang udah bergabung, belum bergabung, yang lagi pada dengar, yang akan bergabung juga, Bentara.
2: Dijanda dulu sayang.
1: Selamat siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu. Amin. Ya teman-teman yang lagi pada mendengar di mana berada. Untuk Bentara, selamat siang Bentara. Selamat
0: Semoga
1: bahagia selalu, ceria selalu ya Bentara.
0: Amin. Terima kasih.
1: Semoga
0: nih, Peggy.
1: Bertambah sukses dirimu Bentara Cepoi satu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ben.
0: Apa tuh?
1: Udah makan kah belum dirimu?
0: Sekarang belum, makanya nunggu kiriman durian dulu baru makan.
1: Asik, durian tak ada lagi bau yang ada. Makasih Bapak. Assalamualaikum Bentara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Peggy lagi panen durian. Nanti kita hadirkan yang penting happy ya. Tema pertama nih Peggy di sisi kedua. Lanjut 463351. Halo, digoda.
3: Digoda dangdut adalah kita.
0: Pak Sulimin.
3: Ini dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis, iya, lama tak dengar. Dengan siapa? Dengan siapa Ben berbincang? Nah, dari Kampung Nelayan.
3: Kalian biasa juga lah ini. Minta lagu lah ini ya.
0: Apa lagunya?
3: Duda Tampan dari Seberang. Duda Tampan dari Seberang.
0: Duda Tampan dari Seberang.
3: Iya.
0: Yang nelpon nih lah ya. Dengan bapak siapa lupa Bin? Dengan bapak siapa tadi?
3: Ini Pak Bakri.
0: Pak Bakri, ya betul Pak Bakri. Ya, salam buat siapa Pak Bakri dari Bengkalis?
3: Salam untuk semua yang mendengar ini. Kalau di Kepulauan Riau ini saya kurang pas lah namanya lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakri di Bengkalis. Jadi mendengarkan lewat RR Digital ya. Oke, siapa lagi di belakangnya? 463351. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
4: Dengan Durais tadi juga betul ada ini.
0: Oke, Bang Durais. Siapa nih durian?
4: makan durian nih.
0: Oh, sedapnya ya. Makan durian semua hari ini, jangan banyak-banyak nanti mabuk.
4: Kalau ini kita banjir durian nih bentar
0: ya. Oh, banjir durian ya. Masya Allah. Oke, silakan.
4: Ini bisa minta lagu ya, Ben.
0: Apa tuh lagunya?
4: Lagi kita makan terakhir aja dari Mai Rama nih.
0: Oke, kita simpan dulu. Salamnya buat siapa tuh?
4: Ini salam pertama buat Bintara. Semoga sehat selalu. Selamat menjalankan tugasnya dari awal hingga sampai akhirnya nanti.
0: Terima kasih.
4: Salam spesial buat abang saya sehat juga. Juga kakak saya Halimah. Semoga di dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya tadi ada Monik juga. Selain hingga saya terima kasih juga. Tinggal kembali buat Monik. Semoga sehat selalu di sana. Ya, bagi Ibu Norma juga tadi telah tinggal saya, tinggal kembali bagi Ibu Norma juga, semoga di dalam keadaan sehat walafiat, mengatur dan setiap apapun di sana.
0: Amin.
4: Dan selanjutnya juga ada Udin Butun, ada juga Mustafa, ada juga Andi Pusulimin, ada juga Mira Destebe, ada juga buat Prabu Bangkit, Jadi ada juga Bang Taiman, ada juga Ani di sana, dan juga Nur Birkis, ada juga Uni Desi, ada juga Siti Jamila, Roni Gustave, dan satu itu semua jalan nampak ini.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dorais. Panam 3351 kembali. Halo, Digoda.
5: Halo.
0: Digoda.
5: Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap.
0: Betul. Dengan siapa nih?
5: Dengan Mak Rempong.
0: Mak Rempong sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Oke, silakan Mak Rempong. Salam buat siapa tuh?
5: Salamnya buat Bintara yang pertama.
0: Terima kasih.
5: Sudah makan durian?
0: Nah, belum. Cium bau aja ya.
5: Iya. Oke. Bisa terjauh. Salam-salam nih.
0: Silakan, salam buat siapa tuh?
5: Salam, agak pernah nyalam-nyalam
0: nih. Nah, silakan salam-salam.
5: Orang tuh gak tak ingat ya, bisa ngetik ya.
0: Ingat. Silakan.
5: Buat semuanya aja lah, udah lupa lagi.
0: Oke.
5: Buat warga di Sawang, di Kobe yang lagi mendengarkan. Salam dari Mak Rempong, salam sayang di udara.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rempong di Sawang ya. Halo, Digoda.
6: Halo, Digoda, digoyang dan mantul mantap betul.
0: Mantul mantap betul dengan
6: Nenek Syakira.
0: Nenek Syakira, sehat Nenek Syakira?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, dah makan tengah hari tadi ya?
6: Sudah, dah makan petang
0: lagi. Dah makan petang lagi, yalah kalau begitu. Silakan Nenek Syakira, Patam Lestari.
6: Minta lagu Kura-kura dalam Perahu.
0: Oke, Kura-kura dalam Perahu kita simpan dulu ya. Terbaru berarti ya?
6: Iya.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
6: Salam untuk semuanya Bin, yang ada di Penyalai, yang ada di Karimun, yang ada di Tanjung Batu, yang ada di Meranti, yang ada di Selat Panjang. Di mana saja berada, semua pendengar Pro 1 dengan ucapan salam sehat, ceria selalu, bahagia selalu. Untuk Bin, selamat bertugas. Semoga
0: terima
6: sehat.
0: Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Syakira. Di belakang Nenek Syakira, lanjut lagi Panam 3351. Bin, beri kesempatan ya, biar penelponnya banyak hari ini. Oke, lanjut. Kalau lagu boleh putar sendiri di YouTube ya, tapi kalau masuk susah. Kalau sikit biar semuanya dapat. Halo, Digoda.
7: Tak mau digoda.
0: Oke, silakan.
7: Apa kabar ayah?
0: Luar biasa sehat.
7: Ya, kirim-kirim saja ya. Nah, karena kok udah hampir puncak kita waktunya.
0: Betul.
7: Ya, terbatas ini. Ya, terus ada Roni ya. Jadi ada Amira, ada Prabu Bangkit, ada semua yang mendengarkan lah. Kalau buat ini masih dalam perjalanan ini muter-muter.
0: Oke lah, kalau begitu selamat sekali kita.
7: Ya, terima kasih ya.
0: Yup, terima kasih sama-sama. Perhatian saya lagi pusing-pusing ya. 463351 kembali. Silakan, masih ada waktu untuk Anda ya yang ingin bergabung. Terputus, silakan dicoba kembali di 0778463351. Kita baca kembali atensi melalui WA. Assalamualaikum di Goda, ada Nur Ain dari Mentinggi. Mau salam-salam buat mertua yang mertua saya juga yang di Gunung Bintan, buat Pak Cik, Mak Cik, Mak Inah, Mak Nur, Kok Usuk ya. Buat suami tercinta juga, ragunya gubuk bambu. Terima kasih.

0: silakan yang bergabung kembali di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811 ya. Halo Digoda.
1: Halo Digoda, Digoyang Dangdut.
0: Mantul.
1: Mantap itu.
0: Dengan siapa tuh?
1: Dengan Pak Sulimin.
0: Pak Sulimin, Pak Sulimin, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, hujan bang.
0: Oh, hujan di sana ya? Iya. Masya Allah, luar biasa berkah hari ini. Pak Sulimin, titip salam buat siapa tuh?
1: Buat Kak Jamila, Dinor, Kafa. Atuh nikah kawin.
0: Terus.
1: Pak Fauzi. Iman. Pak Toha.
0: Oke.
1: Bang Haji. Pangah dan Bunda. Salam satu buat semua bang.
0: Yeah.
1: Buat abang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sulimin, Tanjung Jarak Penyalai. Di belakang Pak Sulimin lagi, 463351 Digoda.
2: Digoda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Kak Mas?
2: Kak Ana.
0: Oh Kak Ana, Tanjung Hutan. Kak Ana sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Kak Ana, panen apa Kak Ana?
2: Kenapa?
0: Panen apa di Tanjung Hutan? Banen tunjuk ya. Oke lah Kak Ana, silakan titip salam buat siapa tuh Kak Ana.
2: Salam buat Norma, buat Nek Kembar. Kak Mas. Satu untuk semua Bin.
0: Itu ya, saja
2: masuk.
0: Terima kasih Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana Tanjung Hutan. Di belakang Kak Ana lanjut lagi 463351. Masih ada waktu kita sekitar 20 menit lagi menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu dangdut ya bersama Bang Bintara untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026. Halo Digoda.
3: Halo Digoda, Digoda dangdut. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa Alek?
3: Udin Buton.
0: Udin Buton, kirain tadi Alek. Kalau enggak masuk Udin Buton ada Alek ya kembarannya.
3: Gimana kabarnya Bintara?
0: Alhamdulillah Bang Udin. Bang Udin lagi di mana Bang Udin?
3: Lagi di rumah baring-baringnya.
0: Oke, lagi baring-baring saja sambil berdangdut ria kita. Silakan Bang Udin, titip salam buat siapa itu?
3: Titip salam pertama untuk Bintara sehat selalu keluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Pokoknya salam satu untuk semua aja yang sudah kemarin juga dapat salam aja dari Udin Buton aja, itu aja.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin Buton dari Batam. Oke baiklah, kembali kita hibur dulu biar semangat. Yang penting happy untuk Anda. Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Perangkat, terima kasih kembali masih setia mendengarkan siaran Pro 1 Riri Batam pada sore hari ini ya. Dan juga pendengar, terima kasih yang sudah meramaikan acara kita di sesi terakhir kita. Silakan di 463351.

0: digoda.
1: Terputus. Silakan dicoba kembali di 0778463351. Masih ada waktu ya yang ingin bergabung di lagu-lagu dangdut sore hari ini. Halo.
2: Halo, digoda. Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Makasih.
2: Lagu masih bisa, Mas Bin.
1: Lagu apa tuh?
2: Dari Fitri Karlina atau apa ya? Yang.
1: Hah?
2: Yang
1: ya. Oke.
2: Kalau boleh disawer nanti.
1: Oke. Salam buat siapa tuh?
2: Bin nih mau berangkat. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarinah di Tanjung Piayu. Halo Digoda.
3: Halo Digoda dangdut, mantap betul.
1: Mantap, mantap betul. Dengan
3: Baitamuar. Baitamuar.
1: Baitamuar. Baitamuar, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Apa kabar, Ben?
1: Luar biasa Pak Itam. Saya salam Pak Itam.
3: Ya, salamnya untuk Moni, untuk Bang Gafar, satu nikah kawin. Jadi Ibu Norma.
1: Oke.
3: Okay. Pak Suingin. Mama Mia.
1: Oke. Okay.
3: Satu untuk semua lah ya.
1: Ya, terima kasih Pak Itam.
3: Lagunya kalau bisa lagu Sulam Benang Emas.
1: Sulam Benang Emas. Oke, itu saja.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, 463351 kembali. Halo, Digoda. Terputus. Silakan dicoba kembali di 0778463351 di sesi terakhir kita ya, 1-2 penelpon lah. Halo, terputus kembali. Silakan dicoba.

Oke, baiklah pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan untuk edisi hari ini, tepat hari Minggu ya, tanggal 28 Juni 2026. Dan minta mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu terbatas ya. Yang penting sudah bisa banyak bergabung hari ini di lagu-lagu dangdut kita. Untuk semuanya, Bintar ucapkan sekali lagi mohon maaf jika semua lagu yang diminta tidak bisa ditunaikan karena waktu kita terbatas. Jangan khawatir, tentunya dangdut akan hadir setiap hari, yaitu di Goda di Gang Dangdut dari jam yaitu 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan khawatir, Anda bisa bergabung kembali tentunya esok hari di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Terima kasih juga yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id ataupun yang ada di Singapura juga. Pokoknya terima kasih. Kita hadirkan, habis ini akan ditemani rekan saya Azizah Pahlevi ya, tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini. Lintas Informasi yang pertama, masih dalam suasana menyambut Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026, BKKBN Kepri menggelar seminar melalui daring Kampanye Nasional Bangga Berkualitas bertajuk 1 Jamku Tanpa Gadget Membangun Interaksi Berkualitas Keluarga untuk mendukung perlindungan anak di ruang digital. Lintas Informasi selanjutnya, mendengar turnamen bola tangkis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar di Gor 93 Milang Polda Kepri ditutup oleh Irswada Polda Kepri Kombespol Tato Pamungkas Suyono. Para atlet yang bertanding diharapkan dapat terus meningkatkan prestasi yang mengharumkan nama daerah ke depannya. Lintas Informasi yang terakhir, pemerintah Kota Batam memberikan penghargaan kepada puluhan wajib pajak dan apresiasi wajib pajak dan taat pajak 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak yang digelar di Kota Batam. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kira-kira kenapa ya orang tua semakin berumur semakin kayak anak kecil? Ternyata secara ilmiah dapat dijelaskan. Itu dikarenakan kualitas memori dan kognitif akan semakin menurun seiring dengan usia yang bertambah. Bayangkan kalau dulu tubuh mereka kuat, bekerja keras, dan bisa diandalkan. Saat tua, mereka akan merasa jadi beban keluarga. Mood mereka akan memburuk dan menjadi mudah tersinggung. Lalu ngambek seperti anak kecil. Apalagi kalau orang tua kita udah kehilangan pasangan hidup dan ditambah sedang mengidap penyakit tertentu. Bisa jadi rasa putus asa dan kesepian akan membuat mereka semakin sensitif dan serba salah. Jadi bersabarlah dan gak perlu ditanggapin serius.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kejati, Sumatera Barat dorong pemerintah daerah benahi tata kelola aset. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui struktur baru bidang badan pemeliharaan aset mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola aset secara profesional. Hal itu disampaikan Asisten Pemeliharaan Aset Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat Basril G. SHMH kepada RRI Bukit Tinggi. Menurut Basril G. bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Barat ini perlu memastikan seluruh aset daerah dikelola dengan baik agar keberadaannya tetap terjaga dan memberikan akses manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Juga dirinya menilai masih terdapat aset pemerintah yang terindikasi dikuasai oleh pihak ketiga, karena itu diperlukan penataan administrasi dan pengelolaan aset secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait jumlah aset pemerintah yang bermasalah pada tahun 2026, justru Basril G mengatakan hingga kini belum dilakukan pemetaan secara menyeluruh.
2: Ya, karena ini struktur baru di Kejaksaan bidang pemeliharaan aset, bagaimana mendorong pihak Pemprov, Pemkab, dan kota bagaimana caranya tata kelola pengelolaan aset bisa terjaga dengan baik. Nah, karena selama ini mungkin pasti ada terindikasi ada beberapa aset yang tersohib ya ketiga yang sebenarnya tidak berhak dalam penguasaan aset tersebut.
3: Termasuk juga penertiban administrasi
2: juga,
3: Pak?
2: Ya, termasuk itu juga. Jadi kami tidak hanya melakukan pengelolaan aset di internal, tapi juga pengelolaan aset untuk eksternal, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk inasiansi terkait lainnya.
3: Ya, ada berapa persen mungkin jadi PR di 2026 ini, Pak? Persentase AC bermasalah yang barat.
2: Nah, ini kita masih belum petakan. Ini kita masih proses audiensi, sosialisasi juga terkait fungsi kami di bidang pengelolaan aset. Tentunya kita sebagai bagian dari bidang kerja antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, tentunya kami akan terus mendorong bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Dan jangan ketika bermasalah rumah mengadukan
2: ya,
3: Pak?
2: Ya, harapan kami tentunya demikian. Ada kesadaran dari pihak pengelola aset bisa secara lebih bertanggung jawab dan lebihnya sesuai dengan aturan dan merawatnya juga. Karena ini kan uangnya sumbernya kan dari masyarakat juga.
1: Meski demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi serta pengelolaan aset secara baik dan benar sesuai tugas dan fungsi bidang pemeliharaan aset yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan stadion sekaligus membuka turnamen Kasmir di Lubuk Basung hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan pemakaian lapangan sepak bola Haji Muhammad Kasmir sekaligus membuka secara resmi turnamen Haji Kasmir Cup 1 di Lubuk Basung. Pada kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Haji Muhammad Kasmir atas kontribusi dan kepeduliannya dalam membangun kampung halaman, khususnya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Menurut Bupati Beni Warlis, kehadiran lapangan olahraga tersebut merupakan bentuk investasi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga mendukung berbagai upaya pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Karena menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang representatif dan penyelenggaraan berbagai event olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
5: Dengan diadakannya hari ini, turnamen kita. Ini adalah awal yang baik dan tentu kita lanjutkan terus. Kalau hari ini antar klub yang ada di kita, kami sangat yakin nanti akan berkembang lebih lagi, akan dikunjungi oleh klub-klub yang lain di Sumatera Barat dan khususnya teman-teman yang di tingkat nasional.
4: Sebagaimana diketahui, turnamen Haji Muhammad Kasmir Cup 1 diikuti oleh 12 tim terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 5 Juli 2026 dan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berprestasi. Dari Kabupaten Agam, Alan Mepauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, usaha tahu rumahan di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertahan selama 16 tahun dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Di tengah persaingan usaha dan fluktuasi harga bahan baku, usaha tahu milik Ani di Kampung Jawa, Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bertahan hingga saat ini. Ani mengatakan usaha tersebut mulai dikelola pada tahun 2010. Awalnya, ia dan suami meneruskan usaha milik paman setelah pengelola sebelumnya meninggal dunia. Dari sistem bagi hasil dan sewa, kini mereka berhasil memiliki usaha tersebut secara mandiri. Meski tidak memiliki pengalaman membuat tahu, Ani mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari proses produksinya.
7: Diajar 3 hari, ambil langsung bisa. Jadi sehari produksi sekarang sehari berapa? 33 kilo. Kalau dulu memang ada lumayan karena belum ada saingan kan. Kita membuat 100 kilo pun habis cuma karena kita tak sanggup kan tenaga tuh.
6: Setiap hari, Ani dan suaminya mengolah sekitar 33 kg kedelai menjadi tahu. Dengan omset kotor sekitar 1 juta rupiah per hari, usaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, meski keuntungan bersih harus dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Ani berharap usaha kecil yang telah dirintis selama bertahun-tahun dapat terus bertahan dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Dukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Kafe dan Resto Berlian serta Doyan Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kismail. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
10: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain, karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang-orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dan spot sekian persen, artinya lebih kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha dan juga secara otomatis dengan adanya dia maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat KIA.
9: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Disdukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
11: Selama ini kartu KIA kami itu, kartu KIA anak-anak, tak ada ini, tak dimanfaatkan, karena dia tak tahu. Saya tahu itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%.
12: Anak Mas berapa orang?
11: Dua.
12: Dua-duanya masih KIA, punya KIA.
11: Iya, ada Pak. Tidak lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Teman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat buku memang belum pernah. Memang tidak tahu Pak.
9: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan KIA kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke RRI Batam. Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
13: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk oleh hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
14: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah yang sangat potensial, yang sangat ini masih mengalami tantangan dari sisi akses ekonomi, jadi masih menghadapi tantangan kemiskinan.
13: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, masyarakat Batam dan Kepulauan Riau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyat Palestina melalui berbagai aksi solidaritas dan penggalangan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
15: Masyarakat Kepulauan Riau menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga dalam berbagai kegiatan solidaritas, mulai dari penggalangan dana, kampanye kemanusiaan, hingga partisipasi dalam kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap situasi yang dihadapi rakyat Palestina. Resource Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz, mengatakan tingginya empati masyarakat Kepri terhadap Palestina terlihat dari konsistensi dukungan yang diberikan dalam berbagai momentum kemanusiaan. Ia menambahkan kepedulian masyarakat Kepri menjadi modal penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
16: Jadi Dompet Duafa Kepri itu salah satu cabang yang punya capaian penghimpunan Palestina yang terbanyak, nomor 2. Jadi memang antusiasme walaupun secara populasi kita mungkin nggak sebanyak di daerah lain, apalagi di Jawa ya, tapi memang masyarakatnya cukup tinggi empatinya, cukup punya kepedulian yang tinggi. Ini jadi modal sosial yang kuat banget sebenarnya, apalagi mungkin juga dengan segala macam dinamika di negara kita, tapi tetap bisa memberikan bantuan kepada Palestina itu jadi poin plus, dan itu kami berharap bisa dipertahankan dan juga bisa terus disuarakan sampai akhirnya Palestina nanti merdeka.
15: Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina sekaligus memberikan harapan bagi mereka yang terdampak konflik. Dompet Duafa Kepri pun terus mengajak masyarakat untuk menjaga semangat solidaritas dan kemanusiaan melalui berbagai aksi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi warga Palestina. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan secara rutin mengawasi harga kebutuhan pokok guna mencegah kenaikan harga yang signifikan. Berikut kita dengarkan laporan Aryo Wisnu.
17: Pemerintah daerah di Kepulauan Riau perlu secara rutin memantau harga kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya memicu lonjakan permintaan. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, pemantauan harga yang rutin dapat memberikan informasi awal mengenai potensi kenaikan harga. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum harga melonjak terlalu tinggi. Indra Bastian Tahir juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu untuk melakukan operasi pasar jika diperlukan. Operasi pasar dapat menjadi langkah efektif untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
18: Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan harga pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar swalayan, pasar modern, supaya memang harga ini tetap dijaga. Pemerintah pun harus bersedia untuk melakukan operasi pasar ketika memang dilihat terjadi kelangkaan di pasar, yaitu untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga pasokan.
17: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Indra Bastian Tahir menambahkan, selain pemantauan dan operasi pasar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha lainnya. Koordinasi yang baik dapat memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan. Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, dengan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, PW Persatuan Islam Kepri siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Laporan Garda Ramadan.
19: Pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026 tahun 2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latifulhad. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedungan Seri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepri pada Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang akan dilakukan yakni penguatan di bidang dakwah serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
20: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
19: Kedepan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pemimpin daerah diprioritaskan di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebelum diperluas di wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau telah menuntaskan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
21: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi sebanyak 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan pusat kegiatan ekonomi. Dan Sat Brimob Polda Riau Kombes Pol Iketut Gede Adi Wibawa mengatakan hingga akhir Juni 2026 seluruh target pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau.
22: Dengan dibangunnya jembatan ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terus kemudian anak sekolah, kemudian memperlancar perekonomian masyarakat, masyarakat beraktivitas menggunakan jembatan tidak was-was lagi.
21: Terkait hal ini, salah seorang warga di Kabupaten Kampar mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membangun jembatan yang selama ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
23: Dulu seperti apa? Dulu sempat ambles, Bu?
24: Ya, dulu kami dulu jalan kaki. Ini adalah handu jembatan. Pak kayu, miring-miring, ada tangkainya untuk bergantung. Hampir anak jatuh ada juga.
21: Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 27 jembatan yang telah diresmikan Kapolri pada 17 Maret 2026 lalu di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mayor Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menyerahkan data wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ke Pemerintah Kabupaten Kota, di mana pada Sabtu kemarin data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan itu penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 mencapai 20,7 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan sebanyak 85.425 unit. PLT Gubernur menyebutkan dengan besarnya potensi pajak yang tertunggak, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. PLT Gubernur juga menuturkan jika tunggakan tersebut bisa ditagih, maka dapat menambah keuangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Kami selaku pemerintah, kita sampaikan yang tidak mampu kami serahkan nanti bupati dan wakil bupati yang akan membantu ke lapangan. Dan harapan kita dari data yang kita miliki bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk taat pajak. Tadi menunggakannya lebih kurang, kalau anggarannya cukup 20 miliar. Ya memang di sini memang sangat kecil kendaraannya ya. Kita ngerti beda dengan kota, dan beda sama sekali. Jadi kita harapannya walaupun kecil, tapi kan bisa mendukung pembangunan di Kuansing. Ya, itu aja.
1: Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyampaikan pihaknya akan melakukan penagihan kepada masyarakat yang masuk dalam data wajib pajak tertunggak dengan melibatkan seluruh stakeholder.
3: Kami terima kasih kepada Pak Gubernur sudah memberikan data konkret ya, by name dan address ya. Mudah-mudahan nanti data yang disampaikan kepada kita oleh petugas pajak, satu desa, satu petugas pajak, dan segera melakukan survei dulu, apakah masih di tempat atau sudah kita lokasi. Mudah-mudahan data sudah ada ya. Kita akan kejar semuanya, ya sebisa mungkin kita akan maksimalkan.
1: Suhardiman Ambi menargetkan tunggakan pajak tersebut dapat selesai sampai akhir tahun. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 klaster penanggulangan bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
4: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang hari ini mengatakan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 klaster penanggulangan bencana. Menurutnya, hingga saat ini pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan atau SAR, klaster pelindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan, serta klaster pemulihan atau early recovery. Masing-masing klaster memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar instansi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
5: Di Sumatera Barat kita baru saja menyelesaikan pembentukan 6 klaster bencana dan saat ini kita sudah menyelesaikan draft SOP pelaksanaan 6 klaster bencana di Sumatera Barat. Memang secara nasional SOP ini belum ada. Sumatera Barat adalah pencetus atau pendesain adanya SOP 6 klaster bencana di Indonesia. Dan rencananya di tanggal 29 Juni ini kita akan lakukan uji publik dengan SOP klaster ini.
4: Ilham menyampaikan uji publik akan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draft SOP yang telah disusun. Berbagai saran dan rekomendasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen diterapkan. Ia menilai keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Dengan adanya SOP tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan dapat berjalan lebih efektif saat menghadapi kondisi darurat. Setelah melalui tahapan uji publik dan penyempurnaan, SOP 6 klaster penanggulangan bencana akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
25: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yaitu terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
7: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudiotomo Harmadi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, disertai dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa yang didominasi usia produktif. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Ranah Minang yang sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu orang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sony menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data benar, dan rahasia data pasti terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6: Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. Kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.
7: Sementara itu, Gubernur Mahyildi mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena pertumbuhan dunia usaha di Sumatera Barat terus berkembang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan muktahir untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
6: Kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para pelaku-pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Wujud daripada tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa ini adalah dengan melaporkan data yang akurat.
7: Mahyildi menambahkan, masyarakat saat ini mengharapkan pemerintah mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, data statistik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama dalam pengambilan kebijakan di daerah. Hans Permananda melaporkan.
0: Dari Padang kita beralih ke RRI Ranai. Kontingen Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Popda Provinsi Kepri 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
9: Kontingen Kabupaten Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Karimun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, dalam dialog di RRI belum lama ini. Dikatakan Hikmatul Arif, berdasarkan penilaian dari hasil TC yang telah dilakukan, ada sejumlah cabang olahraga yang ditargetkan akan memperoleh medali.
10: Kalau saya optimis, salah satunya di voli memang persiapan kita sudah lama, memang juga ada peningkatan di beberapa cabur ya. Sudah itu tahun ini pun kita memilih cabur yang kita ikut sesuai dengan kemampuan itu, kita coba rankingkan dari prestasi sebelumnya.
9: Dari 10 cabang olahraga yang bertandingkan pada ajang Popda Provinsi Kepri ke-10 tahun 2026, Kabupaten Natuna mengirim utusan pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan.
10: Ada 7 cabang. Uh-huh. Kalau ini untuk Popda itu ada 10 cabur dipertandingkan. Kemarin hasil rapat kita cuma ikut sepak takraw, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, badminton, juga kita ada ikut di atletik.
9: Berdasarkan jadwal yang diagendakan, untuk pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Karimun akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2026. Hikmatul Arif menambahkan, untuk keberangkatan kontingen Natuna dilaksanakan pada Minggu pagi ini menggunakan kapal laut KM Batra 01 dari Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Baik, pendengar berita Korwil hari ini kita tutup dengan feature produksi RRI Ranai disampaikan oleh Analia Widi.
11: Kondisi Laut Natuna dinilai semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir, terutama kerusakan terumbu karang yang masih terjadi di beberapa wilayah perairan. Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang belum sepenuhnya berkelanjutan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Natuna, Chairman menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ditemukan praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Natuna. Situasi ini diperparah oleh aktivitas overfishing yang menyebabkan menurunnya populasi ikan secara bertahap. Ia menambahkan kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan tradisional. Wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir kini semakin menyempit, baik dari segi ketersediaan ikan maupun luas area penangkapan.
12: Laut Natuna khususnya, kita juga sudah sangat prihatin tentang kondisi terumbu karangnya. Memang sampai hari ini masih kita temukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan, overfishing, dan semakin sempitnya lumbung ikan nelayan. Ada regulasi baru oleh pemerintah yang memang bagaimana mengamankan lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional khususnya tetap lestari dan berkesinambungan agar ekonomi masyarakat nelayan juga semakin sejahtera.
11: Chairman mengingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan langkah pemulihan, kerusakan ekosistem Laut Natuna dapat semakin parah dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Menurutnya, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian ekosistem. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam gerakan konservasi laut. Chairman mendorong agar desa-desa pesisir mulai menjadikan laut sebagai aset masa depan yang harus dijaga secara kolektif.
12: Kami menilai saat ini Laut Natuna, khususnya di pesisir, itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau bukan sekarang ada pergerakan besar untuk kita pemulihan terumbu karang, khususnya ekosistem perairan, itu saya pikir akan lebih buruk untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, sudah selayaknya saya pikir di peringatan Hari Laut Sedunia kali ini kita membuat gebrakan kesepakatan bersama bagaimana laut adalah menjadi beranda terdepan, bukan halaman belakang rumah kita.
11: Sebagai langkah nyata, ia mengusulkan konsep satu desa, satu lumbung ikan sebagai kawasan cadangan ekosistem setiap wilayah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi strategi berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ekonomi nelayan Natuna.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah atau Pemda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video tersebut dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation. Hasilnya, analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: nilai jelek lagi.
1: Kutra malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 28 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, 4 nelayan asal Kepri yang telah dibebaskan otoritas Malaysia belum dapat dipulangkan ke Indonesia. Meski dinyatakan tidak bersalah, mereka masih harus berada di Johor Bahru karena akan menjadi saksi dalam persidangan dua nakhoda kapal yang hingga kini masih ditahan. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau BP2D Kepri, Doli Boniara, mengatakan keempat nelayan tersebut adalah Zainal, Nur Fahri, Auzar, dan Heri. Mereka merupakan anak buah kapal atau ABK KM Barunajaya dan KM Hayang yang sebelumnya diamankan otoritas Malaysia. Ia menjelaskan sidang terhadap dua nakhoda yakni Minan dan Nanang Fauzi dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni 2026. Selama menunggu proses hukum tersebut, empat nelayan yang telah dibebaskan ditempatkan sementara di tempat singgah sementara atau TSS Johor Bahru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Arus penumpang kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI di Provinsi Kepri mengalami peningkatan sejak memasuki masa libur sekolah. Lonjakan tersebut juga dipicu program stimulus berupa potongan harga tiket yang mulai diberlakukan pada 20 Juni 2026. Kepala Cabang PELNI Tanjung Pinang Putra Kencana mengatakan jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba melalui pelabuhan-pelabuhan di Kepri meningkat sekitar 10% dibandingkan periode sebelumnya. Berlangsung hingga pertengahan Agustus 2026 dan di Pelabuhan Kijang, Kabupaten Bintan misalnya, tercatat ada sebanyak 1.876 penumpang melakukan perjalanan. Dari jumlah tersebut, 1.015 orang merupakan penumpang yang tiba dari berbagai daerah kepulauan, sedangkan 861 penumpang berangkat menuju Belinyu dan Tanjung Priok. Informasi yang terakhir, pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batam menggelar hitanan masal gratis bagi 100 anak dari keluarga duafa pada rangkaian Gebiar Muharram yang diselenggarakan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Sebeduk pada hari Minggu ini. Sejak pagi tadi, puluhan anak bersama orang tua mereka memadati lokasi kegiatan. Meski tampak gugup menunggu giliran, raut wajah mereka berubah menjadi lega usai menjalani proses hitan yang ditangani tenaga medis profesional dari Klinik Rumah Sehat Basnas Kota Batam. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Batam, Asrul, mengatakan seluruh peserta merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori asnaf atau golongan penerima zakat. Karena itu, seluruh biaya pelaksanaan mulai dari tindakan medis, obat-obatan hingga pelayanan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Basnas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya, Ziza Pahleva, dan untuk azan maghrib wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini jatuh di pukul 18.16 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang memurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Pendengar, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Itulah pendengar, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan kematian. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Al-Albani berkata tentang hadis tersebut adalah hadis sahih. Disunahkannya setiap muslim yang sehat maupun yang sedang sakit untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya serta memperbanyak mengingatnya sehingga seakan-akan kematian di depan matanya. Karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Mengingat mati dikala dalam kesempitan akan melapangkan hati seseorang hamba. Sebaliknya ketika dalam kesenangan hidup, ia tidak akan lupa diri dan mabuk kepayang. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya.

0: dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja deh, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. baik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamprok 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah suprakidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahap-tahap untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fakir Permusyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus pindah prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Batam malam ini.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah Anda sangat menikmati akhir pekan? Semoga semua dalam kondisi sehat dan juga bersemangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas sampai nanti kita istirahat di jam tidur malam hari ya. Nah pendengar, bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 28 Juni 2026 dan kami akan menemani dengan berbagai informasi update dan juga informasi hiburan yang akan menemani di Batam malam Anda. Dan akan dibuka setelah ini akan ada mimbar agama Kristen. Kita akan mendengarkan khotbah mimbar agama Kristen dan juga lagu rohani Kristen pada setengah jam ke depan. Dan setelah itu nanti akan ada obrolan komunitas Bonat Pasogit pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan program acara hiburan yaitu Ruang Rindu sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami silahkan didengarkan melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Dan Anda dimanapun berada juga bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami sekaligus mendapatkan berita-berita terkini dengan mengunjungi website resmi rri.go.id. Saatnya pada malam hari ini pendengar, kita akan memulai dengan menghadirkan mimbar agama Kristen. Selamat mendengarkan.

Puji nama Tuhan, Shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya menyapa setiap pendengar yang bisa menjangkau siaran hari ini. Diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu atas kami umat-Mu Tuhan hari ini, kami semakin kuat menghadapi setiap tantangan yang ada karena Yesus bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara pendengar, kita sedang ada dalam zaman yang penuh dengan krisis. Kita sedang melihat bahwa ekonomi sedang terpuruk, krisis moral, perubahan teknologi yang begitu cepat menghantui generasi muda. Kita juga lihat hari-hari ini ada banyak orang mengalami pressure, tekanan di area mentalnya serta emosinya. Kita juga melihat bencana alam terus terjadi di seluruh bagian dunia ini. Banyak orang bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetapi hari ini, sebagai orang-orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti bahwa hidup kita ada sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai, tetapi orang-orang yang hidupnya benar, dia akan terus berakar, tertanam, bertumbuh, dan akhirnya dia berbuah. Tuhan mau setiap kita memiliki iman yang kokoh di dalam dia. Nah, orang yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, dia akan menyadari betapa dia harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajar, mengingatkan kita, jangan kita menjadi seperti orang bebal, tetapi harus menjadi seperti orang arif, yang menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak. Orang arif, dia tahu menjaga setiap kehidupannya, mengelola supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang salah ia lakukan. Sebaliknya, kalau dia menjadi orang bebal, dia disebut sebagai orang yang bodoh. Dia akan menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak berguna. Sehingga waktu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka dia akan mengalami satu goncangan yang hebat. Saudara pendengar, setiap hari kita dibatasi dengan keberadaan waktu, dan waktu akan terus berjalan maju, tidak akan pernah mundur, saudara. Kita harus terus menatap masa depan yang ada di depan kita. Dan ingat, masa depan kita aman hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, ada banyak orang yang memuaskan setiap hari dalam hidupnya hanya dengan hawa nafsu, dengan keegoan. Itu adalah semua hal yang sia-sia. Mari kita renungkan hari ini. Kita introspeksi, seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk kita jalani. Apakah semua untuk memuliakan Tuhan? Apakah semua untuk meninggikan nama Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita menghabiskan waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia, yang fana, yang tidak ada gunanya. Saudara pendengar, memang dalam kehidupan ini kitalah yang mengatur waktu. Tapi ingat, segala sesuatu dibatasi dengan waktu. Dan ingat, kesudahan hidup ini hanya ada dua tujuan, yaitu surga dan neraka, kekekalan yang sudah menjadi bagian kita. Saudara pendengar, saya akan membawa kita membaca sebuah

jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dan orang mati pada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Haleluya. Saudara pendengar, kita lihat ada orang kaya di sini ya. Dikatakan tiap hari hidup dalam kemewahan. Dia menghabiskan waktunya untuk berpesta pora. Sementara di lingkungan sangat dekat dengan tempat tinggalnya ada seorang pengemis namanya Lazarus, badan yang penuh dengan borok. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Apa yang dia harapkan? Makanan. Tapi lihat, malah anjing-anjing menjilati boroknya. Dan suatu kali Lazarus mati. Dia selesai ya kehidupannya. Dan si kaya juga mati. Dan dilihat, Alkitab mencatat, Lazarus duduk di pangkuannya Abraham, sementara si kaya dia ada dalam tempat penderitaan yang penuh dengan nyala api. Dan di tengah penderitaan itu, orang kaya itu melihat Lazarus dan dia berkata, "Berilah aku minum, suruhlah Lazarus mencelupkan air supaya membasahi lidahku." Begitu menderitanya orang kaya ini. Tapi apa kata Bapak Abraham? "Tidak bisa, karena terbentang jarak yang sangat jauh, ada jurang yang membatasi." Lalu saudara, si orang kaya ini, dia begitu menderita, dia menyadari bahwa kehidupannya, waktu yang sudah dia lewati, sangat amat dia sesali. Dan akhirnya dia berakhir dalam penderitaan yang kekal. Di tengah keadaan itu, ia mencoba untuk mengingat, masih ada keluarganya, masih ada saudara-saudaranya, ada 5 orang lagi di rumah. Dan dia ingin memperingati. Dia berkata kepada Abraham, supaya Lazarus pergi memberitahu kepada saudara-saudaranya agar mereka menyesal tidak mengalami apa yang seperti dia alami. Tapi apa kata Bapak Abraham? Bagi mereka ada kesaksian para nabi. Mereka harus percaya. Saudara pendengar, hari ini firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita. Kalau ada hal-hal yang diingatkan Tuhan supaya kita rubah, mari kita menjadi pribadi yang lembut. Kita mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sedang ada dalam hari-hari masa-masa yang tidak mudah. Dan ingat, kesudahan hidup dibatasi dengan waktu. Dan kesudahan itu hanya ada 2 tujuan, kekalan yaitu surga dan neraka. Dan lihat, orang kaya itu menyesali kehidupannya. Tetapi apa boleh buat? Dia tidak bisa lagi mengulang waktu yang sudah berlalu. Ini menjadi peringatan buat kita hari ini. Marilah kita menjadi orang percaya yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu dengan menggunakan setiap waktu hidup yang masih ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari gunakan hidup untuk berbuat baik. Orang kaya itu melihat si Lazarus di depan pintu rumahnya, dia gak bertindak. Dia biarkan saja. Dia tidak obati, dia tidak rawat, dia tidak berikan dia makanan. Dan lihat, pada waktunya kesudahan hidupnya berakhir, penderitaan menanti. Saya berdoa agar kita semua hari ini menjadi pribadi yang kuat, berakar dalam Tuhan, tidak goyah, dan menggunakan

waktu yang baik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih-Mu melimpah bagi kami semua, berkat-Mu tercurah atas kami semua dan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati negeri kami tercinta Indonesia, dipulihkan, diberkati dari setiap problem yang ada, dari krisis yang ada Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden, semua sampai ke jajaran tertinggi diberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat Kota Batam diberkati, RRI Batam diberkati, semua kami diberkati Tuhan. Kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami menerima berkat yang terbaik daripada-Mu, kasih karunia yang berlimpah-limpah mengalir dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin kita semua, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya pamit untuk diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 28 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, sebanyak lebih dari 800 petugas sensus ekonomi 2026 mulai menyisir seluruh bangunan di Kota Batam untuk mendata pelaku usaha beserta aktivitas ekonominya. Pendataan dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu sebagai bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Batam telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pendengar, PT PLN Batam terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik di Kota Batam. Terbaru, perusahaan menambahkan 3 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum berteknologi ultra fast charging sehingga total fasilitas pengisian daya yang dikelolanya kini mencapai 26 titik. 3 SPKLU terbaru tersebut berada di kantor PLN Batam, Jalan Engku Putri nomor 3 Batam Center. Penambahan ini menjadi bagian dari upaya PLN Batam memperluas layanan pengisian daya sekaligus mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pentingnya aspek keamanan dan kenyamanan terhadap objek wisata selama musim libur anak sekolah, terutama destinasi pantai yang menjadi ciri khas daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan meminta para pelaku wisata mengutamakan faktor keselamatan terhadap pengunjung, khususnya anak-anak yang bermain di bibir pantai untuk mencegah resiko akibat gelombang tinggi atau arus kencang atau kuat. Selain itu, Hasan juga mengingatkan pelaku wisata menyiagakan personel serta alat-alat keselamatan untuk mengantisipasi kejadian yang membahayakan pengunjung saat berenang di pantai. Kemudian menyiapkan lahan parkir kendaraan yang aman dan memadai bagi para pengunjung dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut self-kicking.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Udah, bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku
1: dari Jogja. Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya. Sama temen kok, temen biasa.
2: Oh, yaudah, dulu ya.
0: Temen biasa?
1: Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

Rosetta RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat morning. Horas untuk kita semuanya, untuk Amang Inang, Opung, Tulang, Namboru, Nanguda, Tante, ya, dan seluruh halak kita pada malam hari ini. Tadi sudah dibuka dengan dua lagu Batak ya, yang sudah kita dengarkan bersama. Tadi ada Osen Huta Soit, selanjutnya ada Style Voice dengan Molo Oloho, yang membawa kita ke menit 31 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada setengah jam ke depan Hana akan menemani Anda di obrolan komunitas Bona Pasogit. Jadi untuk Anda yang mungkin mau bercerita tentang adatnya budaya Batak, boleh ini bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Budaya apa yang Anda rindukan di tanah perantauan? Dan Anda bisa bercerita pada malam hari ini ya, di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan juga Anda bisa di sini request lagu daerah Sumatera Utara pada malam hari ini. Jadi silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami ya. Nah pendengar, sebagai sesi pembuka, Hana akan kembali lagi hadirkan lagu daerah yang membuat kita jadi kangen dan rasanya ingin pulang ke kampung halaman ya. Ada Vicky Zianipar yang berkolaborasi dengan Ogar Nababan, Huta Namartuai.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Adong Dua Dihita, pendengar yang marokap dumatua mendapatkan pasangan hidup ketika sudah umurnya makin dewasa begitu. Dan lagu yang baru aja kita dengarkan itu adalah makna yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan membuka kebersamaan kita untuk di sesi kedua ini. Nah, Hana mengajak Anda untuk jalan-jalan di udara, melihat beberapa tempat museum di kawasan Danau Toba yang menjadi tempat belajar sejarah Batak. Mungkin ada yang sudah pernah jalan-jalan ke museum yang akan Anda sebutkan, bisa nanti cerita-cerita ke proses daerah di Batam, sekaligus juga request lagu Batak kesukaan Anda ya. Jadi pendengar, di Desa Tomok, Kecamatan Simanindi, Kabupaten Samosir, itu ada museum yang sudah terkenal, namanya Museum Batak Tomok. Jadi museum ini tidak sulit untuk ditemukan jika ingin dikunjungi, karena museum ini memiliki bangunan arsitektur rumah adat Batak, yaitu Rumah Bolon. Dan tak jauh dari Museum Tomok, ada juga Museum 1 yang berlokasi di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir nih pendengar. Jadi ada Museum Huta Bolon, ini memiliki desain bangunan rumah bolon warisan Raja Sidawuruk yang usianya katanya sudah ratusan tahun pendengar. Jadi kalau misalnya ke Museum Huta Bolon, itu di dalamnya dipamerkanlah sejumlah koleksi ulos, alat perang Batak, ada juga peralatan masak tradisional, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat di sana ya. Dari dua museum yang sudah Anda sebutkan, mana museum yang sudah pernah Anda kunjungi pendengar?

yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda, masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan Raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 28 Juni 2026.

Pendengar, proses pemulangan atau debarkasi jamaah haji embarkasi Batam hampir rampung. Minggu 28 Juni sebanyak 24 kelompok terbang atau kloter dengan total 10.516 jamaah telah tiba di tanah air dan kembali ke daerah asal masing-masing. Kini hanya tersisa satu kloter yang masih berada di Madinah sebelum rangkaian operasional haji tahun 2026 ditutup. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Debarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan kloter 24 tiba di Bandara Hang Nadiem Batam pada hari Minggu pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, hanya kloter 25 yang masih berada di Arab Saudi dan direncanakan tiba di Batam pada Selasa 30 Juni 2026. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kota Batam terus memperkuat upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi. Selain tingginya mobilitas masyarakat sebagai kota perbatasan, rendahnya kesadaran kelompok beresiko untuk memeriksa diri hingga stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS masih menjadi hambatan utama dalam penanggulangan penyakit tersebut. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmat Jadi, penanganan HIV dan IMS tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menghilangkan stigma serta meningkatkan kesadaran melakukan pemeriksaan sejak dini.

0: Berdasarkan data Dinkes Batam periode Januari sampai Mei 2026 ditemukan 123 kasus IMS, pendengar. Dari total kasus tersebut, 71 penderita merupakan laki-laki dan 52 perempuan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu Pro 1 RRI Batam yang akan menemani Anda dengan mendengarkan di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: satu era di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Selamat malam. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Nah, mana tahu di sini ada yang sudah menikmati akhir pekan dengan mengunjungi rumah saudara mungkin, atau ada yang mungkin tadi sudah berpergian ke tempat wisata. Bagaimana kegiatan-kegiatan hari ini? Boleh cerita ke Pro 1 RRI Batam ya. Mana tahu dari cerita Anda ini bisa mengobati rasa rindu dengan seseorang ya. Dan bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di malam yang indah ini, dan kami akan menemani Anda sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di program acara Ruang Rindu Nostalgia. Dan tentunya di program acara ini Anda bisa request lagu pop Indonesia nostalgia yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Mana tahu ada lagu yang membuat Anda ingat dengan kenangan tersebut. Nah, boleh request di Pro 1 RRI Batam, atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp pada malam hari ini untuk bisa salam-salam kepada orang-orang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan kita akan terima penelpon pertama ya, yang akan membuka kebersamaan kita. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam bersama Ana Penjaitan.
0: Iya,
1: cantik.
0: Makasih abang ganteng. Ini dengan siapa bang?
1: Siapa, tak kenal lagi sama Bang Gala lah.
0: Oh, Bang Gala ternyata membuka. Bang Gala rezekinya mantap, membuka malam hari ini.
1: Apa Ana?
0: Pembuka pada malam hari ini.
1: Iya, pembuka ini ya. Mantap benar ya di malamnya.
0: Iya, betul.
1: Mana dapat pertama kau sama Ana, kau yang lain tak bisa.
0: Oh, gitu. Berarti sama Ana punya sinyal yang berbeda ya.
1: Sama Ana banyak rezeki. Berarti Ana orangnya banyak rezeki.
0: Amin. Ah, hari ini ngapain aja, Bang? Akhir pekan ada jalan-jalan kah?
1: Akhir pekan tak ada jalan-jalan, nah rumah aja Ana. Nah, Ana tahu enggak?
0: Kenapa?
1: Maka tak bisa berjalan nah.
0: Oh begitu. Karena apa? Karena gak ada kendaraan atau bagaimana nih bang?
1: Apa tuh apa? Ya mata kurang nah kurang.
0: Oh gitu. Iyalah gak apa-apa ya. Yang penting
1: bisa berjalan. Tapi dampingnya Bang Haji.
0: Oh harus didampingi Bang Haji gitu ya.
1: Iya kalau kesana kan Bang Haji ambil. Kalau kesana Bang Haji ambil. Ya Bang Haji ambil sampai seminggu 10 hari.
0: Mantap, semangat abang bah. walaupun begitu tetap meriahkan proses dari Batam ya Bang Gala.
1: Iya tetap.
0: Untuk menularkan semangat begitu.
1: Udah lama nah Bang Gala bergabung dari 13 tahun juga nah.
0: Oh iya ya.
1: Oh, iya dulu kan Ana tak ada siapa, ada nama DJ Santos juga ada tuh.
0: Oh iya Santos.
1: Udah lama kan?
0: Iya betul. Mantap Bang Gala. Oke, sebagai pembuka malam hari ini lagu apa ingin didengarkan?
1: Nah.
0: Iya Bang.
1: Kami kata halangan hari Sabtu ini ke studio nah sama Baji.
0: Oh ya hari Sabtu ini?
1: Iya, nampaknya.
0: Aduh, pas sana hari libur pula Sabtu minggu depan.
1: Iya, tapi ada bawa rambutan sikit nanti kalau ada rezeki anak dapat juga lah nanti kasihan.
0: Iya, terima kasih ya Bang ya. Sampai ke studio aja Hana udah senang sekali bisa ketemu kita. Iya Bang Gala.
1: Bagaimana gaji panah ya Allah, anak cantik betul agaknya ya.
0: Amin ya. Oke lah Bang Gala.
1: Lagunya itu apa? Lagunya apa?
0: Lagunya itu
1: Caca ya Lana dari Pani Fabiola.
0: Sekali lagi boleh Bang? Lagu apa?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Oke, lagu gelas-gelas kaca yang nanti kita akan hadirkan ya.
1: Iya. Salam Ana.
0: Ya.
1: Salam pertama Bu Ana, saya selalu banyak berkira dan sekecilnya suaminya ya.
0: Amin.
1: Tak bahagi lah, ada tak haji juga selalu bagi rezeki, ada iman kerja bagi moman.
0: Iya.
1: Ada Ato, ada Norbeke, sama Leni Malina, ada Kamasura, ada Mabo, sama Mak Dia Gala, sama Mak Dinda juga, ada siapa tu, Ane Gembar, Mak Azi, Mas Lida, Pak Ngang, Bunda, siapa lagi ya, ada Muslimin sama Mak Jihan, sama Penego, sama Penego, sama apa tu, Penego sama Ini lah Roni, Roni juga.
0: Iya.
1: Pak Mor ada, Pak Toha juga nah. Salam satu semua nah ya.
0: Oke. Okay. Eh,
1: Moni nah sama Ibu Koko nah ya.
0: Iya, Banggala.
1: Salam satu semua ya. Terima kasih lah. Oras.
0: Oras, terima kasih Banggala sudah bergabung bersama dengan kita ya. Banggala menjadi pembuka untuk malam hari ini. Semoga dengan hadirnya Banggala makin banyak dan makin ramai yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Kita terima lagi di 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat,
0: lewat lagu. Wah, malam hari ini mantap ya, abang-abang ganteng yang membuka kebersamaan kita.
1: Iya, anak.
0: Ini dengan abang siapa?
1: Ah, dengan Andi.
0: Oh, Bang Andi. Bang Andi gimana hari ini? Apakah ada jalan-jalan ketemu sanak saudara dan lain-lainnya?
1: Enggak ada, Hana. Soalnya hujan sini.
0: Oh, hujan di sana. Di mana sih posisi Bang Andi?
1: Ah,
0: posisi Bang Andi di mana, di TBK kah? Nah,
1: kalau malam sekarang ini di rumah, kan tadi kan di kebun kan. Iya.
0: Hana juga dari rumah ke studio, maksudnya daerahnya di mana, Bang? Apakah di Moro, TBK?
1: Enggak, ini di anu ini di Manda.
0: Oh, di Manda.
1: Iya.
0: Satu harian hujannya, Bang, ya?
1: Dari jam berapa tadi ya? Dari jam 2, Ana yang Ana Bintara buka telepon tadi dia hujan kan?
0: Oh iya iya iya
1: iya. Iya tadi kan Bintara tuh bawakan digoyang dangdut tadi kan?
0: Iya betul digoda ya.
1: Nah jadi kita hendak masuk pas hari hujan, pas tak jadi berhentinya sampai jam 4 dia sore.
0: Yalah jadi malas mau kemana-mana gitu ya Bang ya?
1: Iya, makanya tak ada pergabungan. Jadi iyalah kataku nanti malam aja lah kataku kan.
0: Jadi akhirnya masuk ya kan, Bang Andi?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, lagu apa bikin di request Bang Andi?
1: Ah, lagu Armada aja lah.
0: Armada yang judulnya
1: Pagi Pulang Pagi aja lah.
0: Waduh, siapa pagi nih dari Pagi Pulang Pagi nih?
1: Mas Prabu Bangkit tuh.
0: Oh iya. Kok lepernya ke Mas Prabu, bukan ke Abang?
1: Yalah, dia kan malam kerja, siang kerja kan, jadi pulangnya entah jam berapa kan gitu kan.
0: Iya ya, hanya untuk sebongkah berlian ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Nanti kita akan putarkan ya. Silakan salam-salamnya itu siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Mbak Hana dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Iya Bang,
1: abang,
0: terima kasih Mbak Hana
1: juga. Buat semua-semuanya penyiar lah kan gitu kan. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Nah buat siapa tadi, Banggala?
0: Ya, Banggala sebagai pembuka tadi.
1: Iya, buat Banggala tadi juga. Tadi kan terputus aku kan, jadi Banggala pula masuk kan. Iya, jadi yang kedua pula aku pula masuk tadi itu kan.
0: Untung rezekinya hari ini ya, ada Banggala, Bang Andi.
1: Nah, soalnya Hana lambat tadi ngangkat kan terputus aku kan.
0: Gak apa-apa lah ya, penelpon kedua
1: iya,
0: Bang.
1: Dicoba ya. Lagi.
0: Coba kan? Lagi, pokoknya seru-seruan malam hari ini ya kan.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Bang Andi, silakan lanjut.
1: Ah, buat kembar juga, selamat malam. Buat Rina Kiyo-Kiyo, selamat malam juga. Nah, buat Kak Norma, nah, buat Kak Densam bersama Muni, selamat malam juga. Ah buat Ayam Koko.
0: Iya. Yeah.
1: Ah buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni. Ah buat Pak Mustafa juga sudah kan. Ah buat Bang Haji, Bang Gapar.
0: Iya. Yeah.
1: Ah buat Bang Iman, semoga cepat sembuh kan. Ah buat semua-semua aja lah, lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Oke. Okay. Sehat buat selalu. Hana, semoga sehat selalu aja lah kan. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, okay. Kali ini kita buka lagi ya satu penelpon selanjutnya membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, ini dengan Kak Monik ya? Bukan?
2: Iya dong, sama lagi gitu.
0: Oh, mantap, mantap, mantap. Malam begini, kemana aja Kak?
2: Oh, aku lagi dari jalan-jalan, udah tuh ke rumah lagi.
0: Jalan-jalan kemana nih?
2: Diberitahu ya.
0: Diberitahu ya, ke mall. Batam kan banyak mall ya kan?
2: Ke pantai aja.
0: Liburan anak ya kan, ke pantai lah. Rame tadi di pantai, Kak?
2: Iya, rame banget loh. Mama bawa rambutan, bawa, bawa apa ya? Selain rambutan itu, seperti buat coklat-coklatan gitu loh.
0: Memang lagi musim rambutan, kayaknya di pinggir jalan juga banyak yang jual ya rambutan ya.
2: terus saya katakan lagi lah, kalau rambutan seluruh di Batam, rambutan.
0: Itu rebutan atau rambutan ya?
2: Oh, makanya Monik bukan rambutan, bro.
0: Aduh, hati-hati tenggorokannya gatal ya.
2: Nanti saya tunggu Pak di rumah ya buat rambutan. Awas kalau tak bawa. Awas.
0: Langsung ya.
2: Oke. Okay. Kalau begitu, Monik nak minta lagu Cinta Sampai ke Etopia.
0: Cinta Sampai?
2: Ke Etopia.
0: Oh, Etopia. Oke.
2: Okay. Ya, kita hanya tentang pemuda India. Sampai ngerti ya?
0: Oke, siap.
2: Oke, asik. Oke, salamnya pertama buat Nihana yang bertugas. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Oke, salam spesialnya buat Nyetak Tentang Pemuda India, Mak Siti. Ada Ika di Jambi. Ya, selalu Rahma, Udang Galah tadi. Ada barusan Andi. Oke, saya salam balik ya buat Nyabang Andi ya. Beserta Kak Tentang salam balik juga ya buat Andi. Oke, Kak Jamila, terus Pak Ngang bersama Bunda, Kak Pasita, Pak Jumon, Kak Mastura, Kak Maslidar ya. Oh, nenek Karin, nenek Peggy, nenek kembar mak dia, Mak Lina, Mak Leni, Nur Birkif ya, jangan dilupakan.
0: Yeah.
2: Kalau gitu, Monik undur diri buat Hana. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita. Baiklah pendengar, langsung aja ya, Hana akan hadirkan lagu-lagu pilihan Anda. Setelah ini kita akan buka ruang untuk Anda bisa request. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu. Dan pada malam hari ini Anda bisa request lagu pop nostalgia yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Dan juga mungkin Anda bisa salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, yang jauh di mata tapi dekat di hati. Silahkan bergabung bersama dengan Hana dan tentukan lagu apa yang ingin Anda dengarkan ya, melalui line telepon kami. Kita buka di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami 0811 7781051. Ya. Nah, Hana akan bacakan satu persatu pesannya pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan terima dulu penelpon, karena tampaknya ini makin rame ya menemani kita pada malam hari ini. Halo, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, halo, selamat malam kembali.
0: Iya, dengan Kak Norma ini ya?
1: Iya.
0: Belum tidur jam segini kan, Norma?
1: Bangun tidur.
0: Baru bangun tidur, orang biasanya ini mau tidur, ini bangun tidur, beda ya.
1: Nanti tak dapat tidur.
0: Walah-walah, biasa kalau kayak gini udah bangun jam berapa lagi tidur nih kak?
1: Okay, bangun subuh lah.
0: Bangun subuh? Tapi yeah, abis itu tidur jam, kisaran jam?
1: Tidak, tak tidur lagi.
0: Hah, serius gak tidur lagi?
1: Iya, tak tidur lagi lah.
0: Jaga malam ya?
1: Okay. Nanti kan bisa tidur lagi.
0: Oh gitu ya. Kan Norma, hari Minggu ini jalan-jalan kemana aja?
1: Tak ada jalan-jalan, di rumah aja nak.
0: Di rumah aja.
1: Baru sehat.
0: Nah. Oh baru sehat.
1: Jadi lagu apa malamnya?
0: Ini pop nostalgia kak Norma.
1: Iya, belum
0: gimana kak? Suaranya agak kecil sedikit.
1: 2000 ke atas ya.

0: Iya.
1: Oke. Dari itu bola salju dari Sule.
0: Bola salju. Oke, bola salju. Kita serasa lagi di Antartika gitu ya, bola salju. Ini lagunya lagu siapa ini kalau boleh tahu kak penyanyinya?
1: Dari Sule.
0: Ermi Kulit.
1: Sule.
0: Sule. Oke, nanti Hana akan putarkan ya bola salju. Silakan, salam-salamnya itu siapa nih?
1: Salam-salamnya macam satu buat semua aja lah nak.
0: Oke lah.
1: Satu buat semua aja. Ucapan selamat malam, salam sehat buat semuanya aja. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Kembali kasih Haras. Ada Kak Norma yang baru bangun tidur katanya ya. Wah, berbeda sekali dengan manusia normal lainnya. Nanti kita akan hadirkan ya bola salju dari Sule. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Halo. Iya, tampaknya terputus. Apakah jaringan yang gak bagus atau pulsanya yang sudah habis? Bisa dicoba kembali ya pendengar di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Wah, rindu. Wah, Normi. Wah, Normi, kabar sehat?
2: Alhamdulillah, sehat akal pikiran, badan kurang nak.
0: Oh, badannya kenapa? Apa yang sakit?
2: Kadang kaki sakit.
0: Oh,
2: dari Parepare itu pergi ke rumah Pak Mardum pakai sepeda.
0: Hari pakai sepeda? Jauh enggak kira-kira? Sepeda.
2: Ke rumah Pak Mardum hampir 1 kilo lebih lah.
0: Oh, 1 kilo lumayan juga ya.
2: Ini rumah anak saudara, rumah anak arwah kakak di belakang rumah ya.
0: Oh, gitu.
2: Wak sendiri tak berapa sehat, sudah orang tidur rumah orang. Wak sendiri di rumah.
0: Mantap loh Wak, semangatnya dan ininya.
2: Jadi pagi besok Wak balik ke rumah. Kadang diantar orang pakai motor, ini tidak Wak dayung sepeda. Kata orang bagus kalau sakit lutut pakai sepeda.
0: Iya, tapi emang kuat sekali sih.
2: Biasa nah, Wak sekolah dulu nah, berapa kilo nah, jalan kaki lagi.
0: Wish, iya.
2: Wak dulu nah, sekolah SD jalan kaki nah.
0: Mantap Pak.
2: Wah, 7 parit nah.
0: Iya ya.
2: Tujuh parit nah, berapa kilo tuh?
0: Udah kebayang nah, pasti otot-otot Wak nih mantap nih.
2: Amin.
0: Oke lah Wak. Mau request lagu apa ini?
2: Titip rindu buat ayah ya.
0: Titip rindu buat ayah.
2: Adik.
0: Oke boleh.
2: Anak keluarga dan penyiar lain mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Selamat dunia akhirat.
0: Amin
2: untuk
0: amin.
2: Untuk keluarga, untuk masyarakat di desa Tanjung Basro dan sama ini.
0: Iya.
2: Untuk Udin Buton, Uni Desi, Wak dah dapat nomor Uni Desi dah. Untuk Monik, untuk Prabu Bangkit.
0: Iya.
2: Nur Bersih.
0: Iya.
2: Duk Lepa, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi.
0: Yes.
2: Tuk Engki. Tuk Linen. Pak Tohat.
0: Ya.
2: Yani, Amira, Ibu Uti, di Teluk Samak, Nujegi, Beci Lapia. Apa lagi ya? Ini minta maaf ya kalau lupa untuk seluruh pendengar radio Batam. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
2: Makasih nak ya.
0: Kembali kasih Wak. Hora, sehat selalu ya Wak Normi. Baiklah, Hana beralih dulu ya ke WhatsApp karena sudah banyak ini pesan-pesan yang harus Anda bacakan ya. Ruang rindu dari Bule Faya, request lagu Risau Hatiku dari Pambers. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Madie, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gapar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Abednego, Pak Mur, Kamila, Monik, Pak Mur, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, nanti Hana akan putarkan ya Risau Hatiku. Semoga lewat lagu ini tidak membuat risau lagi untuk Bule Fa ya. Oke, kita akan terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, ruang rindu. Bapak guru ini memori lewat lagi sama anakku.
0: Yes, but thank you.
3: Iya, thank you.
0: Thank you sudah masuk ya ke Pro 1 RRI Batam. Kabar sehat.
3: Alhamdulillah, bisa tersambung sehat. Tadi ini baru habis opennya rekreasi, liburan ini.
0: Wis, liburan kemana tuh?
3: Oh, ini tadi kemarin Tanjung Pinang, ini ceritanya balik ke Imon sampai ke Tanjung Siang.
0: Wih, mantap ya jalan-jalannya ya, jauh loh, keluar kota, pakai perahu dan ini, kapal.
3: Keluar kota, alis keluar kampung.
0: Yang penting rekreasi ya.
3: Tapi itu ya, saya karena nggak ada di kampung, cuma ada di RI gitu loh.
0: Kenapa memangnya?
3: Tidak, ajak makan bareng.
0: Oh gitu. Nanti lah ya, kalau ada waktu kita bisa ketemu gitu ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang.
3: Masih dapat lagu?
0: Masih lah, panjang kok kebersamaan kita. Lagu apa pingin didengarkan, Bang?
3: Saya mau dengar dari The Passport. Judul lagunya Cinta Tidak Direstui.
0: Cinta?
3: Tidak direstui.
0: Aduh, emang ini cintanya lagi nggak direstui?
3: Enggak, ini cuma apa ini? Cuma macam ilusi.
0: Oh, cuma hanya ilusi ya?
3: Iya.
0: Penyanyi itu kalau boleh tahu siapa tadi, Bang?
3: G Paspor,
0: oke. Nanti Anda putarkan ya.
3: Dia ada dua versi, ada satu dari Kadal Band, ada satu dari G Paspor ya. Tapi yang saya mau G Paspor.
0: Oke, boleh, nanti Anda akan putarkan ya. Silakan salamnya, Bang.
3: Dibungkus sih, tapi nggak pakai telur ya.
0: Oke. Ya, boleh.
3: Oke, ini saya kirim-kirim, saya nggak kirim uang.
0: Oke, cukup salam aja, kalau kirim uang beda lagi lewatnya ya.
3: Nah, kalau kirim uang dikasih nomor rekeningnya, nomor kusum sekian ya.
0: Aduh, mantap sekali ya, memang abang ini ya, penghibur.
3: Ada pengertia Prabu, apa ya, Prabu Bangkit, Peramah, Peramah suka berbagi uang, dan
0: asik.
3: Berbagi ikatan.
0: Mantap.
3: Terus ada pengertia juga, Ratu Batam, ada Cikgu Norma ya, kita mau bantu kecil, ada Amira juga di SPB, ada Roni juga ya, Mama Eman, Pak Pauzi, Rosa Putra, ada Jaka Suara ya, alias Pusirimen ya, itu dari diambil dari Sempret Film Jaka Suara Rumah Irama itu loh.
0: Bisa aja Bang, ngeri ya.
3: Iya. Dari kumpulan jaga suara rumah irama itu mahal itu.
0: Mahal ya? Langka, ya. Mahal dan langka, istimewa pokoknya.
3: Benar sekali. Terus buat anak sama bertugas ya. Terus mengendarai di airport satu batang dan untuk ini. Buat akronya juga lagi yang bertugas sampai dari Bang Tengki ya.
0: Iya.
3: Oke, Tengki, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Bang Tengki. Sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah, kini saatnya Hana akan putarkan lagu yang sudah di request. Jadi pastikan untuk dengarkan Pro 1 RRI Batam, karena Hana akan menemani sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana, menemani Anda pendengar, dan masih ada setengah jam lagi kebersamaan kita. Jadi jangan sampai kelewatan ya keseruan pada malam hari ini. Silakan Anda pilih lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RR di Batam. Syaratnya hanya lagu Indonesia pop nostalgia ya pendengar. Bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya pada malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam, Rua Rindu.
1: Halo, selamat malam, Rua Rindu. Bersama Ana.
0: Iya, dengan apa siapa ini?
1: Ini Bapak, Pak Mor.
0: Pak Mor, Pak Mor di mana posisi sekarang, Pak Mor?
1: Tanjung Bakal dan sama.
0: Oke, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, Pak Mor nih adik-adik kandungan Wak Normi itu.
0: Iya, tadi Wak Darmi juga sampaikan dekat rumahnya ya.
1: Iya, dekat.
0: Oke, Pak Mor, mau request lagu apa ini? Tapi sebelum itu suara radionya boleh dikecilkan sedikit tidak? Suaranya Pak Mor kecil sekali.
1: Iya, lagu ikut aja lah anak.
0: Oh, ikut aja.
1: Iya, salam ya nak.
0: Untuk siapa?
1: Salam terutama buat anak. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, Pak Mur juga. Amin. Ya, sebaliknya.
1: Damai, menjadi keluarga sakinah wala rahmah.
0: Iya, terima kasih.
1: Lanjutnya buat istri. Buat Ananda.
0: Iya.
1: Munazir, Wopur. Buat Normi tadi, Pak Zaini.
0: Iya.
1: Ibu Norma, itu tidak tidur tuh. Egi, minta kawin, Intan anaknya, Juliana Tanjung Medang, Putri Cantik, Bu Eva, Azwa, Kembar Mama Azri, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Anik Nego, Siti Jamila, Putera Rangsang, Manu Yana, Ada Damai, satu untuk semuanya lah nak.
0: Oke.
1: Okay. Yo, terima kasih nak.
0: Kembali kasih, Horas. Ada Pak Mor ternyata sudah bergabung bersama dengan kita ya, saudaranya Wak Normi ternyata. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Yes, Lady DJ, how are you?
0: I'm fine, ternyata ada Captain Sam. Nice to meet you.
2: Yes, Captain Sam Kumar, eh?
0: Iya, Captain.
2: Oke, yes.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: I'm 100.1.
0: Wih, semantap. Kat, belum tidur?
2: How's your daughter? Anak wedoknya, ceweknya, apa kabar baik?
0: Kabar sehat.
2: Sayang anak kamu. Anak perempuan, anak laki-laki ada bawa rezeki untuk ibu bapa mereka tau.
0: Amin. Harus ya, anak membawa rezeki ya.
2: Tapi jangan takut, Kat percaya anak kedua kamu nanti seorang cowok yang ganteng macam bapaknya nanti.
0: Amin. Emang bapaknya ganteng ya, Kat?
2: Kalau tak ganteng, mana bisa kamu jatuh hati dong.
0: Oh, mantap. Ya, kalau misalnya perempuan pasti beautiful. Laki-laki handsome gitu ya.
2: Handsome. Tapi Cap ada berita baik lah.
0: Apa tuh, Cap?
2: Kali ini anak kamu tak banyak, tapi Cap rasa cuma dua heroin aja. Jadi mungkin empat lah. Pasal kau masih muda, kamu bisa beranak lagi tu.
0: Waduh. Aduh, dua anak lebih baik dari KKBN ya.
2: Kalau ini sudah lah. Pasal sekarang perbelanjaan besar ya nak.
0: Iya, Kak, betul sekali.
2: Oke, okay. Kak meminta lagu apa? Yusuf tahu kan Kak suka lagu apa? Kalau dengan cara-cara kamu Ethiopia sudah, tapi Kak
0: Jejaka
2: suka. Bukan, cintaku sedalam lautan Atlantik dari Sufauzi.
0: Oke, nanti akan putarkan Atlantik ya.
2: Dari Sufauzi ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Salam-salamnya, Cap, silakan.
2: Kena salam untuk Anna. May the God always bless you. Eh?
0: Amin, terima kasih doanya,
2: ya,
0: Cap.
2: Lagi satu, may you is happy with your husband, eh? Amin. Hidup bahagia bersama suami, eh? Dan iya, semoga bahagia, eh?
0: Iya, bahagia juga, Kat, bersama dengan orang yang mencintai sana, ya?
2: Dan untuk Monik, kadang-kadang bila Kat telefon, dia tak nak angkat lah. Dan macam Kat telefon balik, dia tak tahu mana dia pergi. Jadi Kat malas nak telefon lagi lah.
0: Aduh, ada apa tumben Kak Monik agak susah dihubungi, ya?
2: tidak, kadang-kadang ada masa dia kasih miss call, mungkin nak berbual, ngomong biasa aja lah. Kita satu cakap satu, biar macam mana pun seorang istri itu baik dengan kita, sayang dengan kita pun, kita tetap anggap dia itu seperti keluarga.
0: Betul,
2: macam mana kita, kita tak bisa menyayangi istri orang dong.
0: Betul. Ya, kita buat jadi saudara kan, ya.
2: Saudara boleh, tapi tak boleh buat buat kita ingat dia tu macam pacaran di hati tu, tak bisa tu.
0: Iya, iya, betul sekali Kak.
2: Dan lagi satu, Kak nak senggol untuk makku, the blind lady. Dan lagi satu, sama tu, special untuk Nur Bilqis dan Mak Lina. Dari satu untuk Betty Lavia, semalam dia tu karaoke dangdut, dia nyanyi lagu Hindustan.
0: Gimana Kak, menurut Kak, bagus tidak?
2: Tak ada, suara dia, lagu dia yang dia nyanyikan tu bagus tu. Seni kata dia tu baik tu, bagus tu.
0: Oh iya iya,
2: itu kan bahasa, bahasa Ibunda Kep tu. Dan lagi satu, Kep nak senggol untuk siapa tu? Kadang-kadang inilah, Dul Rais ada senggol Kep lah.
0: Iya,
2: dan lagi satu untuk Abdul, apa, dah kita tak tahu siapa lah. Tapi untuk Mak Lina, special lah Mak Lina. Semalam Kep dengar lagu dia, suara tu bagus ya. So untuk anda sahabat bertugas, bahagia hidup bersama suami yang amat kamu cintai ya.
0: Itu aja Kep.
2: God bless you. Bye bye.
0: Bye bye. Terima kasih Kapten Sam sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini ya. Dan Hana kembali untuk membacakan beberapa pesan yang sudah masuk ini dari siapa ya? Oh, Kak Mas Lidar. Oke, Kak Mas Lidar katanya salam buat Pak Aji, Pak Angga, Mama Boy, Nek Kembar, Mama Iman, Mama Azi, Monik, Mbak Dinda, Udang Gala, Bang Udin, Mama Lina, dan semua pendengar Pro Satria dari Batam. Lagunya Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Oke, nanti kalau masih ada waktu Hana akan putarkan ya. Ada juga Bung Abed Nego, kalau ada waktunya katanya minta lagu Patah Jadi Dua ya. Lagu ini spesial buat Boruki, Inda, Fedora di Kota Batam. Oke, terima kasih untuk Wang Abed Nego. Lagunya nanti akan putarkan ya, katanya untuk anaknya perempuan di sana di Kota Batam. Baik, lanjut ini dari Kak Sekarwangi ya, yang hadir katanya salam buat Kak Masura, Desi, Monik, Bang Andi, Bang Roni, Kak Jamila, Nek Kembar, Nek Peggy, Bang Iman, Pak Tohat, Abed Nego, Norma, Bang Haji, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lagunya Bintangmu Bintangmu dari Hediana. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan kita beralih dulu ke telepon pada malam hari ini. Kita akan terima lagi siapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Gafar, sehat kabarnya?
3: Kabarku tahu di namku.
0: Dari suaranya langsung nampak ya, ciri khas suara beratnya gitu.
3: Kok berat suara tuh?
0: Iya, suaranya ngebas.
3: Karena ya.
0: Iya, Bang Gafar mau request lagu apa ini?
3: Bisa gak lagu dari Hari Parentang?
0: Gimana?
3: Dari Hari Parentang.
0: Hari?
3: Hari Parentang.
0: Hari Valentine?
3: Hari Parentang. Judulnya ya.
0: Judulnya?
3: Judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Oh, Jangan Sampai Tiga Kali. Nanti Anda coba putarkan dulu ya. Anda cari dulu lah saat ini.
3: Tapi dari Hari Parentang lah.
0: Oke, silakan salamnya untuk siapa Bang?
3: Oke, salamnya untuk anak. Sehat selalu, bagus selalu di mereka rezekinya.
0: Amin. Amin.
3: Selamat ada Nenek Kumbar juga ya. Nama dia Mas Ida, ada Andi Tita, ada Bulipa, ada siapa tuh, Madewi juga di Pulau Ngal ya.
0: Iya.
3: Ada Nenek Jasmine juga, ada Nenek Jasmine. Nenek apa tuh, Nenek Jaswa, apa lupa namanya. Yang jelasnya salam satu untuk semua Lana ya.
0: Oke.
3: Oke, lagunya dari Hari Parentang lah ya.
0: Iya, udah dapat kok Bang.
3: Oke, untuk Pak Ngasalim juga di Karimun ya. Oke, nah horos, nah assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Abang Gafar tadi yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah, pendengar, kali ini Hana akan putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request karena Hana sudah menerima penelpon dan juga membacakan WhatsApp. Nah, kali ini ada Ria Resti Fauzi dengan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Jumpa lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar di penghujung waktu untuk di program acara Ruang Rindu Lagu Pop Nostalgia pada edisi 28 Juni 2026. Dan pendengar, kami masih membuka ruang untuk Anda bisa request ya di sesi terakhir ini. Dan Hana akan terima dua penelpon penutup pada malam hari ini. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Sama pendatang baru nih, Hana.
0: Yakin pendatang baru nih?
1: Ya iyalah.
0: Oh iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Sama Bang Putra Meranti.
0: Oh, Bang Putra Ransang.
1: Putra Meranti.
0: Oh, Putra Meranti. Kabar sehat, Bang Putra?
1: Salam kenal ya, Na.
0: Salam kenal kembali. Abang di Meranti ya posisinya ya?
1: Iya.
0: Oke lah. Bang, malam-malam begini lagi ngapain selain telepon?
1: Tak ada, Na. Lagi rebahan ini ya.
0: Oh, lagi rebahan. Jadi malam malam minggu kayak gini, malam Senin, kemana aja?
1: Tak ada, lah, cuma di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, oke lah. Bang, mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Patah Jadi Dua, nah?
0: Patah Jadi Dua, oke, nanti Anda akan putarkan ya. Ada apa dengan lagu ini, Bang?
1: Tak ada, cuma lagu aja, nah.
0: Pernah patah jadi dua, Bang? Kok ketawa sih? Jangan-jangan lagunya ini memang sesuai dengan kondisi hati lagi.

0: dengan Abang Jaka Suara.
1: Oh, akhirnya hadir Bang Jaka Suara tadi ya, disenggol sama Bang Tengkyu tadi. Kabar sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mau request lagu apa malam hari ini? Halo?
0: Halo?
1: Iya, request lagu apa, Bang? Terputus tadi suaranya. Ya?
0: No.
1: Halo?
0: Putusnya putus terpaksa.
1: Putus?
0: Terpaksa.
1: Putus terpaksa?
0: Iya.
1: Walah. Itu lagu siapa itu?
0: Entah ya, siapa yang nyanyi gak tau lah.
1: Oke, putus terpaksa, nanti aku coba cari dulu ya.
0: Coba cari dulu.
1: Oke, silakan salamnya untuk siapa nih, Bang?
0: Bang. Ada Danila.
1: Ya.
0: Anna, Bunda, atau Nita. Pak Toha.
1: Ya.
0: Pak Mor.
1: Ya.
0: Salam satu Rusta.
1: Oke, itu aja, Bang.
0: Anna, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bang siapa tadi ya? Bang Jaka Suara sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan sebagai penutup, Hana akan bacakan dulu ini pesan dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya, melalui WhatsApp. Dan itu dia pesan-pesan yang sudah kita bacakan tuntas. Dan kita juga sudah mendengarkan suara-suara yang sudah request di Pro 1 RRI Batam. Sebagai penutup, nanti Hana akan hadirkan lagu pilihan Anda. Dan tuntas sudah kebersamaan kita. Hana Panjaitan pamit. Terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini di hari Minggu. Semoga besok kita kembali dengan memulai aktivitas yang baru dengan semangat yang baru, dan juga semoga dalam kondisi sehat ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini akan ditutup dengan program acara Serambi Malam.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Alkisah, di sebuah lereng gunung yang curam ada sebuah sarang elang yang berisikan 4 telur elang ukuran besar. Satu hari gempa bumi telah mengguncangkan gunung itu dan menyebabkan salah satu dari telur itu jatuh ke kandang ayam yang berada di lembah di bawah lereng itu. Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka harus melindungi telur elang itu. Kemudian telur elang itu menetas dan seekor elang yang cantik pun terlahir. Sebagai ayam, ayam-ayam itu pun membesarkan elang sebagai seekor ayam. Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal dan keluarganya itu. Namun sepertinya ia merasa ada semangat untuk berteriak lebih keras dari sekedar jiwa ayam. Hingga pada suatu hari, elang itu pun menatap langit dan melihat sekelompok elang-elang hebat terbang tinggi melayang-layang. "Oh," teriak sang elang, "andai saja aku bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu." Ayam-ayam itu pun terkekeh. "Kau tidak bisa terbang tinggi seperti mereka. Kau adalah seekor ayam dan ayam tidak bisa terbang." Elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya di angkasa sana, bermimpi menghayalkan dia bisa seperti mereka. Setiap kali elang itu membicarakan tentang impian-impiannya, ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa melakukannya. Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk diyakini. Seiring waktu, elang itu pun berhenti bermimpi dan kembali menjalani hidupnya seperti ayam. Akhirnya, setelah hidup lama sebagai seekor elang, elang itu pun meninggal. Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Jika Anda pernah bermimpi menjadi elang, ikuti impian itu. Jangan mengikuti apa

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

0: Jangan mainan tanah liat.
1: Tuh, aku bikin istana dong, Bu.
0: Istana apaan? Ibu dimarahin.
1: Pulang.
2: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
3: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam, dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya. Aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat. Tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain, kitalah yang berubah lebih dahulu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: informasi dan inspirasi.
1: 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
0: Inspirasi
1: 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Pendengar, dengan demikianlah selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 105,1 dan 107,2 FM kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin 29 Juni 2026. Selamat menikmati siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Channel informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Ayar Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan mutiara pagi kita pembacaan surat Al-Bayyinah dan dilanjutkan dengan sholat tausiah kita keutamaan sholat berjamaah. Dari Prosatu Riri Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa sama-sama bertolabul ilmi, tingkatkan iman, tingkatkan takwa dan amal soleh kita berlandaskan ilmu agama syariat Islam. Yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul dari salat jamaah menuju masyarakat berjamaah. Ya, sekali lagi, dari sholat berjamaah menuju masyarakat yang berjamaah. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang dalam bahasa kita kurang lebihnya, dan tegakkan olehmu sholat, ya, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini oleh para ahli tafsir itu berkaitan diantaranya adalah syariat sholat berjamaah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu bahagia dunia dan akhirat. Nah, berkaitan dengan ayat Al-Qur'an ini, Nabi juga pernah bersabda di dalam salah satu kesempatan, ya, ini lafalnya banyak, di antaranya adalah sholatul jama'ati tafdulu ala sholati fardhi bisaba'in wa isrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu lebih abdol, lebih utama ketimbang sholat sendirian atau sholat munfarid, yang mana kelebihannya, keutamaan sholat fardu yang berjamaah dengan yang sendirian itu adalah 27 derajat bisabain wa isrina darajatan. Ya. Jadi tentunya saudara-saudaraku sekalian, dari sisi spiritualitas, tentunya sholat berjamaah ini pahalanya adalah surga. Motivasinya adalah surga, tak lain dan tak bukan adalah kebahagiaan kelak di akhirat. Ya, ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dunia kita juga berharap sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia ini yang bahagia, ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan hindarkan dari api neraka. Nah, jadi sholat ini, terkhusus sholat berjamaah, ini punya makna yang dimana memiliki 27 derajat apabila dibanding dengan sendirian. Tentunya ini di sisi Allah yang tak bisa dinilai dengan materi, tak bisa diandai-andaikan, ya. Ya tentunya karena memang urusan akhirat itu, urusan surga neraka itu kan belum terdetak sedalam hati dan pikiran manusia. Yang ada adalah gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Bicara surga berarti kebahagiaan, ya. Berita neraka berarti itu kesusahan. Walaupun ini belum terdetak dalam hati dan pikiran manusia, tetapi wajib diyakini. Nah,
Saudara-saudaraku sekalian, meskipun demikian ada juga ulama yang menghitung ya, menghitung 27 derajat itu 27 kelebihan ya. Ini misalnya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, seorang tokoh ulama terkemuka pada zamannya, yang beliau itu salah satu ulama Indonesia ya, yang mengabdikan dirinya sehari-hari di kampus Yayen Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah. Beliau pernah menduduki posisi jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah Yayen Yogyakarta. Dalam salah satu karyanya, koleksi hadis-hadis hukum ya, beliau mengutip sebuah pendapat ulama bahwa di antara ulama itu ada yang menghitung-hitung 27 derajat itu dengan 27 keutamaan proses menjalankan sholat berjamaah. Ada yang menghitung ya, dibanding dengan sholat sendirian, jadi berangkat ke masjid itu satu. Nah, berangkat ke masjid. Yang kedua, kemudian di situ masuk masjid ada doa. Nah, kemudian ada sholat tahiyatul masjid, dan masih sederet keutamaan yang dihitung sampai 27. Ya. Apalagi dikaitkan ketika sholat berjamaah itu dianjurkan berangkat dari jalan yang satu dan pulang dari jalur yang lain kalau memang memungkinkan. Jadi di sini banyak keutamaan-keutamaan ya. Tidak ada salahnya memang ketika kita menghitung keutamaan itu. Jadi itu juga masuk logika, logika akal dan logika, logika agama kita. Ya namanya 27 derajat dibanding dengan ketimbang dengan sholat munfarid. Nah, sendirian nah, berangkat ke masjid doa itu kelebihan. Kemudian masuk masjid itu juga doa ada kelebihan. Kemudian sholat tahiyatul masjid ada kelebihan, qobliyah kelebihan. Nah, belum lagi nanti ketemu saudaranya di masjid juga kelebihan, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang dalam hadis itu bisa bain wa istrina darujatan. Ya. Ya sah-sah saja ketika menghitung keutamaan demikian. Akan tetapi lebih ya, lebih dalam lagi memang ya, yang pasti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. 27 derajat itu di sisi Allah, dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya doakan selalu semoga bahagia dunia dan akhirat seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Nah, jadi dengan demikian memang kelebihan sholat berjamaah itu dari berbagai aspek ya. Ada dua aspek ya. Dua aspek yang kita soroti. Pertama, aspek spiritual. Yang pasti orang yang berjamaah itu kenapa memiliki kemuliaan 27 derajat? Itu jadi orang-orang yang berjamaah itu memiliki rasa spiritualitas yang lebih tinggi. Mengalami ketenangan hati yang lebih mantap. Karena apa? Menjalankan syariat Islam berjamaah, yang itu memang betul-betul didambakan oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, dan memang itu memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu sisi spiritualitas. Orang yang sholat berjamaah coba kita rasakan berdasarkan zauq, perasaan ya. Berdasarkan yang kita rasakan ketenangan hati kita. Ketika kita ke masjid coba, kita berjamaah meskipun subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kita berjamaah meskipun mungkin tidak bisa sempat berjamaah bersama-sama berzikir, mungkin sholatnya saja. Ada ketenangan hati, ketenangan jiwa kita. Ya, ketenangan jiwa kita. Dari spiritualitas sudah nampak bahwa akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Nah, itu dari aspek spiritual. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keutamaan-keutamaan bagaimana ya, keutamaan bagi orang yang menjalankan sholat berjamaah. Maka sebegitu pentingnya sholat berjamaah itu. Ada sebuah kasuistis ya. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur ini ketika kita bicara sholat berjamaah itu. Ada seorang buta yang namanya Umi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Nabi, saya ini orang buta.
Yaumi maktub. Dan tidak ada yang mengantarku nak berjamaah ke masjid. Bahasa kita begitu. Ini saya ceritakan dengan bahasa kita. Dan hadisnya itu insya Allah masyhur ya. Masyhur dalam arti ketika bicara sholat jamaah itu selalu dikutip. Saya ulang, wahai Rasul, saya ini seorang buta. Rumahku jauh dari masjid dan tidak ada orang yang bisa menuntun aku ke masjid. Apakah saya juga harus datang ke masjid? Maka Nabi bertanya, hal tasmi'u nida'a? Ya, apa? Hal tasmi'u nida'a? Apakah ya, apakah kamu mendengar adzan, mendengar seruan adzan, Allahu Akbar sampai hayya 'ala shalahil falah? Na'am, kata Ummi Maktum. Ya. Maka Nabi mengatakan, karena engkau mendengar seruan azan, maka wajib, maka engkau wajib datang meskipun engkau dengan merangkak. Nah, ini sebuah motivasi yang sangat tinggi bahwa sholat berjamaah itu betul-betul sangat dianjurkan. Tentunya dari sisi kemuliaan spiritual, pendekatan hati, motivasi hati bahwa siapapun yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini tak bisa diukur dari sisi materi. Nah, kasus waktu itu sebuah pertanyaan dari seorang Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Tidak ada yang menuntun ke masjid. Datang kepada Rasul tanya apakah wajib berjamaah. Ya. Nabi mengatakan hal tasmi'u nida, apa kau dengar? Iya, na'am ya Rasulullah, maka wajib, maka kau wajib datang. Meskipun secara masyhur ya para ulama yang jumhur itu mengatakan ya sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Ini pendapat yang paling ringan, walaupun ada juga yang mewajibkan. Ya tentunya kalau sudah muakkad itu berarti kan sangat dikuatkan, sangat dianjurkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang saya doakan selalu. Nah, dari aspek spiritual ya. Nah, bahkan saudara-saudaraku sekalian, keutamaan berjamaah itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibarat kita seperti seekor kambing. Seekor kambing itu kalau menyendiri akan diterkam oleh yang namanya harimau atau singa. Tetapi kalau kambingnya banyak itu singa akan juga takut dengan berjamaahnya itu. Makanya diumpamakan dalam hadis ini bahwa saudara-saudara sekalian, kita kalau salah sendirian itu sangat rapuh. Meskipun sah tidak sah secara fikih. Apakah boleh sholat sendirian duhur? Sah. Sah. Sholat jamaah, sholat asar sendirian apakah sah? Sah. Maghrib sendirian? Sah. Isya sendirian? Sah. Subuh munfarid? Sah. Tetapi dari sisi kemuliaan di sisi Allah itu tiada banding dan tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita, karena memang kita mengukur sholat jamaah ini bukan dari sisi materi tetapi dari sisi spiritualitas. Nah itu ya balasannya itu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah di antaranya tadi orang digambarkan bahwa kalau kambing sendirian itu singa tak takut, tapi kalau kambingnya rame-rame segombol sampai ribuan, wah itu yang ngeri-ngeri sedap juga tuh, nak nerekam itu takut dikeroyok juga. Nah, setan pun akan mudah menggoda kita ketika sendirian. Maka jadi itu ketika sholat berjamaah tentunya kita memiliki kekuatan yang penuh ya. Kekuatan yang solid dan sempurna. Maka ketika sholat berjamaah itu kan sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Luruskan barisan kalian. Luruskan. Karena yang namanya meluruskan barisan itu sebagai bagian daripada kesempurnaan sholat. Jadi sholat berjamaah itu harus lurus dan rapat barisan. Tidak boleh yang mana sholat jamaah itu centang penentang barisannya. Rapat ya, antara tumit dengan tumit, syukur-syukur antara bahu dengan bahu. Nah ini jadi sebuah gambaran bahwasanya yang namanya sholat berjamaah itu seperti ya kekompakan yang sangat luar biasa, seperti kambing akan ditakuti singa ketika dia jumlahnya banyak, tapi kalau sendirian dia pasti diterkam oleh singa atau harimau itu. Nah,
Oleh karena itu, ya, dan mati banyak sholat dalam berjamaah itu nilainya itu, apalagi sholat berjamaah subuh di masjid, ya, luar biasa. Ada ketenangan spiritualitas, saudara-saudaraku sekalian, ada ketenangan spiritualitas hidup. Ya, apa yang dicari? Maka Allah kan menegaskan aqimu sholata lidzikri, ya, bahwasanya tuh tegakkan oleh muslat untuk mengingat aku, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir itu akan tenang hati kamu. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, terlebih lagi salat berjamaah di masjid. Ya, kalaupun tidak di musola ataupun di mana tempat kerja, usahakan berjamaah. Maka kalau kita ini sedang bepergian, ya, atau sedang lewat, ya, usahakanlah ikut berjamaah. Kalau memang sempat berhenti di mana masjid, kira-kira nanti sholat berjamaah, ataupun mungkin waktunya sudah seorang berjamaah selesai, datang ke masjid. Kalau memang ada memungkinkan, ya, ada orang yang nak sholat, kan banyak kan orang yang sholat itu, namanya juga musafir, perjalanannya di jalan raya, kadang-kadang ada macet, tidak, kemudian dia mampir sholat duhur jam 1, jam 2, ya, cari orang yang memang nak hendak sholat berjamaah, jangan tinggalkan jamaah, kan begitu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Karena begitu pentingnya sholat berjamaah dalam posisinya ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada aspek spiritual. Nah, aspek yang lain, aspek sosial. Jadi ternyata sholat berjamaah itu ada aspek di samping aspek spiritual, aspek sosial. Orang yang gemar berjamaah di masjid tentunya dia banyak berinteraksi dengan sesama. Banyak berinteraksi dengan kaum muslimin yang lain, ya. Jadi orang berjamaah itu pasti mengenal. Ya, saya rasakan, nah, kita rasakan masing-masing lah, orang yang berjamaah di masjid ketemu saudaranya, tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Bertemu dengan saudaranya yang mungkin kalau janji belum tentu ketemu, ya. Apalagi di komplek perumahan itu semuanya kan punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja di pemerintahan, ada yang di pasar, ada yang di swasta, di perusahaan, ataupun apapun lah. Dengan kesibukan kalau ketemu mungkin susah, tapi dengan berjamaah, coba kalau sama-sama kita komitmen berjamaah, setiap waktu sholat itu bisa mampir ke masjid dimanapun, insya Allah selalu bertemu, berinteraksi dengan yang lain. Ini saya rasakan pribadi, pengalaman pribadi. Di kota Batam ini saya sering, ya, ketika duhur atau asar atau maghrib atau isya itu suka mampir di masjid. Itu dalam kebiasaan sering-sering sangat berjumpa dengan kawan-kawan kita. Meskipun tidak janjian, walaupun kalau janjian belum tentu ketemu. Tetapi kalau di masjid, satu visi, satu misi, satu tujuan, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kesempurnaan atau fadilah salat berjamaah, saling berinteraksi. Nah, kalau sudah berinteraksi tentunya, ya, seseorang itu akan tambah emosionalnya itu tinggi. Tambah saling menguatkan, yukawiyu ba'duhum ba'du, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi kalau di masjid ini, ya, makanya kita inilah, siapapun kita lah, ya, kalaupun tak bisa jadi pengurus masjid, ya minimal tuh sering-sering ke masjid lah. Tak bisa 5 kali, sekali saja lah dalam sehari. Mungkin ya kalau sibuk kita, ya subuh lah, ya, masa sibuk subuh udah kemana sih? Sesibuk-sibuk orang subuh itu pasti di rumah, kecuali orang yang memang kerja sip malam, ya kan. Nah, tetapi setidaknya coba kalau nggak bisa siang asar, enggak duhur asar, enggak asar maghrib, enggak adib isya, ataupun subuh, coba berinteraksi sosial, berinteraksi di masjid kita. Nah, dari situ dengan sering berinteraksi dia akan memiliki apa? Emosional, ya, persaudaraan sesama kita, sesama jamaah. Ya, sesama jamaah. Itu luar biasa tuh. Jadi masjid itu sebagai tempat yang sangat apa, strategis, ya, sangat signifikan untuk menjalin apa, ukhuwah itu yang diawali dengan sholat berjamaah, ya. Coba dalam sholat berjamaah itu kan, ya, tidak mengenal strata kita, siapapun kita mau ke masjid, udah selesai protokoler kita,
Mungkin kita nak jumpa gubernur, jumpa wali kota ketika di luar mungkin agak susah, tapi kalau sholat jemaah, sholat jemaah, ya pasti lebih mudah untuk berinteraksi dengan siapapun kita, ya tanpa pandang bulu lah, entah wali kota, entah bupati, entah gubernur ya. Kalau dari masjid, siapapun insya Allah akan lebih mudah untuk berinteraksi. Ya, jadi luar biasa ini pengaruh sholat jamaah. Nah, kemudian banyak filosofi sholat berjamaah yang menjadi kekuatan yang sangat strategis untuk membangun kebersamaan di masyarakat, yakni masyarakat yang berjamaah. Nah, simbolinya begini. Ya, jadi kita mengikuti komando imam. Ya, komando imam kita ikuti. Ketika imam rukuk, maka rukuk. Makmum juga harus rukuk. Ketika i'tidal, makmum pun juga i'tidal. Ketika imam itu sedang sujud, maka dia pun masyarakat ataupun makmum juga harus bersujud. Ketika bangkit dari sujud yang imam, maka makmum pun juga harus ikut bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Ketika imam salam, maka makmum juga salam. Ini bentuk kekompakan, satu komando, satu tujuan. Ya, yang di dalam Al-Qur'an itu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya itu, ya, dengan keadaan sofan berbaris yang rapih, yang kuat, yang kokoh, sebagaimana bangunan yang tinggi menjulang dengan kokohnya kalbun ya. Yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bangunannya kuat, tinggi, menjulang tinggi. Itu sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah maka ketika imam sujud maka makmum sujud, ketika imam salam, maka itu simbol bahwa dalam masyarakat itu ada komando. Ada komando. Ya, sepanjang kebaikan maka diikuti, kalau tidak, kalau kemaksiatan tentunya ditinggalkan. Orang imam saja, imam sholat saja ketika sholatnya salah, makmum berhak menegur dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau tidak salah ya jangan dicari-cari kesalahannya. Ya itu. Sama dengan di masyarakat ini butuh kekompakan sebagaimana sholat berjamaah. Sofang ka'anahum bunyanum marsus, membuat sebuah barisan yang kokoh, yang kuat, bagaikan bangunan yang menjulang tinggi dengan kokohnya. Begitu juga di masyarakat. Di masyarakat perkumpulan RT, RW, dan seluruh rakyat Indonesia. Maka butuh kekompakan berjamaah. Jadi saling sholat berjamaah menuju masyarakat yang berjamaah. Dalam apa? Dalam kebaikan. Dalam kegiatan di masyarakat, yuk bagaimana ya kehidupan tata kelola di perumahan kita. Kita ikuti, ada komandonya, siapa RT-nya? Siapa RW-nya? Sepanjang benar ikuti, tetapi kalau memang sudah kurang pas, ya tegur kalau sholat dengan subhanallah. Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada kaidah-kaidah yang di situ sesuai dengan kearifan lokal. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini yang perlu disampaikan bahwa filosofi sholat berjamaah secara ukhrawi itu bernilai tinggi dan sebagai sosial kemasyarakatan juga harus bisa kita praktekkan. Itu. Jadi, namanya bermasyarakat itu ya bersatu padu. Seperti sholat berjamaah tadi loh, ya. Mau jamaahnya itu sampai ribuan orang ya sama. Mengikuti gerakan imam. Ini jadi kalau sudah di masyarakat ya dengan rajin berjamaah, maka insya Allah efeknya itu adalah kehidupan masa di masyarakat. Jadi insya Allah selalu saling asih dan asuh ya. Yuqawiyu ba'dhum ba'dho, menguatkan antara mereka dengan mereka yang lain, antara satu dengan yang lain di dalam masyarakat itu. Saling bantu, saling dorong, saling asih dan asuh, dan saling senasib dan sepenanggungan. Itu tentunya kita bagi kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang muslim yang selalu rajin berjamaah, tentunya filosofi sholat berjamaah itu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di komplek perumahan juga harus guyub rukun sama-sama ayo. Di dalam masjid juga harus guyub rukun ayo sama-sama kita makmurkan masjid kita. Jadi
dari sholat berjamaah menuju masyarakat yang berjamaah. Demikian nasrul minallah wa tungkarim. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Perlindungan anak di ruang digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas, generasi yang sehat.
3: Telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Batam.
1: Mengawali berita kita di pagi hari ini, kami sampaikan sehari berita gerakan 1 jam tanpa gadget digaungkan di Kepri. Batam memiliki perda baru untuk PSU perumahan. Warta berita selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat membiasakan gerakan 1 jam untuk tanpa gadget sebagai upaya memperkuat interaksi keluarga sekaligus menjadi pelindung anak dari berbagai risiko di ruang digital. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menggelar seminar melalui daring atau webinar kampanye nasional Bangga Berkualitas bertajuk 1 jam ku tanpa gadget membangun interaksi berkualitas keluarga untuk mendukung perlindungan anak di ruang digital. Webinar ini merupakan bagian dari sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital melalui penguatan peran keluarga. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menjelaskan gerakan ini bukan berarti menjauhkan anak dari teknologi, melainkan mengajak keluarga untuk menempatkan teknologi secara proporsional dan tetap mengutamakan hubungan antar manusia yang menjadi pondasi ketahanan keluarga.
2: Program Bangga Kencana dan Quickwin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan anak di ruang digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas, generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui webinar ini, seluruh peserta dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan inspirasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dalam mengampanyekan penggunaan teknologi digital yang sehat dan bertanggung jawab.
4: Ia menjelaskan gerakan 1 jamku tanpa gadget merupakan gerakan nasional yang mengajak setiap keluarga meluangkan minimal 1 jam setiap hari untuk beraktivitas bersama tanpa distraksi gawai sebagai upaya memperkuat hubungan keluarga sekaligus melindungi anak di era digital. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Ya, anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang los.
6: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak. Sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anaknya tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
5: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini ya sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu. Dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Makanya di sekolah ada yang pendidikan karakter dan segala macam.
6: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Badan Pengusahaan BP Batam menunda penerapan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Sebagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik dan bagi pengguna jasa yang telah membayar tarif baru, BP Batam memastikan akan mengembalikan selisih pembayaran. Keputusan tersebut diambil setelah dialog bersama Asosiasi Pelaku Usaha Operator Terminal, Pelaku Logistik, Pengguna Jasa, dan pemangku kepentingan lainnya anggota deputi di bidang perusahaan BP Batam. Disampaikan, Denny Tondano mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha. Menurut Denny, transformasi terminal peti kemas Batu Ampar telah meningkatkan kinerja operasional, ditandai volume bongkar muat mencapai 222.131 TEIS pada Januari hingga Mei 2026 atau tumbuh sekitar 16%. Ia juga menyebutkan tarif layanan terminal hanya berkontribusi sekitar 18% terhadap total biaya logistik Batam Singapura, sehingga BP Batam akan terus berdialog dengan pelaku usaha untuk menyempurnakan kebijakan logistik di masa depan. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. DPRD Kota Batam resmi mengesahkan peraturan daerah perda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan otoritas umum PSU perumahan guna memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyerahan fasilitas umum di kawasan perumahan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Kehadiran peraturan daerah atau perda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU perumahan diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan pengelolaan dan penyerahan fasilitas umum di kawasan perumahan di Kota Batam. Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus Ranperda PSU Perumahan DPRD Kota Batam, Suryanto menyampaikan hal tersebut saat rapat paripurna pengesahan Ranperda menjadi perda. Menurutnya, regulasi tersebut disusun sebagai instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengatur penyediaan, pengelolaan, hingga penyerahan PSU perumahan, mengingat selama ini pengaturannya masih berpedoman pada peraturan wali kota yang dinilai belum cukup kuat untuk mendukung penegakan hukum di lapangan. Suryanto menjelaskan, pembahasan Ranperda berlangsung sejak November 2025 hingga Juni 2026 dan bahkan disertai perpanjangan masa kerja pansus agar seluruh materi muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk ditetapkan sebagai menjadi peraturan daerah Kota Batam.
4: Suryanto menambahkan karakteristik Kota Batam sebagai daerah otonom sekaligus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang melibatkan BP Batam dalam urusan pertanahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan perda PSU perumahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tru Mahfud melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pemko Batam menyambut baik terpilihnya Kota Batam sebagai tuan rumah rapat koordinasi wilayah Rekorwil Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Adkasi tahun 2026. Sekretaris Daerah Sekda Kota Batam Firmansyah mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Batam menjadi kehormatan sekaligus bukti semakin kuatnya posisi kota ini sebagai pusat penyelenggaraan berbagai agenda nasional maupun internasional. Menurutnya Batam memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar, mulai dari kemudahan akses transportasi, ketersediaan hotel hingga fasilitas pertemuan yang representatif seluruhnya menjadi modal penting dalam mendukung suksesnya agenda pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional. Berita lainnya pendengar, Perpamsi sambut positif rencana BP Batam untuk melakukan program penyulingan air laut sebagai salah satu sumber air Batam. Hal ini dianggap solusi besar kebutuhan air bersih di Kota Batam. Nah, laporan lengkapnya disampaikan Meta Pajarwalinda.
7: BP Batam mulai mengkaji pemanfaatan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Batam. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, investasi, dan aktivitas industri yang terus berkembang. Selama ini, pasokan air bersih Batam sepenuhnya bergantung pada waduk yang menampung air hujan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi daerah tangkapan air. Berbeda dengan daerah lain, Batam tidak memiliki sungai besar maupun sumber mata air alami yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Pembangunan fasilitas desalinasi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 3 triliun rupiah. Dengan nilai investasi tersebut, instalasi yang direncanakan mampu menghasilkan air bersih sekitar 2.600 liter per detik. Meski menawarkan sumber air alternatif yang lebih stabil, biaya produksi air dari teknologi desalinasi diperkirakan mencapai 28.000 hingga 30.000 per meter kubik, lebih tinggi dibandingkan pengolahan air dari waduk. Selain mengkaji teknologi desalinasi, BP Batam juga memperkuat upaya ketahanan air melalui kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan riset dan inovasi di bidang pengelolaan sumber daya air, energi, industri hijau, teknologi sirkular, serta pengembangan Batam Science and Technology Park. Direktur Eksekutif Perpamsi, Subakti, menyampaikan sedikit pandangannya terhadap rencana program desalinasi ini.
8: Jadi pertama gini, memang ke air baku itu, sumber air itu kalau Singapura ada 4 tap itu dari Johor, dari sungai yang ada di Singapura, ada dari air limbahnya, kemudian ada dari laut. Saat ini Batam kan baru dari air permukaan yang ada tampung gitu ya. Nah, sehingga ke depan kan itu nggak mencukupi kebutuhan Batam maupun untuk industri, sehingga opsinya memang harus dari laut, jadi desalinasi. Jadi harus ada sumber yang lain dari air laut. Sarannya memang harus ke sana, karena sekarang misalnya kayak data center kan butuh air yang banyak, industri butuh air yang banyak, pelabuhan butuh air yang banyak, sehingga memang untuk air kita harus cari itu sumber lain dari air laut, dan sekarang biaya energinya kan cukup murah, jadi biaya pemrosesan air laut kan lebih murah, jadi bagus lah, dan itu harus dilaksanakan oleh Batam untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Kalau dari sisi dana sih tergantung kapasitasnya, tentu kapasitas semakin besar itu diperlukan investasi yang besar gitu ya. Dan kalau tetapi kalau kapasitas yang besar lebih murah ya per kubiknya gitu ya. Hanya memang dampaknya kan sekarang harga jual, misalnya contoh di Klungkung itu untuk melayani pulau-pulau yang di sana untuk daerah wisata itu juga dengan desalinasi harga jualnya sudah 38 rupiah per liter, 38 rupiah per liter, jadi lumayan lah, relatif bisa menjangkau lah.
7: Melalui kombinasi inovasi teknologi, penguatan riset, dan kolaborasi lintas lembaga, Batam berupaya membangun sistem ketahanan air yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan gelombang pemutusan hubungan kerja PHK di Singapura meningkat pada kuartal 1 2006 di mana pekerja berpendidikan sarjana menjadi kelompok yang paling terdampak di tengah restrukturasi yang masih berkelangsungan pada sektor profesional dan juga berbasis pengetahuan. PHK banyak terjadi di sektor yang berorientasi pada pasar eksternal seperti manufaktur, jasa keuangan, dan jasa profesional. Meski demikian, Kementerian Tenaga Kerja Singapura ataupun Ministry of Manpower menegaskan tingkat PHK secara keseluruhan masih berada pada level 1/6/1000 pekerja yang dinilai masih berada dalam kategori normal dan belum mencerminkan kondisi resesi. Data menunjukkan tingkat PHK pada kelompok lulusan sarjana melonjak dari 2,36 menjadi 3,1/1000 pekerja penduduk. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh kelompok tingkat pendidik lainnya. Tidak hanya lulusan sarjana, pekerja berusia 50 hingga sampai 59 tahun juga mengalami kenaikan tingkat PHK. Angka meningkat dari 2,8 menjadi 3,1/100 pekerja penduduk pada kuartal pertama tahun ini. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Dari olahraga sepak bola, pemerintah terus memberikan dukungan terkait pembentukan timnas Indonesia yang kuat yang sedang digagas PSSI. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih John Heckman bersua Presiden Prabowo Subianto, kini DPR RI mengebut pengesahan program naturalisasi dua pemain keturunan yakni Mitchell Becker dan Lutfi Carey. Jika tak ada arah merintang, pengesahan akan dikukuhkan melalui sidang paripurna DPR RI pekan depan. Bergabungnya dua penyerang muda tersebut menambah kekuatan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat setidaknya akan melakoni dua hajatan penting, yakni Piala AFF serta FIFA ASEAN Cup. Pada dua ajang ini, PSSI menargetkan juara. Soalnya Indonesia sama sekali belum pernah menjadi juara Piala AFF meski 6 kali ke final dan 6 kali pula finish sebagai runner-up. Sementara di pentas FIFA ASEAN Cup, Indonesia berpeluang menjadi yang terbaik karena bisa menurunkan semua pemain terbaik termasuk pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Kabar lainnya, timnas Portugal gagal mendulang poin penuh setelah hanya bermain 0-0 kontra Kolombia pada matchday ketiga grup K Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Portugal gagal menjadi juara grup K. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus puas menjadi runner-up. Portugal mengantongi 5 poin dari 3 pertandingan, hasil sekali menang dan 2 kali imbang. Sementara Kolombia mengoleksi 7 poin berkat memetik 2 kemenangan dan sekali seri. Kedua tim pun berhak melanggeng ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Portugal nantinya akan berjumpa dengan Kroasia, sedangkan Kolombia bertemu dengan Ghana. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Ducati secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Marc Marquez untuk 2 musim tambahan, yakni 2027 dan 2028. Setelah Concord Agreement akhirnya rampung, Ducati menjadi tim pertama yang bergerak di pasar pembalap MotoGP 2027 dengan memastikan sang juara bertahan tetap membela Ducati. Pengumuman ini menjadi yang pertama dari sejumlah kabar yang diperkirakan akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Ducati juga disebut akan segera mengonfirmasi kedatangan Pedro Acosta untuk bergabung di garasi tim mulai musim depan. Sekian itu olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Gerakan 1 jam tanpa gadget digaungkan di Provinsi Kepulauan Riau. Batam memiliki perda baru untuk PSU Perumahan. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi warga Batam yang sedang bersiap-siap berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan di pagi hari ini. Jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK, kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah, selanjutnya mendengar, kita dapatkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 12 kecamatan dan juga 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pagi hari ini kita sudah berada di hari Senin 29 Juni 2026. Apa kabar juga yang ada di seputaran Tanjung Batu yang balik Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Di mana pendengar, Pelabuhan Bulang Tinggi Linggi di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan segera dilengkapi berbagai fasilitas modern untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang. Fasilitas yang akan dipasang meliputi CCTV, mesin autogate dan smart TV, charger station hingga kursi ruang tunggu. Nah, seluruh sarana dan prasarana merupakan bantuan senilai 200 juta dari PT Bank Negara Indonesia BNI yang diserahkan secara simbolis. Nah, disampaikan Wakil Bupati Bintan Debbie Marianti menyampaikan Pelabuhan Bulang Tinggi merupakan salah satu pintu masuk utama menuju Kabupaten Bintan. Karena itu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah. Nah, dengan pemasangan CCTV atau gate akan memperkuat pengawasan terhadap arus keluar masuk penumpang. Sementara keberadaan smart TV, kursi tunggu dan charging station diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat selama menunggu jadwal keberangkatan kapal cepat. Nah, di mana disampaikan juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Ihsan Amin, bantuan tersebut merupakan bantuan dukungan sektor perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di Bintan. Ya, mudah-mudahan dengan perbaikan Pelabuhan Bulang Tinggi menjadikan pelabuhan ini semakin modern dan juga memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat. Nah, sementara dari Karimun sendiri pendengar, minyak goreng bersubsidi merek minyak kita kembali sulit ditemukan di sejumlah swalayan dan toko di Kabupaten Karimun. Tingginya kebutuhan masyarakat membuat stok cepat habis, sementara Bulog memastikan pasokan baru 9,6 ton akan dimulai distribusi pada awal Juli 2026. Nah, disampaikan pendengar, menanggapi kondisi tersebut pimpinan Bulog Kantor Cabang Batam Asharianti Pratimi mengatakan pihaknya tengah menyiapkan tambahan pasokan yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karimun. Nah, menurutnya distribusi akan diprioritaskan kepada pedagang dan pengecer di pasar rakyat. Penyaluran juga akan dipantau melalui sistem pemantauan pasar dan juga kebutuhan pokok SP2KP agar distribusi berjalan tepat sasaran. Nah, sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Basuri menjelaskan penyaluran langsung dari bulog ke pengecer dilakukan untuk bersingkat rantai distribusi sekaligus mencegah praktik pengambilan keuntungan yang berlebih-lebihan. Nah, tujuannya agar tidak ada rantai distribusi yang terlalu panjang. Pengecer sudah memperoleh keuntungan meski menjual sesuai head karena harga pembelian debari bulog berada di bawah 15.700 per liternya. Ya, mudah-mudahan tentunya minyak kita segera ditemukan terutama di pasar Tanjung Balai Karimun.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro 1. Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi yang baru bergabung bersama kami di pagi hari pendengar. Selanjutnya kita hadirkan kembali dari 12 kecamatan dan juga 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah pendengar, Pelabuhan Tikus di sejumlah kawasan pesisir Batam masih menjadi jalur yang kerap dimanfaatkan untuk penyeludupan barang ilegal. Dari berbagai kasus yang berhasil diungkap, komoditas yang paling banyak diamankan adalah pendengar ini rokok ilegal dan berbagai merek. Nah disampaikan Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi BKLI Bea Cukai Batam Setiawan Rusidi, yaitu jalur tidak resmi tersebut masih menjadi salah satu pintu masuk barang ilegal ke wilayah Batam. Nah meski demikian, pengawasan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Nah menurutnya pengawasan terhadap pelabuhan tikus tidak dilakukan dengan menempatkan petugas secara permanen di setiap lokasi, di mana Bea Cukai juga menerapkan sistem pengawasan berbasis manajemen risiko dan mengedepankan pengumpulan informasi dari analisis intelijen yang menentukan titik yang berpotensi menjadi jalur penyeludupan. Nah pengawasan dilakukan melalui manajemen risiko berdasarkan informasi kredibel, jadi tidak semua lokasi dijaga terus-menerus karena pelabuhan tikus bukan merupakan kawasan pabean. Ya mudah-mudahan dengan sinergi yang semakin kuat, berharap penyelupan barang ilegal di Batam dapat terus ditekan sehingga masyarakat juga memperoleh perlindungan yang lebih baik. Nah sementara itu informasi lainnya pendengar, minat investor membangun pusat data center Batam terus menguat. Kali ini Badan Pengusaha BP Batam menerima perjanjian investasi dari PT Farmasi Indonesia bersama mitra internasional dengan nilai investasi tahap awal mencapai 1 miliar ataupun sekitar 16,3 triliun. Nah rencana tersebut menjadi sinyal semakin banyaknya ketertarikan investor terhadap Batam sebagai kawasan pengembangan industri digital. Namun juga BP Batam mengatakan proyek tersebut masih berada pada tahap awal sehingga belum memasuki komitmen investasi maupun penentuan lokasi pembangunan. Nah disampaikan Deputi Bidang Investasi BP Batam Fari Jemi Prancis mengatakan pihaknya menyambut positif ketertarikan investor untuk pengembangan pusat data di Batam. Menurutnya tren investasi data center di Batam dalam beberapa tahun terakhir memang terus mengalami peningkatan. Nah meski nilai investasi yang ditawarkan mencapai 16,3 triliun, BP Batam memastikan proyek tersebut belum memasuki tahap realisasi. Ya mudah-mudahan Batam semakin berkembang dengan data center yang menjadi pusat penting yang ada di tentunya Indonesia, dan Batam juga menjadi perhitungan untuk dijajaki para investasi untuk bisa menanamkan sahamnya di Batam dan bisa merekrut banyak pekerja baik lokal maupun terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.